keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: sugan jeng sugan atuh ku kalakuan urang ayeuna nulung kanu butuh nalang kanu susah anu deket tatangga baraya dulur batur urang aya leuwih sok bantu pakir miskin mah komo anak terlantar mah komo kewajiban urang sabagai manusia makhluk makhluk anu mampu dibare kaluwihan ku Allah nyaeta sabagai umat muslim itu cek apa maeta teh nya
1: Ari buar liah teneh malan ngadon ngabetem bangun bingung kupi caritaeun sabab obrolan serupa kitu teh geus lain sakali dua kali meh unggal waktu ukur nyaritakeun kitu. Mobil mengkol ka kenca majuna rada kenor jalan nu diliwatan rada garegok karasa mobil teh ancul-anculan keur kitu nyieyen milu nyarita
2: laras eta teh pak di lembur urang oge seueur keneh nu peryogi ku bantosan buktosna di Cisasak aya keneh urang kali anu teu tamat sakola maksud teh teu tamat sakola dasar kitu awatos nyapanya aratan kirang biaya sauna teh contohna teh di antawisna teh Nyi Titi putra Mang Sukri sakolana mung ukur dugi ka kelas 4 SD pak lirenta date kamodalan mata kawatos nyapanya ibu ramana miskin atau awatos teu mampu pak.
1: Ari buar liah ngadilak sedengkeun Yayan alias Ian lancekna milu bang kenu panuna mureleng ka Nyi Yayan pok ia nempas rada sinis karek ditulungan sakitu oge pira oge ditulungan basa labuh ti gujubar teh ya maneh mah Yayan meni geus tomplokan sigana teh gimana ye
2: Kang Yayan teh kumaha naon salahna atuh abdi mikarunya ka Teh Titi apan saur apa oge urang teh kudunya kasasama kudu bade asik kana leutik lamun teu silih pikanya jeung papada manusia rek yeung saha deui atuh buktina butuh wae ku pitulung batur pada abdi oge apan mun teh Teh Titi apan bade jeung saha abdi teh teu wawuh atuh Kang
1: Nyi Yayan mani capetang bari mentrong karancekna dakwah nih ye dakwah leutik keneh maneh teh Yayan dakwah nih ye Ian jebi terus ngembalikan Ari Paris ngarahuh narik napas jerona keranan manah nak rada pusingin ku putra nanu lalaki teh ya nu memang nak Ian mah rada hese di warah nak merekedawang budak teh dae tadi ogo wae ku indung atuh jeng sok dipangmenangkeun bae hari tau ge kitu atuh
2: nya Yayan Yayan mah leubeuh yuni Yayan maneh mah yeuh atuh beda nulung teh aing kana kitu mah atuh karek ditulungan sakitu oge mending geus tatomplokan nyahna teh wajar nulungan sakitu mah atuh yen buruhan we atuh ku ibu mun teh mah atuh daripada kitu mah sakalieun dibere duit sabung rebo bae daekeun tah jelema kitu mah jelema ripuh kitu mah atuh nu sejen oge bisa nulungan kitu mah atuh bayang si Titi unggul, si Titi unggul tuh ya mah Titi di Titi tuh ya mah kumahana nangon tatu ya ini teh jangan kumaha weh si Titi itu ya
1: muhunya punya dasar maneh mah tuh yen lah tidak tahu diuntung atuh jangan dicara akang atuh kuring lah nah atuh enuk itu mah atuh pira oge kok bisa hudang sorangan mah maka jeng kudu gulawat kabatur salah rupa iya mah Ian kembung liang irungna asa aya nu mantuan ari nyayayan baeur we bang kenu ret ka Paris anu jongjon melong ka hareup nitenan jaran sorangan Ian Paris ngareret ka Ian kulan aya naon pak Ian ningali si emang nu sok ngaracai gening tadi oge aya keneh di bumi Wa Ubed nanggungan cai kulodong oh nya Mang Dasim jeung Ian tah bener Mang Dasim ngaranna teh manehna teh jalma miskin tapi teu adigung teu kumaki teu ada subaha najan miskin teu eleh beunghar ku amal-amalan anu hade eta teh cek carita urang Cisasak, eta jalma teh kacidara dina dina ngabantu ka sasama manusia. Istuning Mang Dasim teh sepi ing pamrih rami ing gawe, sepi pamrih temanang upah, tutulung tepilih bulu, kanu benghar kanu miskin disarubakeun. Hartina unggal aya nu boga hajat kudu wae mantuan mangalakeun cai tara kudu dititah atau diburuhan. Inisiatif eta Mang Dasim teh. Yeuh Yan, dengekeun. Kumaha Pak? Mangpaatna gede pisan Yan. Ua maneh oge jalma jegud kasebutna, jalma beunghar katelahna, butuh we ku tanaga Mang Dasim anu miskin. Da buktina nu baleunghar mah aremung nanggung lodong ngalacai ka pancuran. Padahal cai teh kacida pentingna apan. Coba pikir. Mun hajat gede teu aya cai, kumaha jadina apan? Ah, apa mah panaya redeng ceuk Ian. Heueuh. Di kota aya redeng sote. Bade kudu mayar di ongkohan. Mahal eta teh redeng teh apan. Sedengkeun ari di Cisasak, pan ka pancuran oge jauh. Karasa geuning ku Ian. Hayang miceun ge lumpatan ka balong. Ah. Eta mah pupujieun we Mang Dasimna atuh, Pak. Jeung arah persenan pokona mah ieu mah. Is, cantang tuh nanaon teh. Tong sok waka ngahukuman diri batur. Mawas diri nu penting mah Yan. Da Ian teh geus gede. Hah? Tong olo-olo, tong pupujieun hirup mah. Sarajan urang sagala loba, sagala nyampak. Teu weleh urang teh mikabutuh kana tanaga nu lain. Kana pangorbanan nu lain. Pak Aris rada baeud, taak ku Ian mah. Nempas-nempas wae bari mana kadobang hirupna deui. Ari bubar liah teu ngomong deui. Panona mencrong ka hareup malah yeyen oge jempe. Api-api teu ngadenge kana omongan Pak Aris jeung Ian. Panona melong ka gigir nitenan tatangkalan anu jiga maraju pasawahan upluk-aplak saung-saung parantul harita teh. Teu karasa leok mengkol ka kenca, jrig ka jalan aspal. Dius mobil maju beuki tarik, jalana lempeng jeung rata deui. Cep jarempe nu ngobrol teu puguh tungtungna, teu puguh putusanana, ngabuntut bangkong harita teh.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk aboting. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPN
5: Kecamatan Mundu ya.

0: Sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari dua kali, Pak.
0: Dua kali, ya?
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes, ya, Pak, ya?
1: Dua tetes, iya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
1: Ya. Ya, ini teman-teman saya, ya. Barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tes Maaini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teng bener jeng teng henteu na. Jadi lain teu hayang akang kahadi teh ngan tari oge disebutkeun hayang init ka Mekah lamun ieu pikiran jeng hate geus eueuh pikiran ka sisi jeung ka gigir. Hayang bangblas ulah aya nu ngahalangan. Pak Aris akhirna nya tujuan tapi make syarat.
1: Ari bapa perkawis nu ngahalangan mah kumaha urang eta teh? Kumaha urang atuh? Kumaha urang atuh? Nu ngahalangan mah sabab sagala rupi oge gumantung ka urang keneh atuh Pak. Disenangkeunnya senang atuh, direpotkeunnya repot. Janten urusan halangan ti sisi jeung ti gigir mah eta oge kumaha urang wae atuh Pak. Upami bapa laras-laras palai jarah tahun ieu, buleudkeun we pategadan, ulah ngemutan lain-lain.
0: Pak Aris ungut-ungutan. Tapi lain haratina satuju kan ucap-ucapan Bu Wardiah, ieu mah ngabanding-banding pamadeganana jeung pamadegan bojona anu memang aya we perbedaan alias patujaknya. Akhirna sanggeus disanggupan yen rek ngeureuyeuh ku kumpul mah Bu Wardiah ngarasa tengtrem hatena. Bungah asa rek laksana nyumponan pamredih lanceukna. Hayang ngabuktikeun yen turunan manehanana mah bener-bener mampu munga haji. Hartina wibawa jeung darajat turunan bakal leuwih punyul tinulian. Kadinya tujuan Bu Wardiah mah lain haji-haji teuing tapi hayang ngamankeun darajat turunan yen kulawarga besar. Bu Wardiah teh nyaeta turunan haji, turunan penghar anu geus mampu ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima. Satuluyna Pak Aris jeung Bu Wardiah ngeureuyeuh nyengcelengan harita. Dan niatna oge rek ngumpulkeun biaya keur ongkos ka Mekah, ongkos naik haji teh ya. Tapi ari Pak Aris mah lain teu tuhu kana janji ngan emutanana leuwih jembar, leuwih mentingkeun kepentingan umat Islam anu loba keneh turunganeun manehanana. Saperti dina hiji mangsa, kabumina aya tamu duaan, barang ditaros sarata dipariksa pamaksadanana. Koreng eta teh nu menta sumbangan keur ngawangun masjid di lingkunganana. Lain nu jauh, pan loba eta oge anu ting seruntul geningan, bawa kencleng. Kadang-kadang aya nu di mobilan, sumbangan keur pangurusan masjid oge aya nu ngecrik nyair di sisi jalan atau di parapatan, aya nu kitu oge. Padahal cantang tu eta masjidna di mana rek dibangun, pan teu ahpal urang oge. Tah ieu mah jelas ngadek dimangun teh nyaeta masjid di lingkunganana, masjid jamaah, masjid jami hartina, lain masjid leutik. Geus jol kadinya Paris tumaros kadua tamu teh. Kumaha kaayaan ayeuna? Nah tos kawitan ngabangun atuh nepi nembe rancana kitu saur Pak Aris sabada nampi keterangan ti eta tamu.
2: Nu berjalan neme kirang langkung 40% nu pinampa margi pida melente seueur keneh nanging aduh dana parantos sisip malum swadaya murni ieu mah daya pantosan ti sasaha swadaya masyarakat aduh malum atuh kaayaan masyarakat pangeuning Pak teh
0: kitu jawaban ti tamu. Ayeuna kieu Pak.
2: Sumuhun-sumuhun.
0: Nyamuhun kumaha, Pak? Ayeuna kieu Pak. Sim kuring moal wae kamasihan. Nanging hoyong terang heula kondisi pambangunan masjid anu nuju digarap teh ya. Insyaallah. Upami pareng bade nyumbang ngiringa deudeul sok sanaos sasireun sabeunyeureun manawi tiasa namih-namih kitu tah.
2: Waduh, hatur nuhun Pak, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Pak. sanggeus ngobrol ngaler ngidul, akhirna tamu amitan ku Pak Aris dijajabkeun tepi ka lawang pakarangan. Dieueus tamu kana motor. Pak Aris rebet deui ka tepas geus calik torojol bubar liah, calik gede ngeunana bangun anu panasaran harita.
1: Sanu tadi teh Pak, rek naon deui atuh nya? Nu tadi teh tamu?
0: Nya tamu. Biasa urang dieu keneh panitia pangwangunan masjid di lingkungan urang di dieu ieu teh.
1: Pasti nyuhunkeun sumbangannya.
0: Bubar liah rada sinis. Da geus bisa kateguh atuh, pasti kadinya loyogna. Ari Pak Aris narik napas jerona keranan terus nyarita deui. Nya minta sumbangan
1: di pasihan ku bapak.
0: Acan.
1: Teu acan. Berarti bade.
0: Nyamun acan pasti bakal dibantu. Beda deui jeung henteu. Eta mah paten. Naha atuh Bu, make naros dugi ka dinya. Teu satuju mun bapak nyumbang? Teu satuju ieu teh. Aban duit bapak keneh. Kana nyumbang wae ka masjid meni embung. Ulah. Pak Aris rada nyureng, teu genah dikitu-kitu wae ka bojona harita teh.
1: Yeuh, Pak.
0: Kumaha?
1: Lain kitu maksud ati teh, lain kitu ieu teh.
0: Nya kumaha tuh maksudna?
1: Tapi sing emut kana kasauran bapak. Pan urang teh palai ka tanah suci teh ya, sanes.
0: Nya. Nah kumaha kitu?
1: Apal saur bapak, saurna teh palai ulah aya gangguan di sisi sareng teh gigir. Tapi nah ayeuna bet diayakeun bae gogoda teh. Diayakeun bae atuh gogoda teh ieu mah. Mun nya bapak cengeng panteng tos ulah ngemutan nu sakararitu lah. Cek abdi mah, cek ibu mah tos ulah ngemutan anu kararitu atuh. Puseurkeun kana niat anu sahiji.
0: Cek buwar dia nyaan kekeh pamadeganana teh. Masya Allah Bu ibu. Naha ingetan teh bet cupet teuing kitu atuh Bu. Lamun ibu ngan ukur mikirkeun ka Mekah, ka Mekah, ka Mekah init ka haji ukur sarupa eta we hantem. Nganung harti yen urang teh berat teuing mikirkeun urusan pribadi Bu. Kekeh eta teh. Ego ngaranana eta teh. Ibadah teh lain ukur sahaji-hajina wae atuh. Amal soleh tutulung sedekah mere mawe ka sasama mantu nu leutik nu teu mampu ngawangun masjid. Lain hayang kasih puji apa nih teh? Da urang teh mampu kenyumbang nak temenang,
1: heh? Sanes temenang.
0: Sora jeng nyarek mukitu matu amal-amalan ibadah teh rupa-rupa apaan? Da nyumbang oge anu kada dak kadua ku bapa mual meyakin resiko mual. Sok pikirkan, ngus bapa rolem loba carita. Pemikiran ibu makitu wae geningannya urusan pribadi wae kahayang pribadi wae nu digugulukeun teh. Teningali kahayang batur urang teh ieu komodek angkat tengah kanas ke tanah suci urang kudu ningali ka sisa tata jegir nyoreang nyawang ka tukang kana kepentingan umum.
1: Dan teng maksud bapak bari kumaha ieu teh?
0: Bapak rek ngalayat di kalongok ka eta masjid ningali kahayaanana mun perlu dibantu bapak moal asa-asa bakal ngabantu moal beunang dicarek sok.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya lama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pemikiran ibu mah kitu wae geuningannya, urusan pribadi we, kahayang pribadi we nu digugulukeun teh. Teu ningali kahayang batur. Urang teh yeuh komodek angkat tengah kana ka tanah suci. Urang kudu ningali ka sisa tata jejer. Nyoreang nyawang ka tukang kana kepentingan umum.
1: Danteng maksud bapak bari kumaha ieu teh?
0: Bapak rek ngalayat di kalongok ka eta masjid. Ningali kahayaanana. Mun perlu dibantu, bapak moal asa-asa bakal ngabantu. Moal beunang dicarek. Sok. Lamun teh mah keukeuh bapak dicarek wae, ulah ngabantu, ulah sedekah. Ngeus tong hayang init ka haji. Sorangan ka ditu. Boga biaya nama, biaya sorangan. Silahkan. Tong kitu atuh. Urang teh geus kolot, Bu. Anak dua geledé.
1: Nah, bapak teh kan biasana mah tara kitu, Pak. Sok sabar.
0: Nu sabar aya watesna. Ibu ngalemkeun teuing si cikal nu lalaki jadi baong budakna. Sok, dek kumaha? Yeuh, dangukeun. Naon pangna bapa ngabantu kana pangwangunan masjid? Sabab pangwangunan eta masjid teh tanggung jawab urang sarerea di lingkungan ieu.
1: Nah, teu cekap ku masjid di RT wae atuh, Pak. Di RT 5 wae RT urang. Teu cekap ku masjid nu di RT 5.
0: Bubar liah bang kenu beki tembong teu panunjukna teh. Eta mah langgar. Beda masjid jami jeung langgar. Musola leutik. Ukur cukup sa RT-eun. Pan ieu mah keur ngawangun masjid jami nu leuwih gede, nu daya tampungna leuwih loba. Supaya kaum muslimin muslimah leuwih laluasa dina ngajarankeun ibadah.
1: Pupujieun dasar.
0: Naon? Pupujieun. Lain. Duit kami lain di dinya. Keun bae. Dek beak pake ngawangun teu naon lah. Lain hayang ngapuji lain. Ngan wajib hukumna urang sebagai umat Islam anu dibere kaluwihan dina waragad wajar ngabantu keur pangwangunan rumah ibadah. Hah? Bubar liah geus teu kuat nahan perasaanana. Tina abahing ku jengkel dumeh teu sapamandegan wae jeung Pak Aris nu jadi salakina. Atuh Pak Aris oge ngarahuh narik napas jero, seungah nyanghareupan ka hayang bubar liah anu teu peunang diponah tea harita teh. Keur jongjon kitu gerung-gerung sada mobil bus kapakarangan imah. Reg sedan eureun cut nu tumpakna eureun horeng Yayan alias Ian nu karek datang tas ulin. Kotoplak, kotoplak, sora sapatu kana ubin. Bus katepas nyeh seuri gek liuk gigireun indungna.

0: di mana ya Yanti itu?
1: Tiremang bu, jalan-jalan biasa, jalan-jalan itu.
0: Cik atuh ulah jauh-jauh teuing ulin teh Yayan. Ibu mah melang. Bisi kumaha onam? Jeung deui kunaon eta sapatu teh atuh meni kitu meni cawal kitu ieu teh? Jeung lagedru kitu.
1: Bubar liah nunjuk kana sapatu anakna nu geus cawal harita teh. Aduh. Numawi nanjong batu di Lembang, Bu. Dugi ka kieu ieu aduh cawal kieu calangap. Era we ku batur bu ite bu manya turun cina mobil nepi ka cowok kieu nyungkeun artosnya bu tanggo meser gentosna ye isin ah sapatu kieu mah ye iya ngarenghik minta duit keur meuli sapatu memeh dijawab ku ibuna Pak Aris nempas Yan enon Pak panaya keneh nu hideung hiji deui nah hayoh wae meulian sapatu sing apik atuh makena ulah kena-kena karimenta ieu teh. Dah sanes dihaja tuh Pak lah. Ian baeud rada punung. Sok ogo memang kainung nama tapi sok dipangunangkeun bae.
0: Nya Pak. Pira kadar oge sapatu atuh naon lepatna dipamesarkeun? Pira ku lebar dipake ku putra pi teh?
1: Iya, terserah lah. Kuma ibu jeung Ian eta mah. Tapi naon Pak? Wayahna mobil ulah dipake deui. Bapak rek init yeuh, isuk. Paris cengkat leos ka kamarna, bubar liah narik napas jerona keranan. Red ka Ian nu direret Surti nyeseuri pok ngomong deui.
0: Duh, Bu, aya naon Ian? Aya naon ite?
1: Aya naon atuh, Bu? Apa geus ngarti? Aduh, isin atuh abdi teh, isin itu isin, bu aduh, manya sapatu cowau, kasep cek batur teh, aduh, iya mah yeuh, bari turun tina mobil, ada sapatu lagedru jeung cowau di aduh,
0: atuh, naon lamun disol,
1: ah, abdi disol mah keneh atuh aya urutna, ah, mending nu anyar atuh bu, ieu teh bu, hayong ayeuna bu, isin teh aya gentosna, mangkaning engkeson tenteh bade kaonangan bu. Kauleman
0: onangan naon deui atuh Yan?
1: Iya si Jana urang taun bu biasalah yah anak muda bu lah tuh bu anak muda bu gitulah biasa tuh ieu mah yeuh
0: ulah jebrol teuing atuh Yan duit teh geus diirit-irit
1: mangga bu lah buar liah ngojeng kangka pangkeng tekung si Dila geus bejil deui bari ngepeulkeun duit song dibikin ka Ian nyeh Ian seri atoh diberi duit rada badag muntia mah dibelikin karena sapatu menang tilu rampasan mah jika nama
0: duh nuhun bu duh ibu teh tuh si gelis atuh bu aduh bu ibu mah dasar ibu mah terus sepuh tapi bager bari gelis nyambunya ngesian temaci ah manya ka indung kitu ieu teh
1: atuh wajar bu abdi teh gaduh indung teh aduh keur mah geulis beunghar berehan aduh haha moal aya we atuh leos Ian ka dapur nepungan biina bari garudas garidus nitah ngistrika pakaian engke sore geus kitu gedig init deui geus aya di luar ngagoroan beca geuleuyeung teh ngarek ka mana Ian teh harita antara Pak Aris jeung Bu Wardiah beuki renggang pamadeganana sabab Pak Aris ge teu satuju kana sikep Bu Wardiah anu terus-terusan ngamemenan wae ka Ian unggal menta duit tarating dipungpang menta sabaraha-sabaraha oge dibere wae ku Bu Wardiah teh alasanana cenah memang keur mah anak lalaki piraku anak jelema jegur nepi ka kieu cenah kitu pira kadar oge diberi duit ukur saeutik kitu basana teh sedangkan mun Pak Aris rek aya niat nyumbang keur kepentingan umum taranya tujuan bae ngubar liah teh atuh teu loba omong bus kana mobil dius ninggalkeun bumi ngajug-jug ka hiji tempat dikataturkeun sorena ian geus init deui. Pakeanana ginding, sapatu anyar, duit merkis, gamitan heula, leose init rurusuhan da aya nu nyampeur. Ku Pak Aris ngadon diteuteup bangun heran. Naha anakna teh bet luas leos wae? Aya di imah teh ukur sakolepat sajorelat, kawas nu teu betah di imah. Kawas murag bulu bitis, imah teh teu beda jeung terminal. Ukur dipake reureuh sakeudeung, dipake ganti baju, minta duit jeung mani, ditambah dahar. Tempo-tempo tara dahar-dahar acan. Istuning di luar we ngaleukeun jajan eta ian teh. Kitu pagaweana teh atuh. Kitu gawena ian teh. Deka mana deui si ian teh ieu teh, ibuna?
0: Bade kararencanganna cenah mah anu ulang taun.
1: Ulah di umara teuing atuh budak teh Bu. Engkena budak kitu mah beki ogoan, moal ngarti sarta moal nincak dewasa. Najan awak gede luhur oge. Anger we bubedakeun hirupna teh. Pak Aris teu waleh-waleh mepelingan ka bojona.
0: Di umar kumaha ari bapak? Naon salahna atuh? Naon salahna mangmeulikeun pakaian ka anak? Naon salahna ngagindingan nu jadi anak?
1: Bubar liah teu panuju, beda wae pamandegan. Nyureng-nyureng wae ka salakina teh. Nya. Bener eta oge. Bener. Tapi kudu aya ugranana. Sebab ka anak mah mere dahar kudu bari ngadidik. Dangukeun Bu.
0: Nya. Dikupingkeun yeuh. Didangukeun dikupingkeun. Sok teras.
1: Ulah kitu nadana atuh. Tiga lain kasadaki wae. Redam emosi, turunkan urat beuheung.
0: Ini urat beuheung atuh.
1: Nyada kitu wae nyarita na atuh ibu nama.
0: Nyatraskeun kumaha?
1: Yeuh. Ka anak teh mere dahar oge kudu sipatna bari ngadidik. Mere pakaian kudu bari ngadidik. Ulah kena-kenanya ah. Tak eta nu disebutnya ah dulang teh. Mere teh sakarep-karep. Sababnya ah ka anak mah teu cukup ku harta bana. Tapi kudu dibarengan ku atikan budi jeung pakerti akhlak anu hade. Bere conto ku kolot budak teh. Terapkeun ka anak. Contona nitah anak cina sholat, cina ka masjid. Ari bapana ngajadog wae di imah. Komo indungna mah bari nonton sinetron. Dek kumaha eta teh? Nitah ka budak. Kudu masak Nyai mun ka awewe. Kudu ngepel Nyai. Kudu sasapu Nyai. Ari indungna pagawean luas leos wae. Luas leos init. Teu dek beberes di imah. Eta teh apan mere conto nu teu bener. Mun anak keur dipapatahan ku bapa, ulah sok dipangmenangkeun ku indung atuh. Engkena teh terus we ogoan sarta moal teudak ku papatah. Banel weh kana teh bedegong weh. Muntangul kana teh mere kadaweng weh. Komo atuh budak anu geus leuwih luhur mah elmuna teu weuheun panu kitu. Tungtun teh naon kolot dijieun bujang budak jadi eneng jadi raja hoyong kitu. Ceuk Pak Aris teu waleh-waleh mere piwejang susuganan bubar liah robah sikepna harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang
3: Bapak Nang
2: atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenarnya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragelnya itu jantan abot lah tak satos nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaosna gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras
2: hareras
3: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak padena mah handeuy nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui nya.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sali dikirangan
3: nya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Sakit
6: gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya
7: iya.
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Oh.
4: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: memeh di teh mah deui ku bubar liah. Torojol anak anu awewe nyaeta Nyi Yeyen teh. Ari Nyi Yeyen adina Jang Yayan make pakaian sederhana. Sanajan sederhana pakaianana da puguh geulis atuh Nyi Yeyen teh geulis we tetep moronyoy. Nyi Yeyen make pakaian sederhana, ngajingjing tas leutik dieusi bungkusan harita teh. Gek Nyi Yeyen diuk gigireun bapana, pok ngomong sopan keranan.
1: Bu, Pak, Nada Widi.
0: Aya naon, Yen?
1: Aya naon, Yen? Abdi teh bade ngalayat rencangan nu dirawat di rumah sakit, Bu.
0: Saha nu gering, Yen? Bapana mencrong.
1: Dedah putra Padulo padamal patete nu bumina caket garduh, Pak.
0: Kasakit naon cenah?
1: Usus buntu wartos nama
0: Nya Jung. Ngan kade sing ati-ati di jalanannya. Di rumah sakit sing tartib ulah kamalinaan sarta ulah tuluy kemana meni. Mun geus rengse buru-buru mulang, Nyai. Boga keur ongkos nante ceuk Pak Aris.
1: Numawi teu gaduh bari nyuhunkeun ka ibu.
0: Tah sok pasihan, Bu.
1: Leumpang we atuh ka rumah sakit mah, itung-itung bari olahraga, bari ulin. Teu kitu oge sok jalan-jalan lain.
0: Buar liah teu pati mirosea.
1: Da tebih atuh, Bu. Sareng bilih teu kabujeng da waktos besukna oge mung sakedap.
0: Nyi Yeyen rada kuciwa hatena tapi teu nemongkeun rasa kahanyeluna manehna mah. Ibu mah ibu, ibu. Sok salah wae ngadidik teh. Ari nu ulin si Yayan teu puguh. Ulin teu puguh dibere. Sapatu cuawa oge dipameulikeun. Ari nu niat hade diluli-luli dek besuk ieu teh besuk babaturanan lain dek ulin atuh. Yeuh Yen, yeuh ti bapa yeuh. Keun lah. Mun ibu teu rido mah, ti bapa bae yeuh. Pak Aris mikeun duit salamar ku Yayen di tampanan bari nganuhunkeun.
1: Nuhun atuh, Pak. Abdi mah surat teu panya, ibu atuh ibu.
0: Teloba catur Yayen teh leos init nyampeur heula babaturanana. Pak Aris jeung Bu Warliah beuki tegang wae. Masing-masing kuat nyekal pamadegan, tungtungna Bu Warliah jengkel terus ngacengkat asup ka kamar. Ari Pak Aris ngalahuh narik napas jero nekeranan, malah mah gogodeg bari jeung ngagrentes jero hatena.
2: Masya Allah.
0: Nah, jadi kitu ibu nate. Jadi pengaruh Kang Haji nimulkeun sikap nu lain-lain.
2: Aduh, Kang Haji deui atunya kawas anu geus can pernah wae ka Mekah. Apan kumaha urang teh kalakuan jeung sikap salira aya di urang teh. Ngerana oge pan Mekah teh tanah suci, hartina kalakuan teh jeung sifat-sifat sapopoe teh kudu dibenerkeun heula. Lain urusan ibadah wae atuh.
0: Aduh. Nahnya ieu teh kudu dipentingkeun ka Mekah lamun geus cukup ku ongkosna. Nah, ari init ka Mekah teh cukup ku ongkosna wungkul jarah ka Mekah teh. Apan ceuk pangrasa mah niatna oge ibadah. Ibadah karena Allah. Jadi jelas kudu mampu ibadah heula atuh. Kudu mampu merangan hawa nafsu heula. Teu cukup ku duit bungkul init ka Mekah teh. Heueuh meureun pangna kuring can waktuna dipanggil oge ku Allah. Sanajan geus duitna loba cukup mun teh mah geuning ditetenan mah lain cukup ku duit. Tapi bersih hate heula. Bersih tidak sifat-sifat kagorengan. Ulah ngalajur hawa nafsu heula. Meureun diuji ieu teh nya. Aduh, paingan atuh. Sabenerna mah niat kuring oge tiba heula hayang ka Mekah. Baheula mah riweuh sok mikir karena duitna ti mana.
2: ayeuna geus duitna aya, heuh dikumpul-kumpul heula tapi geuning anger we. Can aya jalan anu lebar. Can aya jalan anu lancar. Can dikeresakeun dipanggil ku Allah Ta'ala. Ieu meureun di antara nanti. Heuh da aing oge masih loba keneh. Nafsu masih ngeberung. Tempo-tempo aing ngabantu. Kanu fakir miskin teh hayang aya perasaan hayang kaadeuh, hayang dipuji. Hayang kapuji deui ongko-ongko sifat aing tah. Ayeuna sifat pamajikan kitu gawe. Aduh. Hayang memeh ini teh kudu geus saladar kabeh. Geus ngarti kabeh. Tapi keun rek di Bandungan we mana kieu oge ieu teh ujian ti Allah meureunan. Teu boleh diuji jeung diuji we urang teh. Baheula aing diuji ku tina masalah ekonomi. Usaha teh dugdeg ka duka dieu. Hasilna teh ukur meujeuhna we wungkul. Kadang-kadang sok ngarasula aing teh baheula mah. Ayeuna dikeresakeun geus boga budak rumah tangga jejem usaha maju. Tapi geuning barudak teh beuki gede teh. Lain kumaha atuh? Kalaka markadaweung we masing-masing kahayang sorangan. Kolot mah kadang-kadang aya kahayang. Jarang digugu ku budak. Nitah rarese. Digugu, rajin digugu, bari ku kulutus. Aduh. Heuh, anger we, aing deui aing nu salahkeun imah yeuh. Kurang ngadidik meureunana. Kitu gerentes manahna paaris, terus luntang lantung bari ningalian taman di pipireun bumi harita. Dasar keur diuji teh ya. Keur hareng-heng kitu teh cebul deui tamu duaan anu kungsi datang ti heula. Nya eta panitia pangwangunan Masjid Jami teh ya. Ku Pak Aris ditarima gek calalik ditepas. Sanggeus ngobrol saperluna. Akhirna eta tamu teh ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Luyu jeung janji pasini teh ya. Harita eta tamu ngebrehkeun keperluan biaya keur nutup kakuranganana. Ditetek tepi ka bubuk leutikna keun digawe saanu cenah bahan-bahan material saanu jeung rupa-rupa deui. Pak Aris nempas harita teh. Tah ayeuna kieu Pak.
3: Kumaha?
2: Nya kumaha? Pada melan teraskeun ulah rireun. Insyaallah pada kawis bahan bangunan mah encing aya nu ngintun langsung wae tampi ku Pak Ketua. Tah engke teh keusik 5 truk, semen 20 cak, sareng cet 5 galon. Tah sabalihna ieu aya artos sagedikna. Ceuk Pak Aris ku siwal ngabijilkeun duit tina dompetna. Song dibikeun ka eta tamu. Teu asa-asa da geus jelas pangabutuhna geus nyaksian kaayaan pamangunan masjid teh anu memang ngabutuhkeun bantuan ti para dermawan. Atuh puguh tamu teh sababaraha kali nyebut nuhun sarta ngadoakeun muga-muga amal Pak Aris ditampi ku Allah dijadikeun amal soleh. Satuluyna mah eta tamu teh amitan terus baralik ka tempatna masing-masing. Atuh puguh we ngabandungan eta kajadian mani ngakenuk dada buwar liah teh ngakenuk segede gunung cekasal tema banget ku tepanucu ke bina-bina karena si ke Pak Aris. Tapi tewani deui nyarita kapaksa dikemu dina hate akibatna di imah jadi surem langkah patlanya ngomong ukur saperluna. Tapi Pak Aris temalire anjeuna mah tetep ayem tengtrem we sakali-kalieun sok mempelingan deui
0: sangkan buwar liah sadar kana kaayaan ulah muruku sunuk wae ulah ngawurkeun kabingung keur sarerea kudu tarima kana kanyataan anu geus jadi bukti. Tapi buwar liah tetep dina pamadenganana malah kalah beki panteng kahayangna hayang puru-puru miang ka tanah suci. Kitu kaayaan kulawarga Pak Aris mangsa harita. Sabada nganjang kadulur-dulurna nu aya di lembur Cisasaktea. Tapi Pak Aris tetep bina pamadenganana pikeun anjeunna mah mere maweh ka pakir miskin ngabantu nu kasusahan miara anak yatim nyumang keur kepentingan umum diutamakeun ku Pak Aris mah. Keun urusan ka Mekah mah lamun dikersakeun meureun kudu initnya init mun teu oge teh teu dipanggil teu acan aya waragadna teu naon. Kitu keur prinsip Pak Aris mah. Atuh puguh geus teu matak aneh kuningali sikep Pak Aris anu kitu teh lamun loba warga di lingkunganana anu mikaresep ka Pak Aris. Eta istuninga Pak Aris teh hiji kulawarga anu wajib dihormat jeung pada ngajenan. Kitu kaayaan warga di eta tempat teh ka Pak Aris jeung kulawargana. Ditambah deui ku seungitna laku lampah nyeyen anu memang sipatna teh sarua jeung bapana. Kababaturan nyaahan, sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya. Cawadeunana istuning eta budak teh nu ngaran nyeyen, istuning pikaresepeun kabina-bina keur mageulis someah nyaahan jeung berehan deui.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng.

0: ya sok kayak riot gitulah istilahnya mau Rp2 abdi mau riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
0: Abdi tos 73
1: taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak gini kak musir kak kuningan di perios gitu tapi dak daya perobihan musa kedap-sekedap itu.
1: Mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon pak?
0: Tenten obat alfaporis
1: Paparja uninga jamu tetes alfapropolis di manten pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu. Alhamdulillah. Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Mohon, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum. Bu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantas diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos pacerewet gitu aya nama. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi aya nama. Tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu alhamdulillah. Di aina tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu.

0: Abang gak pepes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sepertas ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali ditu ibunya.
0: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh jigan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui a yeuh tadi mam oge useno mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semuanya ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes tengah dinten genep tetes balik kulam genep tetes alhamdulillah nganuhunkeun abah teh terus biasa jadi biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, 60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngod gitu ita. Dada. Yeah, dada di punggung kita ita. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya.
1: Oh, engap. Nah,
0: terus Bapak ayona tos sabraha lami Pak. Iya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan. Tos nganggo naon wae. Tos kamana wae Pak.
1: Kadok. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mau ibadah lancar dari mah kamah juga pak capek
0: begitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah dia lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah dari mah lamun hulang sar teriat pak udah ulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentak abli meser. Wah, meli berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Ilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Kahiji, ta. Langsung, ayo-ayo perubahan. Iya, ima angot, ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
1: Perubahan,
0: alhamdulillah begitu lah, Pak Oming ya. Cocok ke alfa propolis. Mudah-mudahan, naon-naon ikhtiar Pak Oming. Kajawab, nyata Pak Oming kan bisa sehat. Kira-kira Pak Oming, ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga, Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya, Kak propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu, anu badai. Kos Abli badai Kak propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
0: tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya, Dusun Warung KB, RT 0,

0: naik kanu iya kanu pundak, binu pundak nyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lami, Pak?
0: Oh, pamimpinnya di tahun 2008 saat aliran tinu mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Teratek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
0: Aduh, tekiat dugin ka nang pingsan saurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propisil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang lebih sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling
2: Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok

0: Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
0: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
0: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu.
0: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesan dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, nu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene gitu. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali minum tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana, Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon
4: kalau? Numawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta tiasa barang damah gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
3: tah.
4: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, jadi tak enak tanya juga mah. Hoyong yang dayi gitu. Upami saya tak mengaduh atas mah yang besar dayi. Tah gitu, tapi alhamdulillah ku pun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah. Ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
3: Amin pisan ya ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ya teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit. Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
3: Nah berada nuju nyeri.
4: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan kadi yuk, pemilu juma pah teh, aduh pegel, keram, jantan keram kehanap nak. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh, ayana kalima sing diijabah, ya Allah, sing diijabah, sehat, kiat, semangat, gitu nyanya, tah gitu penginten.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kos abdi, mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes

0: Yang kiri
1: ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan, yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
1: tiga
0: botol ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
1: nyata.
0: Bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
0: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh saberapa lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Obat abdi mah besok ngagaleh tiap di apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya, ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngagaleh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueul, tok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
5: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
5: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
4: 10.
5: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
4: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
5: Aya.
4: Cobi cing nyarios sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu teu damang naon kawitna, Bu?
6: Ada menyeri tuur, nah darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
6: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada akan normal.
4: Panyawa tos beralami, Bu?
6: Ayah baru 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
4: Tos sehat,
6: tos lumit,
4: mohon, tos sehat, Bunya. Mohon,
6: ya.
4: Alhamdulillah, Bunya, ikut kituna di lajeng teras ya Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, ya Bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
5: Konsumsinya udah mah minyaknya kuranana sa dinten tilu kali sakali nate inek tetes.
4: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Mangga, Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadukeun ka sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari
7: ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleutia di apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian tadinya ngagaleuh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alfa Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh spektas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
5: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 20?
5: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakit-sakit beli gitu.
4: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
5: Ayah.
4: Cobi cingnya rio sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
6: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
4: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, kumah karausna, Bu?
6: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Kenapa gitu. Nanti ada normal.
4: Panyawat atau seberalami, Bu?
6: Ayam udah 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus
4: sehat,
6: Bunya.
4: Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
6: Ya.
4: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
6: Namang.
4: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
5: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, saya dinten, 3 kali, sekali nate, 5 tetes.
4: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Mantan, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, teh aya nu gaduhkeun ka sapertos abdi, sobianana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
9: Iwa Santiwa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
8: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
9: 6 sabotol. 6 setengah na.
8: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
9: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
8: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
9: anu ningali kene anu teu ningali mah anu kiri
8: tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna
9: sapanan terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
9: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
8: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh. Ini.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penginten lah kana setahun setengahan, anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis. Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpha Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tes Maaini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluara awak nungse sareng leuleus kitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna.

0: Mudah-mudahan Pak Wawan saatnya konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul.
4: Tidak
5: baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
5: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
5: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuacana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
5: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
4: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di radio.
4: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
5: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil. Nah,
3: khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
2: Iya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngada

0: Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Inget, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kiwari loba jalma nu alih profesi jadi tukang ojek. Ari nu jadi alesan, kahiji kulantaran pagaweana gampang teu kudu ngalamar, nu kadua mun kabeneran keur hade milik mah sok ngabonceng awewe geulis. Ngan kulantaran tukang ojek teh loba teuing, antukna sok mindeng kajadian parebut penumpang. Maranehna najan geus baroga langgan oge, tetep bae kudu bisa ngarayu ka panumpang sangkan make jasa manehna. Caturkeun di salah sahiji pangkalan ojek, harita tukang ojek teh keur karumpul narungguan penumpang. Matana paawas-awas bisi aya penumpang. Tukang ojek nu karumpul, lolobana mah pating baretem parahi caricing. Teu ubral obrol sakumaha ilaharna dina hiji riungan. Samalah aya anu geus tilu poe teu patanya sagala, gara-gara parebut penumpang. Atuh pangkalan ojek teh najan loba jalma oge, tapi kaayaanna teh estu sepi siga di kuburan. Ngan pada-pada kitu, aya oge harita teh dua urang ojek anu tingkar cowis ngobrol lalaunan. Maranehna kulantaran anyar keneh jadi tukang ojek di eta pangkalan. Jadi can bener-bener paham kana adat kabiasaan tukang ojek anu araya didinya. Najan bari semunga harewos, tapi obrolan eta dua jalma teh kadenge kunu araya didinya.
2: Lain, dewek mahasa heran, oi. Jelema sakieu lobana, eueuh teuing anu ngobrol acawa heureuy. Nyatuh kumaha we ilaharna anu ngariung.
1: Cek aki ganteng nu karek tilu poe jadi tukang ojek.
2: Munguh, dewek teu ngarti. Padahal mah sanua pamana tukang ojek. Naon hesena atuh ngobrol acawa heureuy. Nya maksud teh amehaneuteun.
1: Cek aki rayud, anu geus sosobatan jeung aki ganteng. Harita maneh nage kapaksa jadi tukang ojek, kulantaran geus pangsiun tina pagaweana. Keur kitu katempo ku sarerea. Aya mobil angkutan umum eureun di parapatan anu teu sabaraha jauh ti pangkalan ojek. Atuh sakabeh tukang ojek harita teh caruringhak, bari tuluy cagcig-ceg kana motorna. Gerung, gerung. Harita motor teh diharirupan. Atuh kaayaan didinya jadi teu puguh dedengean gandeng ku sora motor. Satuluyna, aya kana 10 motorna harita teh muru angkutan umum. Maranehna parahi hayang paheula-heula meunang panumpang. Teu sabaraha halila tina angkutan umum teh aya panumpang anu turun. Eta panumpang teh tayalian saurang nini-nini nungtun incuna anu angkaribung ku rupa-rupa kacooan. Atuh nempo kitu tukang ojek anu ngagimbung deket mobil teh harita carolohok. Kadenge salah saurang di antarana pok nyarita.
3: Yah, Nini Warsih. Sugan teh saha euy? Moal ge bogaeun duit. Boro-boro boga jang ongkos ojek.
1: Gerung, gerung. Ojek anu tadi nyarita kitu teh ngagas motorna muru deui ka pangkalan kalayan ditaluturkeun ku batur-baturna. Ari si Nini jeung Incuna barang jrut turun tina mobil, tuluy manehna leumpang muru pangkalan ojek. Barang geus deukeut kadenge aki ganteng nawarkeun jasa ka si Nini.
3: Rek kana ojek ni. Hayu kana motor dewek bae. Capek leumpang mah. Karunya ongkoh eta ka Incu, bisi mopo di jalan.
1: Ditawaran naik ojek kitu ku aki ganteng, si Nini teh katempo nyamperkeun tuluy pok ngajawab.
3: Puguh dewek teh, sigana moal kuat ari kudu leumpang mah. Komo bari babawaan mah. Sabaraha ongkosna?
1: Ngadenge si Nini nanyakeun ongkos, harita nu ngajawab teh tukang ojek nu sejen saurang budak ngora.
4: Sinarion, oi, si Nini hayang naik ojek sagala.
3: Dah, paling ge bayarna dianjuk.
1: Kadenge aya nu nyarita kitu, lieuk harita si Nini teh ngalieuk.
3: Ngomong naon bieus ya? Ngahina pisan ka aing teh. Yeuh, aing ge boga duit mah.
1: Cek si Nini, harita teh bari ngusiwal ngodok utang. Tuluy manehna ngemrehkeun duit 100 ribuan wungkul mani loba. Atuh tukang ojek anu tadi ngomong teh kacida ngajenghokna barang nempo si Nini nembongkeun duit sakitu lobana. Tuluy eta tukang ojek teh nyarita semu ngeleper.
4: Aduh, hampura ni. Tadi mah kuring teh heureuy. Da biasana mah apan si Nini teh tara nyekel duit. Komo ratusan ribu kitu mah. Da sakanya ho kuring mah sakalieun tumpak ojek oge amun turun teh malah si Nini anu sok menta ajang meuli seupaheun.
1: Gadengnya tukang ojek ngomong gitu, gantawang teh si Nini harita nyarekan.
3: Gos gandeng siawar ya. Maneh teh ari nganturkeun cawene mah, mayar ge tara ditampanan. Pedah aing geus kolot gitu, nganggap aing teu gableng duit.
1: Ceuk si Nini harita teh bari satuluyna nyamperkeun Aki Ganteng. Tuluy pok harita si Nini teh nyarita.
3: Hayu anturkeun dewek, dua antuh jeung incu. Sabaraha ongkosna?
1: Aki Ganteng katempo bunga, tuluy harita teh rikat ngajawab.
3: Oh, masalah ongkos mah damai ini. Percayalah ka si Nini mah. Tadi oge apaan si Nini teh nembongkeun duit 100 ribuan mani sagepok. Jadi menta ongkos sabaraha bae oge, geus pasti bakal dibayar. Ngan kieu ieu teh ni, supaya adil, kumaha lamun incu si Nini mah naek kana motor babaturan dewek? Tah engke, ongkosna teh 100 ribu dibagi dua. Kumaha, deal?
1: Disebutkeun ongkos sakitu teh, si Nini ngehkeh seuri.
3: Sugan teh 1 juta. Jadi ngan 50 ribu saurangnya. Alah, kecil duit sakitu mah. Geus, engke ku dewek ditambahan jadi 150 ribu.
1: Tukang ojek anu sejen, anu araya didinya, kabeh caruring hak barang ngadenge si Nini, rek mere ongkos 150 ribu. Komo tukang ojek anu tadi ngawada ka si Nini mah, katempo paromana teh bangun anu handeul. Atuh eta tukang ojek teh tuluy nyamperkeun si Nini, bari mamandapan, kadenge maneh napok nyadita, maksudna mah rek ngalelemu hate si Nini.
4: Wah, beda ayeuna mah si Nini teh. Sigana suksesnya usaha di kota teh. Eta we duitna kuat kamadan kitu.
1: Ngadenge tukang ojek muji teh, si Nini lain bungah tapi kalah kamuncereng. Tuluy manehna nyarekan, bari tutunjuk make iteuk.
3: Geus gandeng lah waria. Sugan mah aing teu nyaho. Si laing teh ngarayu, ameh dewek naik kana motor si laing.
1: Dikitukeun mah atuh tukang ojek teh, harita ngelemes tuluy indit. Gerung, gerung, harita motor Aki Ganteng jeung Aki Rayud dihirupan. Atuh teu sabaraha lila, ceklak si Nini teh naik motor Aki Ganteng, dituturkeun ku incuna anu naik motor Aki Rayud. Kadenge harita tukang ojek nu dicarekan ku si Nini, ngomong tarik maksudna mah moyok si Nini.
3: Yeh, dasar Nini-Nini jadul. Dewek ge nyaho, si Nini loba duit teh lain duit nyaan ieu, tapi duit kacoan budak. Kahadek Ki Ganteng, mun teu mayar mah laporkeun bae ka kuwu.
1: Ngadenge tukang ojek ngomong kitu, si Nini kacida napsuna. Bari anger diuk dina jok motor, gantawang teh si Nini nyarekan.
3: Ngomong naon sia kuya? Ngahina pisan sia ka aing teh. Hayang dikieu sugan yeuh.
1: Pelawar harita si Nini teh mangpengkeun sisig ka eta tukang ojek. Anu kabeneran harita tukang ojek teh keur ngabarakatak seuri. Atuh lung plus. Harita sisig teh abus kana sungut tukang ojek. Atuh jep sapada harita tukang ojek teh seurina eureun. Sarta katempo harita teh matana buncelik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Munas.
6: Ibu Nas teh Yusbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu tinggi di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
6: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
7: Lami terus 12 tahun.
6: Saatnya nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
6: Teu robihna
7: nya. Teu perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teu, Bu?
7: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
6: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
7: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura
11: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah.
10: Sakit gitu.
11: Iya.
10: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
11: kedua
10: kali
11: iya,
10: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68
11: iya,
10: usianya
11: iya.
10: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak, asli.
10: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Jadul teh. Dasar nini-nini jadul. Mun lain kolot direngkolkeun ku aing di hawangan. Ohek, ohek. Harita tukang ojek teh ongkek. Tuluy katempo manehna teh nagog, bari juga jegoh batuk. Sedengkeun si Nini mah harita teh keur nangkeup pageuh ka aki ganteng. Sukuna katempo ngajegang mani jegreg. Leungeuna sabeulah ngajingjing rantang, sabeulah deui nyekel iteuk. Geuleuyeung motor aki ganteng teh harita maju dituturkeun ku aki rayud nu ngabonceng incu si Nini. Para mitra sadaya, saja jalan awak si Nini teu daek cicing. Bakuna mah manehna teh ngarasa paur sabab aki ganteng mawa motorna teh siga anu keur diajar keneh. Komo barang manggih tikungan mah bakat ku ngarasa paur harita bujur si Nini teh kuat ka nyengsol. Harita teh bujurna nyengsol. Timbangan motor anu ngagaleong. Sanggeus manggih jalan anu rata, kakara si Nini teh rada tenang. Kadenge harita teh si Nini nanya ka aki ganteng.
3: Ke, ti tadi dewek teh hayang kenalan. Saha ngaran si A.A. teh?
4: Ditanya kitu ku si Nini, aki ganteng teh sungutna jebeng. Bari harita teh ngomong jero hate.
3: Aduh. Eta ka aing mani nyebut A.A.
4: Lamun teu nempo duit ongkos mah. Ku aing mah moal asa-asa, rek diturunkeun dinu toang. Keun we si Nani keur leumpang. Mun eta we pedah rek mere ongkos rada gede. Jadi kapaksa aing kudu ngayonan. Ngarasa pananyana teu dijawab, si Nini teh siga nama ngarasa kasinggung. Atuh satuluyna pok harita teh si Nini nanya deui, bari dibarengan trok harita teh nakol sirah aki ganteng ku iteuk.
3: Itu dewek nanya si A.A. teh ngarana saha. Dewek mah asa kakarek panggih poe ayeuna jeung si A.A. teh.
4: Kebeg aki ganteng teh harita ngarenjang kaget. Lantaran kaget ya, galeong motor teh ngagaleong kabeulah kenca. Atuh kolosod harita bujur si Nini teh nyengsol deui.

0: poson, bujur sinini teh nyengsol deui. Gagah mah teh nyari-nyarita teh. Dewek teh ayeuna mah geus jadi konglomerat. Piraku tumpak ojek bae teu mampu.
1: Para mitra sadaya, ari incu sinini nu harita tumpak motor Aki Rayud nangke pageuh kana beuteung Aki Rayud. Guriwel harita teh aya nu kacabak ku eta budak dina lebah beuteung Aki Rayud. Bentukna teh panjang saukuran curuk jeung rada geunyal.
0: Gurubug budak teh ngagurubug bakat ku kaget. Atuh sapada harita galeong motor teh ngagaleong tuluy babaladas kurubas bubus kana rungkun.
1: Sarta tengenek lila kadenge Aki Rayud nyarekan eta budak.
0: Heh, kulup. Nah, si, nyamakan bujal dewek. Getek bulak.
1: Dicarekan kitu ku Aki Rayud, budak teh lain sieun. Tapi harita manehna teh kalah ngaheureuyan, tuluy kadenge budak teh jadi loba tatanya ka Aki Rayud.
0: Oh, nu tadi kacabak ku Ujang teh bujal. Gening bujal si bapa mah panjang siga titit Ujang. Sugaan baheulana si bapa teh resep nyawa bujalnya. Gening kalah panjang kitu.
1: Ngadenge budak loba tatanya, komo nanyakeun soal bujal mah Aki Rayud teh harita muncereng.
0: Gading sia ah. Sok nyanyahuanan. Sok naik deui. Awas ya, mun nyoo deui bujal diturunkeun di jalan sia kuaing.
1: Grung, grung. Motor Aki Rayud teh harita dihirupan deui. Satuluyna ngageuleuyeung maju. Sarta ayeuna mah budak teh teu wanieun deui nangkep kana beuteung Aki Rayud. Para mitra sadaya, perjalanan sinini jeung incuna teu sabaraha lila geus anjog kanu dituju. Harita dua motor teh eureun hareupeun imah sinini. Jerut harita teh sinini jeung incuna turun. Sanggeus turun sinini kadenge nyarita.
0: Aa, nuhunnya, nini geus dianteurkeun. Rek ampir heula.
1: Ngadenge sinini nyarita kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
0: Ke, ari nini teh pikun kitu. Nah, ukur nyebut nuhun wungkul, rek mayar moal.
1: Ngadenge Aki Ganteng nyebut pikun, sinini teh kontan muncereng, bari harita teh gantawang nyarekan Aki Ganteng.
0: Weh, ngomong naon bieu teh? Baruk dewek pikun. Ngeunah bae sia ngomong teh. Maneh meureun anu otakna teu waras. Yeuh, dewek teh kajeun geus kolot oge tara limpuran ieu. Komo kana urusan duit mah? Tadi pan dewek teh ngajanjian rek bayar 150.000 nya. Aya fulang ngate 50.000.
1: Huleng harita Aki Ganteng teh ngahuleng. Sigana manehna teh mikiran duit jang pulang. Da boro-boro boga duit 50.000, ngeusian bensin oge meunang nganyuk ti tatanggana. Sarta teu lila pok Aki Ganteng teh nyarita.
0: Aduh, ni, eueuh pulangna. Kumaha atuh lamun kabehkeun bae 200.000? Tah engke tumpak motorna ku dewek diembohan.
1: Sinini harita teh katempo ngahuleng tuluy pok ngajawab.
0: Dah, boro-boro hayang diembohan. Tumpak motor sia mah nyarari awak. Tadi ge bujur dewek ngolosot bae. Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayarna mun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
1: Aki Ganteng harita teh ngahuleng deui. Tuluy nanya ka Aki Rayud.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 taun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh,

0: tetiasa bobo itu udah sampai ting jalepret geuning kitunya tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kan terus diobatan yang benar wae Pak.
0: Wah tosku herbal nusanes terus dirawat terus berapa kali dirawat lah ada gitu tuh iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae Pak.
0: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengen karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
0: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyunya umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu tos karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoakan ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: Geus atuh aya nama kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teu kapake.
10: Aki ganteng harita teh ngahuleng deui, tuluy nanya ka Aki Rayun.
9: Kumaha Yud? Bayarna dianjuk cenah. Cing, kumaha pamanggih si lain?
10: Aki Rayun harita teh gancang ngajawab.
9: Ani nyek newek mah. Luyu euy jeung anu diomongkeun tadi ku babaturan urang. Mayar sini ni mah cenah, lamun ngojeng teh tara mayar. Malah mati balik. Manihna anu sok minta ajang meuli seupaheun.
10: Alusna mah diwarah jelema kitu mah. Cek Aki Rayud harita teh ngomongna ditungtungan ku ngaharewos. Katempo Aki Ganteng teh unggut-unggutan bari seuri. Tuluy harita teh pok nyarita ditujukeun ka si Nini.
9: Geus atuh ni, kieu bae. Teu nanaon teu mayar ayeuna oge. Da kumaha atuh eueuh pulangna? Ngan kuring teh hayang nginum heula yeuh. Teu nanaon lamun dewek jeung itu batur dewek hampir heula kaimah si Nini.
10: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, si Nini teh katempo bungah pisan. Keur mah eukeur manehna teh aya hate atawa naksir ka Aki Ganteng. Atuh harita bari ajrag-ajragan, si Nini kontan ngajawab.
9: Aduh, mangga teh teuing jungjunan. Cakantenan bae atuh meuting di dieu. Pokona mah si Aa rek dibere ka sugemaan. Hayu atuh ka jero.
10: Aki Ganteng katempo nyureng. Aki Ganteng teh katempo nyureng bari matana harita teh ngadelek ka Aki Rayud. Caturkeun harita, Aki Ganteng jeung Aki Rayud geus araya di jero imah si Nini. Maranehna harita teh diuk dina samak. Sedeng si Nini harita teh asup ka kamar, tuluy nangtung hareupeun kaca lomari. Katempo si Nini teh dungdak dengdek bari surungah serengeh seuri. Bari harita teh manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
9: Wah, teteh lah aing teh hade milik pisan ieu poe ayeuna. Jadilah mungkas rarangdaan teh. Geus kabayang mempayu deui lakian teh. Unggal peuting meureun bakal haneut.
10: Ledot, ledot harita si Nini teh. Moles bibirna kulipen mani burahai beureum. Maksudna mah ameh katempo bibirna seksi. Sarta satuluyna rap harita si Nini teh make huntu palsu. Ngan kulantaran si Nini teh geus rada pikun, harita masang huntu palsuna teh tibalik. Huntu luhur jadi tihanap, sedang huntu hanap jadi tiluhur. Atuh katempo sungut si Nini teh rada sambutut. Nyeh manehna teh seuri bari ngaca. Katempo si Nini teh rada ngahuleng.
9: Aye, geuning biwir teh asa rada rengkong dipake seuri teh. Biasana mah teu kieu. Geus lah teu nanaon. Nu penting mah penampilan rada ngejreng.
10: Gerentes si Nini harita teh bari tuluy kaluar ti kamar, muru ka patengahan imah. Kasampak harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh keur tingkarecois siga aya anu keur dibadamikeun. Ari si Nini barang kaluar ti kamar, manehna terus muru anu duaan tuluy kadenge nyarita.
9: Wayahna, imah Nini mah sakieu kaayaan. Teu boga jojodog butut-butut acan. Hoyong ngaleut naon sia teh. Bari kopi, teh tubruk, bajigur.
10: Ditawaran nginum sagala rupa ku si Nini, Aki Ganteng teh kontan ngajawab.
9: Nyaon bae lah Nini. Anu penting mah bisa nambaan hanaang.
10: Dijawab kitu, si Nini teh gancang nyalukan incuna.
9: Ujang, ngawadahan cai gentong saember mah ka dieu. Ieu calon aki maneh. Ieu calon aki maneh haus cenah.
10: Budak teh teu kaleket. Harita keneh manehna gancang nyokot ember ti pipir imah. Satuluyna harita ember teh dieusian cai gentong mani leber. sarta satuluyna song MRT dibikin katamu. Harita aki ganteng jeng aki rayud silih reret. Dua dana pating serengeh siri, tului kadengi aki ganteng teh nyarita.
9: Aduh, nuhun pisan, katampi nini. Kabeneran ye batur kuring tisuk can mandi. Mahi mending saya mer ogenya.
10: Para mitra sadaya, luyu rejeng rencana aki ganteng katut aki rayud. Anu majar harita teh sinini rek diwarah, red harita aki rayud teh ngareret kana senteng, tempat nunin sisig. Eson, eson, aki rayud teh ngesod, ngadeketan senteng. Mantare sinini meleng, raga manglengen aki rayud teh nyokot eta sisig. Sarta dina gerakan anu cepet. Ledot, ledot, harita sisig sinini teh, diledotan obat gosok. Atuh geus kitu mah tuluy sisig teh dituna deui kana tempatna. Nempok kitu teh cikikik aki ganteng seuri, kumanehna geus kabayang mun sinini nyisig, geus pasti matana bakal buncelik bari ngagoak. Sanggeus beres ngajalankeun rencana, aki ganteng jeung aki rayud harita teh tuluy arabitan.
9: Nini, kami teh moal bisa lila-lila di dieu. Kabeneran ayeuna teh aya panumpang anu minta dianterkeun ka luar Jawa. Jadi dewek rek permisi bae.
10: Ngadengi aki ganteng rek balik, si Nini ngahruk bangun anu handeul. Tuluy harita pok manehna nyarita.
9: Tuh, sia mah sok kitu. Nini teh geus dangdan sateker kebek. Kari-kari si Ana indit. Engke penting bae atuhnya ka dia deui.
10: Ngadengnya si Nini ngomong gitu, aki ganteng teh ngabiri gidig. Satu luina kadengnya, aki rayud oge harita teh permisi.
9: Atuh newek ge moal lila di dieu. Ngabeneran boga janji jeung panumpang langganan newek, minta dianterkeun ka Saudi Arabia. Gade tong pohonya bayar hutang ongkos.
10: Leos harita nu duaan teh arinit ninggalkeun si Nini. Sajungna ditinggalkeun kunu duaan, si Nini harita teh muru senteng, maksudna mah rek nyokot sisig, anu geus aya sataun mah eta sisig teh can diganti. Ragamang, gap harita sisig teh karampa. Tuluy ku si Nini dicokot, kalayan teu diulak ilik heula. Ledot, ledot, sisig teh diludat ledot kana gugusina, kuat kasungutna monyong. Nganteng ngendek lila, huleng harita si Nini teh ngahuleng. Sabab harita sisig teh rasana bet beda tisasari. Karasa ku si Nini harita biwirna teh bet asa paranas. Beki lila panasna teh beki karasa. Sinini harita teh kuat kanyurang nahan rasa panas dina gugusina. Sarta antuk nama saking ku geus teu tahan ngan goak bae harita sinini teh ngagoak.
9: Waduh, waduh, waduh. Waduh, nah ayo, nah. Aduh. Tolong, tolong.
10: Sinini harita teh ajrag-ajragan bari nyingsatkeun samping nengah bitis. Atuh ngadenge si Nini ngagoak, si Kikik teh aki ganteng jeung aki rayud sareuri.
9: Prasakeun sia, wawales ti dewek. Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Yo aki rayud, urang balik di kapangkalan.
10: Teu ngaengkekeun deui, gerung-gerung harita dua motor teh di harirupan. Satuluyna maranehna baralik muru deui kapangkalan ojeg.
8: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis, Bapak saha eta namina?
12: Bapak Endi.
11: Bapak Endi ti mana?
12: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
11: Bapak teh kantos ngaleut obat alpa propolis?
12: Parantos dua kali.
11: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
12: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
11: Aya panyawat naon di selain puyeng?
12: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, antun salit deui.
11: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
12: Atau sabotol nutos saeb mah.
11: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
12: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
11: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten, nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan, Kabupaten
14: Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48
13: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur
14: ya.
13: Pandangan kabur.
14: Iya.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
14: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
13: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu.
14: Amin.
13: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unrasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Sadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mohon paregel kitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mohon diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
4: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
11: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor, dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
12: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
13: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah, sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang, longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
14: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
15: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
14: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
13: 2 rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
16: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
17: Sudah masuk air dalam dapur.
18: Air lumpur.
17: Ya, kaget tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
16: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
11: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
16: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
19: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian selalu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
13: Emak-emak warga Kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
20: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga Apud mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
21: Warga Renault itu sudah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini Pak, ini sudah hilang kesabaran.
20: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
22: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
13: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
23: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
24: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
1: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Bale Endah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
13: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
2: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari empat pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
12: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
2: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
13: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan Kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
23: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ayasakan kawan tenan nagara giri kadasar nagara kajinan nagara sampul kasiluk kakanenggol kakak kajana pihak kajam paring angin-angin kakon saraman sanagara nagara syukur makmur berat bungar mungut di nagara kajinan watak wantos ingkang dadus nalendra dudu loro angin sewiji-wiji nahingi bibisik Prabu Durga Bandala remakan yan Patih Durga Raksa puter kantun senapati galaga pahlawan Gayuda kakasih pun

0: pengawakan jangkung gede si Margada Pewesim Rostaya Papa dan Lepas Morlir Bang Barungan. Upamangan Dika Sentak Sengor Magan Kian Patih Durgaraksalan Senapati Ngalagapah Kelawan Ngayuda Kakasih Kalasarba. Sami tungkul hamari keludat nyemah dari Mang Sabda Ajrih ningali pamur Sang Nalendra. Gunira kangan Dika Sentak Sengor pengandikana ieu Sang Nalendra kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Kadang ingin rai coba kadi kaharep diukna akang sangat sono nutaya papadana yap ngese diukna kadi kaharep rai patih klan senapati inggal gapak lawan ngayuna
1: Allah Sri Paduka pupu dening ati abdi dalem pun patih Durgaraksa nampi dateng pembagi selera pangsa layani semua ngangat wakil semua bukti kunyupan selera pangsa.
0: Ya ya sebuah para bakti hawa mudah terima tering tangan lor kiwa tangan simpan pulungnya hati pun dihing mas takai
1: alih nanti tebu minantin bulu darbi kalau putan muka hula kira malu
0: saling malu
1: kaping tiga permilani pun panjeringan keresahan imali datin raya patih wonten keresakang pun apa jelarani pun boten enten malikang diajing-ajing siang pun dahulu kejabit.

0: timbulan paduka nuhun inggih.
1: Nuhun rai.
0: Aya pikeresaeuna.
1: Tunggu. Rai Senapati.
0: Kapayun ye.
2: Beda geuman ieu mah ye.
0: Atuh teu pinudama nampi nuhun kana pembagi adi kapayu. Sawil cekap di dieu.
1: Rah, girang sae rai.
0: Ah, ajrih caket-caket teuing mah. Maeum abdi mah duh. Wujud dieu awak buta diri terahing reseksi. Ajrih Gusti.
1: Tongera era.
0: Kalayan unyuk sumangga acung ngahaturkeun si marbak teh kunyuk panjenengan.
3: Nuhun, nuhun.
0: Alihna teh eta tina naon rupiha kalepatan muga agung sia cukup lumur jembarah punjenya anu katiga.
1: Saling malu.
0: Kaping tiga aya pikeresaeun ngaraon. Purwasri paduka kersani malan abdi Gusti.
3: Yah, syukur manja.
0: Aya pikeresaeun Gusti.
3: Sabenerna kieu purwaku akang dihaturanan leungih.
0: Allah.
3: Saperkara akang dek negrakeun rasa kasono.
0: Timbalan.
3: Jiga nawae akang tong borokiga tetepung sataun sabulan dalah teu panggih
0: saminggu.
3: Yah kasono mah dek luntur ku kaibunan laas ku kahujanan belel ku ngapoe.
0: Tau.
3: Kadua nanti eta kau ula dina waktu ayeuna dek nanyakeun ya ngeunaan nagara dina waktu ayeuna naha maju atawa mundur dina alam pangwangunan kiwari.
1: Jawab
0: nuhun inggih Tateung Sandiga paduka pupu dening ati nampi nuhun kana pihak pertarosan nanging ipun adi anu salami nang uriling ka tepi sembiring anya selangka padesaan ngasruk ka pakampungan sae tarus bae kumaha ieu kaayaan kiwari
4: situasi and condition
0: ye taun ieu
4: dina waktu si ayeuna paduka abdi maksad ngawal kana naon nu pihak pertarosan majengna pangwangunan ayeuna ditinggal ka padesaan ka pakemitan ka pakampungan terutami pisan mah dina kebersihan ayeuna teh aya operasi bersih satu aya operasi bersih dua masyarakat sadayana istuning satia simpati satuhur
2: sibuk masuk isuk
4: sibuk unggal isuk-isuk serine disada teh breng jiga meri ti kanangna
2: serimpati
4: nu mawa sapatu nu mawa sapu sapatu butut runter ngocorkeun cai anu naneum rupi-rupi gulan Gusti sadarna masyarakat dina waktu ayeuna
3: syukur ye
4: sajabina ti kitu kaayaan pangwangunan cingcalageuneng sakola-sakola di unggal desa cing parucenghis ayeuna mah sasak jalan-jalan di aspal listrik saba desa parantos seueur aspal nganyang ka desa seueur para tani sugih mukti kaum dagang sami sugema kaum buruhan teripuh nu digawe simpehate karyawan sami sarenang nu dagang sami sugema sadayana oge kulan teu aya bancang pakewuna lugina hate ti iceuli herang manon
0: kitu pan Gusti kitu paduka
3: syukur kumaha jajahan namahan
0: jajahan atau namihan nina waktu seena
3: syukur
0: syukur
3: upeti
0: upeti unga tahun sumbing kaya-kaya ning emas picis kemarin cing inten jumanten
3: yah
0: bagja
3: beres lamun kitu akang raja
0: Timbalang.
3: Akang raja kaya.
0: Timbalang.
3: Akang raja anu hurung nangtung siang lempang, bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imahi.
0: Timbalang.
3: Ya.
2: Sugemahnya ke dimana?
3: Tapi geningan kasugemaan hati mah teu bisa diukur ku harta kakayaan ku lobana duit.

0: sakit rayi.
1: Di mana?
0: Tapi dina waktu ayeuna Akang teh can ngeunah can tentrem hate.
1: Napa lain naon?
0: Sahingga cik

0: Palay tambih kasaktian.
1: Lain.
0: Palay marmot.
1: Salah maneh.
0: Palay naon atuh Gusti?
1: Maneh nya hoyeun akal teu raja bujangan.
0: Palay garwaan.
1: Teu salah citakan maneh bener.
0: Palay garwaan.
1: Iya.
0: Duh, asbak katajong. Ih. Palay garwaan ka urang mana?
2: Palay garwaan ka urang mana, Gusti? Ka urang saritem.
1: Lain.
0: Ka urang rancak oleh.
1: Lain.
0: Si jengkol.
1: Lain.
0: Panyalu.
1: Lain.
3: Urang banyar.
0: Ka urang banyar.
1: Lain.
3: Andamui sugan.
0: Andamui.
1: Lain.
0: Garok ge.
1: Lain.
0: Ka urang
1: lain
0: da teu acan

teruskan urang sararea kapan lintang titurunan urang. Iya, anu dipikahayang ku akang nyatana widadari Suprabah.

0: jadi palai garwaan teh ka widadari.
1: Bener teu salah citakan maneh.
0: Ka widadari.
2: Wah, bener.
0: Saha kakasina?
2: Supraba.
0: Nandang Karba.
1: Supraba belegu.
0: Oh. Demo. Supraba.
1: Eh,
0: Supraba. Supraba. Supraba. Moal cerbo cawedana.
2: Wah, noana.
0: Lamun cerbo ngumis.
3: Nyawana nya mangi.
0: Atawa Jumat.
2: Wah, papaya keneh.
0: Untu Jumat sapetu. Atawa Minggu. Untu Minggu Ahad. Untu Ahad Semen.
2: Wah.
3: Kabeh papay kabeh.
1: Kitu sabenerna.
0: Jadi palaygarwaan teh ka widadari anu kakasihna Supraba.
1: Eta. Tapi kaula pati-pati direnengkeun kawin ke dina mangsa na ngarendeng jeung widadari. Kaula teh hayang kawin teh dua sakaligus.
2: Roya-roya teuing Gusti. Kapan urang mah pagawe negeri mah teu kengeng nyandung.
1: Batur ulah sote akang mah meunang.
0: Itunya.
3: Liciknya.
0: Licikna teh. Ka urang mana?
1: Tapi anu hiji mah di dunya ayana ngaranna Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina.
0: Kukupingan teh pamajikan Suyudana.
2: Iya.
0: Geuning eta mah kagungan caroge,
2: teu bogoh kasalakina, bogoh sote kawewena.
0: Hari itu. Loh. Dicilakaeun eta mah Gusti.
1: Aing
0: tanggung jawab. Semua kumaha naon? Moal cilaka engke nangaheureun kagungan saroge.
1: Cekula kaula teu hayang kasalakina. Hayang sote nyatana ka Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Salut apan teh maneh hay.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
5: Ibu teh terdamang atos seberapa lami?
6: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
5: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawon-ngawon wae, Bu.
6: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
6: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
6: Ibu uninga tinar nguping tina radio, radio pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
6: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an
9: lah. 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes siapa ya?
10: 2 tetes iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya.
9: Punya.
10: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Tesma Aini.
9: Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ya, sanggup apa kemana? Pikun eta nyokot warnoja apa ngalabar ke sawarga maniloka? Pilih hiji di antara dua. Mening init ke sawarga, lamun mana init ke sawarga ken bayakan kastina?
2: Lamun eta maneh init kastina ken bae akang ke sawarga. Sabab akang kaimpikeun wae beurang nyengkuting eta widadari Suprabanga gupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. jeung eta Banowati kabayangkeun eta

0: Nawang Supati lan Senapati margane pun peteng penggalih. Nyaur disalbeting kolbu boten kawadaling lisan ngandika disalbeting werdaya. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh ke kupu dening ati.
2: Kula

0: Mening init ka sawarga, mening init ka astina kumamaneh akang dina waktu ayeuna.
1: Cingi bantuan mikir.
2: Ih, kita tadi oge mikir ning nepi ka murudul janggot. Wah,
3: tapi ka murang.
1: Pilih mending ka mana?
2: Ayeuna mah pikir-pikir da ka sawarga mah moal jajan urang teh daeuh nu dagang di ditu mah nyai.
4: Ah. Aya.
2: Heeh. Anu dagang ka sawarga mereng.
4: Ya ge tukang kridit
2: teu. Teuing lamun tukang kridit. Aya di mana. Ka astina we anu loba dagangan. Anu loba nu dagang. Ka astina mah pan urang teu beuteung seubeuh pan parduka samut sunat kalampar.
4: Duh.
2: Tuh.
1: Nya kitu hade atuh. Ka astina bae. Urang ka astina we.
4: Kamana rai?
1: Bawiraos abdi dalem. Abdi sangem ka astina nanging itu carana teh kedah dilamar atuh tapi kumaha?
5: Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun.
1: Dipenta.
4: Moal dibikeun.
1: Kedah dikumaha?
5: Paok.
1: Naon cai?
2: Naon aok dedengan teh?
4: Yang kaliwang geus. Paling
1: puluh kedah dipaling
4: iya
2: kudu panjang kokod
3: kerajinan tangan emang ya
2: kerajinan tangan gusti pan maling teh teu meunang teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat
5: yah akang
1: tanggung jawab
5: sanggup pamanten
4: eh
1: ya mudah-mudahan baik
5: ya tehayang akan ngadenge kecap
1: mudah-mudahan naik
5: sama beta can yakin
2: kudu optimis baik imbuga raja teh ya
3: urat batu teman
2: urat batu teman raja telemun aing urat merungkut
4: Sanggup apa henteu?
1: Ya sanggup gusti.
5: Sanggup?
1: Ya.
5: Sabara poe sanggup hasil?
1: Ya karena dua sasih maka itu.
5: Ya lila teuing ye.
4: Kesel.
5: Kaluman?
1: Sasasih.
4: Lila.
1: Setengah sasih.
4: Lila.
6: Lami kene wae setengah sasih.
1: 5 menit gitu. Wah, mainnya.
2: Cobaannya yang nyangkor.
1: 5 menit.
4: Teu mungkin.
3: Kamu mah.
1: Hingga juga nya. Saminggu.
5: Saminggu?
1: Ya.
5: Ya. Pati.
1: Aulan.
5: Bener mana sanggup
1: saminggu? Saminggu.
5: Cukup. Bulan hareup ditaekeun gaji ku akang hayang sabaraha persen ye?
6: Tuh, milik mati mana we?
1: Mana we milik meni ye?
6: Dina maling geus naek.
2: Lumayan heueuh. Asa daek maling naek gaji we. Lumayan aya keur namah-namah mayar teh habe.
1: Hayangna we. Iya.
5: Saminggu bener?
1: Iya.
5: Cukup. Maneh deui saminggu sanggup sanapati?
1: Abdi sanggup saminggu.
4: Syukur bangga nomor sabaraha ari sapatu maneh hi.
6: Oh. Agung. Wah. Ya. Tiga parahu sabatu teh.
1: Tiga parahu abdi mah nomor 70-100. Wah. Gimana gusti?
5: Pra lumampah jung lumaku jigra ini.
1: Heh. Timalah dinten iraha kaula kedah lumampah paduka
4: waktu ayeuna waktu leuwih kane
1: timalah singkat be urang teh saminggu kumaha hasil
2: ya mudah-mudahan
5: teu hayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang ye
1: oh sae mangga pasti lah saminggu abdi hasil
5: cukup
1: cukup
2: ngan kieu yeuh aya ide saeutik
6: aya teh
1: naon ide teh
2: ide temanya patih tanya ho ide ide apalagi ngalah laru
6: tuh
3: ide hidangan gitu dia
2: Pergi ngelauk mah akuarium.
4: Itu akuarium pergi nguru jangrot.
2: Pangarep pergi nguru jangrot mulai akuarium belegung.
4: Heuy nangkaron atuh.
2: Parut nu kitu mah.
4: Itunya. Parut mah puguh pergi maca.
6: Bon.
2: Pergi maca mah nu kitu mah atuh aing nyaho.
4: Naon?
2: Kulkas.
4: Itu ku ngeus ngeus ngeus.
7: Giling batu.
4: Kulkas mah puguh pergi ngegiling batu.
3: Beki ngaprake nya mang ieu.
4: Nya. Tah kitu deui.
2: Mangga Gusti.
4: Kadenge ku akang aya ide naon?
2: Aya ide naon?
4: Urang teh ulah kapalang jeblong.
6: Wah.
4: Lamun dek jahat, jahat sakalian.
6: Wah, terjahat.
4: Kagok anak geus roay. Beki lila, beki jahat.
2: Kumaha carana?
4: Carana teh pan maling mah sok sisilumputan biasana lin.
2: Nye.
4: Tayina mah maling teh urang belak-belakan weh. Maling teh tembongkeun ka mata umum. Ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu di araradu urang nyingkah pan ngeunang.
3: Bari keprok
4: urang. Bari keprok moal aya nu ngeberik.
2: Kumaha carana?
4: Kumaha carana ye? Hai Suyudana teh Kurawa. Hai Kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung Panawa.
7: Beneng
4: ya. Sok beneng.
2: Beneng kumaha?
4: Heuh beneng pasea beneng teh.
3: Burset.
2: Tuluy kumaha?
4: Teh ai di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca.
6: Oh.
2: Gatot Kaca meureun
4: ta eta. Teh teh anak Orea Bemo.
2: Bima.
4: Oh bener.
2: Ai Bima teh,
4: Bemo teh Panawa nu kadua.
2: Ai nu kahiji,
4: nu kahiji Yudhistira. Nu kadua Orea Bemo. Nu katilu Arjaun.
6: Yes.
4: Nu kaopat Nakulek. Nu kaop nu kalima Sadawak.
2: Panawa teh
4: tah ari Gatot Kaca teh anak Bemo. Ai Bemo teh anakna teh tilu. Hiji Jakarta Warang. Dua Ontarja. Tilu Gatot Kaca. Ta eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan. Gatot Kaca ngangkatan udara. Jakarta Warang ngangkatan laut. Ontarja ngangkatan darat.
3: Tuan Putra.
2: Aya anak maneh.
4: Anak wing ngebiasa we ngangkatan tolomrong. Nu hiji angkat-angkatan.
2: Oh. Yeah.
4: Salup.
2: Yeah.
4: Tak kitu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum. Urang ngajadikeun Gatot Kaca. Tah, geus nepi ka Astina, awewena keur ulin Banawati keur di Jararaga, kurunyung we urang bari make wujud Gatot Kaca. Karawak awewe bawa ngapung ka luhur deur masyarakat bakal ear yen anu maling teh Gatot Kaca. Moal ngabari ka urang pasti ka Amarta.
5: Yah. Bing.

0: Ya, hebat eta ide maneh hai.
1: Ide ti saha?
2: Ti saha saha teh ide ti nu gelo.
0: Syukur
1: nanging dinten iraha kaula kedah lumampa. Dinten iraha kaula kedah lumampa.
0: Ya, wayahna ayeuna waktu nu leuwih hade, hai.
1: Timbalan.
0: Jung lumaku beral mampah jiga ini teman ya. Akang kasawarga dek nyokot Supraba ayeuna.
1: Timbalan.
0: Maneh ka Astina Cokot Banowati.
1: Iya, yeah. Bangga paduka.
3: Rampung tau tutas pengantika hamit.

0: aku tahu tutas pangan di kapaduka.
1: Trah!

0: negara.
1: Kaulah
0: cuma lukaran diga. Minta supaya periat tajing hati-hati. Sebab iya negara bakal ditinggalkan ku kaulah. Lain kan mengharti culah karena kewajiban. Tapi kaulah menang pancin tengah lendra. Pukul diri ngati kaulah. Iya tanah bikin ngiwat Wanoja Dewi Panowati kastina. Iya. Ayo para lubang-lubang. Wah, Gatot Kaca pasti mana bakal kepitnah.

0: Allô? Allô?
1: Dulu itu hai lumampah di awang-awang maka tempo dulu itu.
2: Nah, nang unik muka uning ada tak?
1: Allô, itu kota Jakarta. Barak-barak.
2: Nonde?
1: Nempo kalu itu jalan otol.
2: Tol. Tol.
1: Ogo awi teh acece. Ayo jago rawi.
2: Jago tabek.
1: Jago tabek. Ulu.
2: Ya nanta.
1: Itu dulu saguling teh. Dulu itu pada ngusup aing.
3: Ka bumi katempoannya.
1: Lumayan aing ngusup aing perena beuh teh jeung pun lanceuk Kang Ade kosasi. Jeger ngusup ayeuna mah.
2: Naon panah dipake tah ngusup
1: teh? Oh, panah. Biasa we. Ku bebek cangkudu. Nu nyangutna?
2: Naon nyangut tah?
1: Siapa tu butut?

0: Sahipun nyatana dua utusan ti nagara Giri Kadasar, Patih Durgaraksa lan Senopati nyatana kakasih Kalasarba. Kumelayang diawang-awang nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatot Kaca ieu patihna. Atuh nyatana garwa Prabu Siudana istuni diiwat ku ieu Gatot Kaca bari nemerakeun maneh kayanana.
1: Atuh hayang diastina sorak hambal-hambal.
0: Nyatana di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis. Gatot Kaca ngiwat wanoja nyatana garwa Nalendra Prabu Duryodana. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaayaan negara. Anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu nagara amarta bilih aya hal-hal anu terpikar. Watek wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampang ngeplek soder merak ngibing sosotinan tina kendengane pun bendrong ala dia.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Ditanyakan kondang.
2: Tanjakan kondang, desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh desa Cibenarnya. Iya. Tak kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tas atas nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaosna
3: gitu tak
2: apa itu lepas tu cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras ayah nyerian sekedik kaya nama alhamdulillah nyerina teh ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sahalit
3: deui. Sahalit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh. Oh,
2: ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung kendara tinggi nah bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ai ngamang saalit.
3: Ai mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wayah.
5: Cemuhun, dan meni barala. Enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceuk, cobian geura. Insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon ieu teh Ceuk?
5: Tetes mata, tesma. Aini Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nuju ngontrol kayaan negara.
1: Ngalagas satengahing marga ningali kaendahan alam anu sakitu endahna.
2: Unil ngandil.
3: Batur jinuk mangkawruh balaria mangkapiyatna. Kaulah sumelukaran diga. Menta supaya saring sing pagekan sing saring set pageiket. Menta supaya tingkatkin keamanan di negara. Sabab anu katemponoku kaula, ieu negara anu sakieu endahna. Pamohalan lamun kurang dirusak, matak menta supaya gawe nuran sage. Pikeun nyatana ningkatna pangwangunan di negara. Cinginget yen baheula para karuhun urang dina mangsa ngarebut kamardikaan negara. Nepi ka toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa, jiwa dipasrahkeun. Nepi ka tega masuhan Ibu Pertewi masuhan getih, masuhan Ibu Pertewi ku getih. Nyatana ngarebut kamardikaan negara. Tayeuna mangsa na geus merdeka, dera eusian im kamardikaan negara di negara Marta.
0: Raden Gatot Gaca nyatana sareng sena terus di satengahing marga lajeng bari mancat ka satengahing geganawiati
1: lalu mampah dat

Tening satengahing gegana wiati. Larak lirik-lirik dedali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi. Pamana Gatotkaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatotkaca. Kamal

0: Namanya suka-suka gitu bang I.
1: Ngena lempang di jalan satapak. Di temalan kusora belentuk. Sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas ya jangan Arya.
1: Sora kewak di sarada. Nya. Nyaha ayar si alor gitu. Naon cece cing salegro gitu menyot gitu.
2: Manyut.
1: Dulu itu panayaga jadi monyet. Alor. Mudah-mudahan we cing aya. Di melajang tengah imang maksa di dehesu sugan kabeneran keur aya. Mang perangatnya ayana penghijauan
0: melepat deui tamata
1: marga satwa recet manuk leutik manuk gede manuk meujeuhna manuk montok manuk begung araraya. Nah itu manuk montok manuk kejiga-jiga. Dulu itu orang-orang gernolo dina eta dulu juga si kewon.
0: Lonok ngagoong itu.
1: Oh, lonok keur ngagoong. Lanak keur ngenang. Taun incuing keur ngarebab.
0: Kidang keur ngabonang tuh.
1: Ieu itu. Naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumeh rek nepikeun impian lanceuk kitu.
0: Rupina mah kitu tah.
1: Sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi.
0: Impen naon datang ieu?
1: Aceuk ratu Pringgandani ngimpen nyatana si Alo lalayaran kadupak angeun.
0: Angin.
1: Aya ngangin. Di tengah samudra ti kalebuh.
0: Urpen. Inggih.
1: Barang saogi purba kesan nyatana nuju ngahurun balun ku tulang ngarerehkeun kacape dina tangkal caringin. Gatot Kaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahanapeun tangkal caringin lajeng dipuyingan.
3: Paman.
1: Syah. Wah, syah.

0: Nyek sumangga putra Gatut Kaca ngahaturkeun sembah baktos ka panjenengan Rama Paman.
1: Duha.
2: Alor.
0: Taulat.
2: Sembah hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen plungi ati pundi hikmah staka cu.
0: Di malam. Kali ini nanti kita tengok pihak kapotan muka ulaki yang malu kangji Rama Paman.
2: Mas putra. Urang saling maklum.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang di pinggan Dani Paman?
2: Sae,
0: sae. Teu aya naon-naon ka nagara.
2: Teu aya.

0: Gitu lo.
1: Nuhun ih nuhun paman.
0: Sawalerin aku maha tuang rama darah ramang di Amarta cu.
1: Say.
0: Daya yang naun ke negara.
1: Daya. Wah, nuhun, nuhun, nuhun. Bade jengkar ke mana, paman teh?
0: Ini tak mang terik nepangan alor.
1: Kamelajang tengar. Gimana? Maksud nabi ayah haha anu bade didugikeun.
0: Hujeter.
1: Naon paman?
0: Kieu. Geradangkeun nyaro. Mang cekas disaur ku tuang ibu. Wireh tuang ibu teh parantos ngimpen.
1: Kangjeng ibu ngimpen naon?
0: Ai anu kaimpen ku tuang ibu. Nyatana alok teh kaimpen lalayaran jeung mer di tengah samudra kadupak angin ti kelebu. Taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kanyataan. Perlu di dieu urang dipayung memeh hujan.
1: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang. Gimana?
0: Jadi entong bae ka nagara kasep. Anu sakieu legana, anu sakieu loba jelemana, rorongo teh sok loba. Ayeuna mah simulna mah bapa tani melak peuteuy tarasa kali-kali jeung hileudna. Kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud?
1: Cacak dina barang leutik eta.
0: Komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged, teu kurang oknum-oknum. Anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Hah?
1: Timbalan.
0: Di dieu urang kudu dipager. Dipager ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay ka meuri da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anang.
1: Timbalan.
0: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain geuleuh
1: tapi nya
0: lain anak sieun diteungeulan batur nya teh lain anak sieun diroga hala deungeun tapi nya anak mangka alo istuning dibarengan ku rasa kamelang nya eta bisi labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi.
1: Gimana?
0: Bisi hidup ti gubrak kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah. Bisi hidup ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo rorongo teh ceuk mang tadi bapa tadi melakukan teu teh teu jeung hileud
1: hileudna
0: teu jeung hileudna ka jelema ge kitu marukana eueuh hileud dina hate loba dina hate teh hileud teh sirik pidik jahil kaniaya iren panastren dudupak rumpak ujug takabur ngupat simuat jeung sajabana.
1: Gimana?
0: Kira urang contohannya cu hampura ieu mang nya sepnya
1: gimana
0: ayeuna hiji gedong imah gedong lamun eueuh nu ngeusian nu abus teh kokotor ha
1: gimana
0: lancah jeung ramatna beurit nyucunguk
2: nyucu
0: eta
2: ngontah
0: deui reungit lupa-lupa datang ka imah teh cu. Saorana ai imah kosong mah kitu ngeusian teh loba
2: anu asup
0: kokotor teh ha
1: di malam
0: heuh kosong teh diusian jelema tah di mana-mana eta imah gedong diusian ku jelema saorana atuh datang ka kebul dipel datang reungit diobat nyamukan datang cucunguk disebrot ku bagong eh baygon gitu. Atuh cenah datang ayeuna nyucunguk atawa datang beurit disentegan datang ramat rancah di
2: sapukeun teh tuh kamu kepruk
0: dikeprukeun tah nu mata kurunyu we kecapna tepan cekolot baheula yen urang teh kudu netepan. Jadi netepkeun hiji perkara anu nya dina hate. Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor kudu bebersih unggal poe oge.
2: Berseka we
0: bersih. Syariatna geuning urang memeh salat sok wudu ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ieu eta teh cu. Hiji kabersihan awak, kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jerona.
2: Munal atuh
0: mun. Munal. Munal atuh.
1: Leuh.
0: Kumaha leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana. He?
1: Imalah.
0: Umah beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. He?
1: Imalah.
0: Tah kade. Kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa kumang mah keur ngora baheula.
2: Kalaman nya tah.
0: Kalaman keur ngora mah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus di eleke teh. Marukana, tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangor ka awewena teh.
2: Ngoronyoh wae teh ngoronyoh.
0: Ngoronyoh komo si kewon mah.
2: Anak teh tuh dingan.
0: Bejana cenah nyandung aya. Tuh ka tukang ketan urang Lembang.
1: Timbalan paman.
0: Kade cuk. Dipayung memeh hujan.
1: Timbalan. Timbalan.
0: Cing jadi pamingpin anu nya turutaneun balarea. Ha?
1: Timbalan.
0: Hidep teh luhur wibawa, hidep teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah ti beubeutna ge sok nyakalikeun.
2: Beksak.
0: Beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur memeureun beksaknya cu.
1: Timbalan.
0: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
2: Lebah.
0: Lebar ka chef lebar. Marukana kumaha ari ngayonan hirup di alam dunya. Nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh bangga bangga bangga. Ha?
1: Imbalan.
0: Batur mah hese nek nepi ka cara alok kitu teh nepi ka totojeran. Hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya. Nu matak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan ditetelakeun mun manusia geus nyaho ka diri.

0: bodoh teh lain teu bisa maca yeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salirana sumara eujeung basa anu kawasa
1: kitu nya mang Inda teh kasitu ulah cangkengna penuh
0: jadi urang teh ulah mulak cangkengina mun-munan
2: atuh tangtu jadi melengkung
0: tuh jadi engkena teh bakal melengkung bekasnya lah nyalahan
1: nya bere nya
0: tah kitu mi HP teh mang teh kasep bisi talah bisi salah tincap sing jadi catetan cing jadi catetan geuning baheula mah baheula mang keur sakola ku guru teh dititah nyanyi dina asmarandana eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawa yangan bae ana sok kasasarnya lampa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh keueun jadi badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi
3: nya timbalan
0: kade
3: nampi nuhun paman nuhun paman nuhun
0: sawang suhulna tak kitu lo bisi aya rareged-rareged anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya
3: timbalan
0: kade ieu mah amanah ti tuang ibu da mang oge teu asa ka anak tuang ibu henteu
1: asa naon teh
0: asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejelkeun mang sorangan sok sanajan mang bari mineng mareje oge asa meunang ngabarejelkeun sorangan
2: rasa
0: da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lembut diakod-akod ti jaman bolon diongklet-ongklet ti leleungweh diais-ais ti leuleucih
1: geus asa-asa deui
0: geus teu asa jeung jiga deui mang teh ka alo teh sing jeger sing demi alo sing tumpur udas
3: timbalan timbalan
0: cing cangkeling
3: nah diluhun teman
0: tah atuh sajabina ti kitu mang teh ieu teh sanes kirang sono
3: paman saya nama kamelajang heula kamelajang tengah heula
0: naon
3: sumpah paman kena kamelajang tengah heula atuh bilih
0: tantang tong geun bae pangih di dieu
1: anu pentingna
0: anu penting mah mang pangih jeung alo kitu ngabejaan itung-itung ngarona itung-itung ngarona kana batin hideung keun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri natang ka caringin ulah kasep
1: ciri anu mandiri
0: ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu keur panas bisa pan ngiuhan
3: timbalan timbalan
0: tah kitu anu lulumpatan wae dek muru tangka caringin ku ayana kapanasan rek ngiuhan geus nepi kana tangka caringin ngiuhan ku ayana panon poe jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge
3: timbalan
0: tah ayeuna urang cing rumasa nu matak kabeh lenyepan ku hideup kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge
1: kagungan
0: panasna seuneuna angina tiisna eta caina tiisna angina tirisna jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat
2: mangpaat
0: tareungit marukana teu mangpaat kitu
1: mangpaat tareungit teh
3: nah kumaha mangpaat nareungit
0: ih mangpaat
3: kapan reungit mah sok nyoco
0: tapi mangpaat
3: tapi mangpaat lah
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk tuh geura pek pikirnya in tuh kajai dayakeun
2: itu
0: marukana mangpaat kabeh oge
1: mereka naraan segala tereungit
0: ih aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon bati obat nyamuk tuh
3: waduh nya paman
0: tah ngan kade bisi katipu ku urusan dunya
2: tuh
0: lain ulah dudunya dudunya mah pek geura teangan keur bekel hirup keur bekel ibadah ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya naon sababna loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah jakat nya mere nama mere kabatur teh ngan bari neke nya nulungna mah ngan bari mentu kadang-kadang nginjemkeun duit 100.000 kudu mulang 150 kitu-kitu teuing malentah darat we
3: timbalan
1: kesempatan
0: numadak paingan dicai geus jarang lentah da geus parindah ka darat
2: lah
0: kade ieu lentah darat ye anu temahna jadi oknum oknum anu masih keneh di harudum teh marukana kumaha komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimeut alim ulama geus gayebeut anu beunghar geus kararumeut nu miskin geus cecermet di dieu rusakna negara aparatur negara tukang catut pasti negara bakal kalang kabut rahayatna bakal raribut kana pangwangunan ganjang butut panayagan iin gede hitut kadenya cunya bisi kumaha onem bisi kumaha onang
2: jengkel kitunya
1: lain bakat nyaah bakat kitunya mang
0: iin baku kieu teh bakat nyingkunya ah we kan jadi anak kan hiji-hijina reus boga anak boga gawe malahan ngabahureksa ti sipi jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan negara numatak dina lebah dieu reus nage kabina-bina ieu teh mun
1: agul nya
0: agul
3: nuhun jinjih paman
0: tah saeutik deui mang dek mere pepeujeuh kana jadi anak neuneun ka deudeuh nu nakanyaah nitip ka asi lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialo ge loba sabab naon ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan
1: kuna ku beah
0: kuna ku beah kada kakayaan mah tapi ilmu cu ilmu eta teh ilmu teh lir ibarat obor na ati manusia heh
3: timalak
0: obor
1: bisa mangpangkeunana we
0: obor ati manusia ngan kada ilmu mah teu beda ti korek api lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah dipake ngaduruk imah bahayana gede kabina-bina
1: saerka bae ka
3: hiji timalah
0: mata kade nina ngamalkeun ilmu teh cing ati-ati cing nya cing bener ha ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan cing regreg cing pageuh ceuk dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah
1: boloh
3: timalah
0: apal istiqomah
3: henteu
0: ajeg anceg teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan ulah luak leok
2: aduh
3: timalang
0: ulah luak leok kade
3: nuhun inggih paman nuhun inggih
0: tapi culo
1: bener jeung mang in
0: neuneun kadeudeuh nu nakanyaan nitip ka asih mangka alo teh ku jalan papatah da puguh mangeus kolot hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana urang tereka saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon rek dibawa ku urang lintang ti amal perbuatan
3: urang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung kolesterol oge sareng lambung sareng vertigo pami telepat mah
4: eta panyawat tos sabaraha lami Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah namayana paling lah ya sataunan pami.
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Pak?
5: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukurna pami di lebetan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah Terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya
4: bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak
5: alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos Bapak. Mangga, Pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
4: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah marga. Anu dina waktus eta panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Kumbayana miwah Aswatama anu maksadna nyuhunkeun tulung wirih Gatut Gaca parantos ngiwat Dewi Banowati. Atuh Arjuna nafsu kagila-gila lajeng lumampah kairing Kumbayana atuh dina waktus ieu kasrana noglan Gatut Gaca oge Purbakesa. Kangjeng Rama kaset itu gening si Gatut Gaca paduduaan jeung saha
10: nah
0: Aswatama
10: duhun inggih Kang Jilma
0: tingali itu si jahat aya gening jeung si Purbakesa yakin jaro eta Dewi Banowati moal teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu ka si Juri ka si Siluman hayo udah
10: daguan Gatut Gaca. Kaset, paulan paman.
0: Itu tuang ramah paman.
10: Nuhun ningit dateng sanika paman. Bade jengkar kemana?
0: Taguan kemana?

0: rasa kelep pembalasan. What's up? Coba!
1: Kadece.
0: Ayo, maju.
2: Saha nu menang?
3: Asu atama menang.
2: Asu atama menang. Mun.
3: Nah, hayang.
2: Nah, menang wiwirang ini.
3: Menang wiwi akep.
2: Ya teh nu namrut teh maneh, Suat. Itu si Suat.
3: Ngerakeun mah ngerakeun.
2: Ngerakeun pisan si Suat. Nepi ka kitu teung teuingeun si Suat. Eta si Gatot Gaca kanak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jelema beunghar. Abong kana jelema kaya. Abong kana boga erloji mere saitong. Si kurang ajar aing boga marmot teu teu abul. Kurang ajar aing.
3: Nya,
2: aduh, anak aing kumaha deui ye?
3: Nanu kabeunangan tayang teh.
2: Si Suatama nepi ka kieu, si Suatama, si Suat.
3: Suatama, Suatama.
2: Nepi ka kieu.
3: Khawatir.
2: Khawatir ama aja.
3: Geus sadam mere ka juru eta aja.
2: Jama.
3: Oh.
2: Teu eling si Suat.
3: Ampun atuh ampun.
2: Suatama teu eling si Suat.
3: Karunya teh si
4: Tawas teh wan kagong.
3: Anya teh teu mungkin.
4: Kaserak.
3: Tah lapor kitu.
2: Tama geura nyaring tama.
3: Geus kitu era.
2: Da budakna nyeri beuteung ngongko. Ya. Da mun teu gapayakin mah 3 menit katewak teh si Atot Aca.
3: Kabohong ah.
2: Suatama. Eling cu.
3: Cek
2: udang
3: mah. Udang.
2: Sok nyang kare ge kare.
4: Nyang kare.
3: Nyaran eta kareta.
2: Cek udang. Eling teh cu. Eling teh. Cing ieu saha ieu?
5: Wala.
2: Ieu.
5: Doma.
3: Doma ka be. Be. Doma ka doma be. Be.
2: Naon sia teh?
3: Be.
2: Cek saha doma?
3: Asa tama bieu.
2: Saha dedengean maneh sia?
3: Padahal naon ajang?
2: Dorna si belegung
3: sidik doma
2: dorna
3: doma
2: dorna
3: doma
2: dorna
3: doma
2: doma
3: dorna
2: geus sia jiga doma cekek waing sia
3: jiga ceker doma
2: urang ngajar sakitu papaling pang teh sia boga mata teh urang ngajar pisan si kewon
3: be
2: minggu sajurik
4: tewak kabiri won tewak
3: awas
2: kurang ajar pisan
3: puncit agak be
2: eta si eta nya rut
3: tot
4: make jaket kulit akep
2: cuaca mah
5: uruh mah liur mah liur
2: di kumaha atuh teteh
5: ditonyok
2: takis atuh belegung kenaon boga leungeun aya diajar silat ti budak diajar usik ti leutik diajar jurus ti lelemut
3: heuk tardi eta kis
2: nya heuk takis takis atuh
4: lipet teh
5: ti meuleuna mah
2: tar si kunaon eta sungut getihan
5: euluh kuntu murag dua
2: di kumaha
5: ditonyok
2: takis cek aing oge
3: mana boga kahayang teu umat eta
2: boga kahayang umat teh
4: keturunan duit
5: terus
4: nyanyi
5: liur mah liur
2: kan orang tiup orang tiup pun munanana orang tiup pun munanana iya ama moga aja Sri Weda dan Nur Wena Sri Nur Wena
3: pada saya putra Pak Aci
2: yang orang tiup
3: sok
2: karasya tiis
5: karaus udah ditiup
2: bener
4: halus normal kayaknya
5: boleh celi budeg ama
2: kan orang tiup kurang tiup celi
3: sok ugan sedap tah
2: kumaha
5: sebulan deui
2: ha
5: bulan deui
2: kabeh hayangna
5: imbalan
2: cing cageur aya mah celina sia cuaca mah
3: naik kan biasana kumaha
2: oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor teh cing
3: akep kitu berbudak
2: kumaha aya bedana
5: aya
2: kumaha
5: ari tadi mah nyeri
2: aya ayeuna
5: lengkung nyeri
3: suka-suka teh ngorotan nyerina
5: aduh ama bujal meni peurih ke beuteung
2: bujal peurih
5: iya
2: gara-gara urang tiup urang tiup urang tiup di kumaha
5: ditajo
2: ha
5: tajo
2: Sing balai gak tuh ngomong teh.
1: Sok, bentes.
2: Sing kere-kere bujang na. Waluh, hade siaswata mah bulu na nepi kaluhur.
1: Bulu bujang tapi kena irung ake.
2: Bulu bujang tapi kena irung. Pada hamun babad siaswata mah.
4: Jangan gitu merabok.
2: Mesti disayangan rengit. Ngeleun
4: ama tinggal wae tuh buru-buru.
2: Nah, ari nu iin dugul acan.
1: Ngurinang eta mah ngurinang.
2: Keun urang tiup bujalna. Jeung gete kana irung di buluna.
4: Panjang ramok.
2: Ulah. Luhun ama cangkeng. Eh, meni kabehanana.
4: Ngaremet,
2: ngaremet. Kareun urang tiup cangkengna. Nah, tete siya teh.
5: Aduh, punten nama salah sedih aja.
2: Eh, nggak bekok. Si juri kita kakolot nyepi kaki itu si Suwatama, si Suwatama berkitu.
1: Rezeki.
2: Kitut.
5: Loh, punten nama.
2: Mak, nggak bekok si juri. Untung aing beki. Ayah kene Suwatama.
5: Ayah ama.
2: Kane kusiakanya.
1: Padahal
2: ku ayangnya kan kan ancam-ancam si gatot kacamata ngilawan lain lawanan urang ya kan urang

0: Telur.
1: Aduh, jarot teh kuna naon ka sip?
0: Selamat cocok, cocok. Sia suasa mana meru ka sip?
2: Rubuh tuh.
0: Si gacat gacat teh sangka teh si kunyuk. Dae ta tu da suasa mana keur hareng barenas barenas tiris.
2: Wah, kagak kesehatan remin.
0: Kagak ku kesehatanan, eh kesehatan. Dek di kumaha geuning mama pusaka? Bade di panah si Purbakesa. Cacang, cacang, cacang. Cocok atos ama nanaonan gigituan cocok-cocokan kasep sok gara pesat eta tali goneman tepi noda merasakeun Purbakesa.

0: sip ngeulan muateng karogok tenggerong eta si bangsat hayah dimalan kawan. Raden Gatut Gaca dina waktus eta barang ningali pamana nya tanah Purbakesa diancam panah. Nuju ngajanteng ieu Purbakesa disamar ti awang-awang.
1: Inggih.
0: Lir satabana.
1: Satah.
0: Satah hayam
1: banda.
0: Ana wae.
1: Inggih.
0: Katos hayam sinabat ulun.
2: Paban, punten paban.
0: Wah. Atuh, ieu panah Arjuna meleset kena kanatan. Nyara.
3: Aduh, Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatut Gaca.
0: Bebolai, Nyara.
1: Lapur gitu.
0: Teu sangka teh si bangsat kalakuanana.
3: Urang udag wae, Kangjeng Rama.
0: Udag, tama. Kumaha? Hayo urang udag si Gaca.
1: Oh, tawangin.
4: Oh. Ih, syukur ti palitek amat.
0: Oh, meni. Itu
5: langsung
1: bapak segan bisa mangi
0: siswa ta mulai ta penyakit menini nyerep ke mana-mana yang penyakit kram
1: kram
0: sok muntah muntah kana cangkeng muntah kana cangkeng
1: ada getekan teh yang
3: sok kadi rai muntah imalah aduh
0: itu deui ta mah.
3: Unten amana saris dihaja suatama meni meledos
0: ah dasar cenah
3: hayu urang udag nyatana sigat kakak.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
1: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis. Propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade dama.

0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, Ceu muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lain ya cuy, rek ngancurkan bangsat.
1: Di mana menang bangsat, Kang?
0: Bangsat duaan.
1: Bangsat naon ya, teteh?
0: Mau KWW urang Astina Manowati.
1: Secara pada gitunya. Kena barang batur teh.
0: Lain euy murid bapak bisaan boga cupu.
1: Satena mina teh, Kang.
0: Bambang Pancanetra boga cupu ari usina teh euy, tong boro jelema duaan.
1: Nya,
0: gunung bisa kaabuskeun.
1: Ku eta teh. Lain sakti ya, Kang, tah.
0: Oh, cayana teh rek setor bangsat ka kota ge ka kamanan.
1: Kada lepas, Kang, bangsatna, Kang.
0: Nya eta mah tak cering-cing pangeuh kancing oge.
1: Ya.
0: Asih da wala kitu ka dieu. Ra, naon? Selamat pagi.
1: Ya malam, selamat pagi, ya, Kang.
0: Darana mang sadayana?
1: Aya pangesto.
0: Lohonna.
1: Sawalna, Kang, da mang, Kang.
0: Meujeuhna meunang bangsat euy.
1: Aduh, aya milik sia kana meunangan tah. Kadek, Kang.
0: Tareng. Aya naon euy?
1: Da.
0: Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok, Kakang.
0: Adih si Ewon ka dieu.
1: Kang, Kang Sok, Kang Sok. Damang, Aleng.
0: Meujeuhna euy.
1: Ya,

0: Bapak Gubernur.
1: Ya, lain bisa
2: digareng eta embun.
1: Bisa menyanyi.
2: Bisa menyanyi gitu.
1: Lagu naon eta?
0: Hayo euy kararumpul sararea.
1: Hayo.

0: Tigarwana Prabu Duryodana kairing pawongan sadaya nyatana Astra Jingga Dawala Nalagareng bade lumampah kamarta nyatana nyetorkeun dua trik pangindra jala anu parantos aya dina cupu hasil newak ieu Bambang Pansanetra
1: geus ka Bandang tarang
0: ieu siswana Semar Badranaya gunirah kangandika Gusti Gusti Ratu kaula teh teu wantu naik kedah ngajajapkeun ka Hastina mah margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur dayeuh
2: tobat
0: aduh ampun teh ngesatria kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sarerea Dawala Gareng
3: sawang suhna sih
1: loh takang
3: duh lemun dewek euy
1: kumakang
3: boga pemajikan anu mode kitu gelisna
1: ari kitu akang rek kumata
3: dek ngati puting teh moal dek hees meureun
1: dek tek naon
3: digugulunge urang ku aing
1: ngarona we terus urangnya
3: ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe
1: kurang tenaga kan
3: kurang tenaga wah cangkeng geus karasa
1: ada cita-cita naker
3: heeh digurumel we urang mah kitu teh we ingat bukana mah keur manusia mah da sanu teu hayang kana kitu pan
1: rezeki Kang
3: lain pokona mah teu normal we lamun lalaki teu hayang ka awewe
1: kitu akang
3: bener
1: malah hareup mah tah
3: malahan disebutna ge abnormal ngan di dieu urang kari milih
1: nya bener
3: nya daekeun nah henteu
1: we
3: nya boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar
1: kudu make saringan nya
3: mah kudu make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula
1: oh atuh
3: cuh ingat iya
4: naon
3: iya
4: iya naon
3: iya iya iya lain muka genut cuman ya oi
4: sehat iya matur
3: gus bulan alaun gus mujuh nangga burusut
1: burusut para jinasa
3: lain orang kita tarucingan iya jeng uing iya
4: ayo tarucing naon
3: dewek muka tarucing alus oi
4: alus kumaha tarucing mana ngecet
3: iya
4: ayo yang nyaho
3: iya maung tujuh
4: tujuh
3: singa tilu
4: itu ujung singa non segala
3: iya mah ya maung tujuh singa tilu
4: sepuluh
3: eta orang utan lima
4: lima belas
3: jelema lima
4: dua puluh
3: jadi jumlahnya seberiji
4: dua puluh
3: salah belegung
4: kan belegung saat dua puluh udah kenaun
3: lima belas
4: iya itu lima belas jam lima dua puluh
3: gerapet pikir gue silaing maung teh tujuh singa tilu
4: tilu
3: orang utan lima
4: lima
3: jelema lima
4: jadi dua puluh
3: lima belas belegung
4: dua puluh
3: iya lima belas
4: ay lima doi kamana
3: apaan itu manu lima sama jelema malah lompatan dah sienan belegung aduh ampun ayo in dek cari bahwa kungsi melu saya marah
4: on amal kadu heot
3: lain ay, di dunia teh aya gajah gede
4: nya
3: eluh eta mah euy di luar negara tukang angkat besi wungkul paragel awakna
4: di ondang
3: sing saha nu bisa ngangkat suku gajah
4: nya
3: eta bakal menang hadiah $1,000 euy
4: dolar teh nya mahal kiraanun
3: dewek mari teh nekad deuleu
4: milu
3: dewek lain pada yang syurikeun aing waktu daftar
4: kepuguh we
3: oh geura teh dina waktuna aing nyabak suku gajah anu sakitu teu katangkeupna ku aing dinya teh teleh akal ku aing
4: kumaha yes
3: aduh lain di tukangna teh pan untung jalu pan
4: gajana
3: heeh anu ngagurayot
4: di mana
3: di tukangna teh
4: waduh nini gajah
3: nini gajah di tukang ngagurayot dipencet ku aing sikina wah ngajungjung euy wah ger teh jelema deuleu surak aing meunang hadiah teh $1,000
4: licikan tuh teman
3: entu licik atuh ka tempo heuh harita tah sakali deui cenah ceuk pamimpinna teh sah nu bisa ngagideugkeun sirah gajah eta cenah bakal dibere $500
4: hadiah
3: hadiah ger deui jelema teh marilu deui euy wah dewek kagehan pamungkas
4: asup deui nya
3: asup deui aing milu deui kabeh nu bisa ngagideukeun sirah gajah
4: anu gede
3: moalna ai dewek milu kadeukeutan ceulina euy lain digere
4: ngadi kumaha tuh
3: aing diharewosan cek aing teh awas ya gajah mending dipencet deui si Kisya. Da eta gajah ngagideug mung urangnya. Gideug lu gajah jadi gerdeuy jelema coy. Aduh aing jadi meunang nih. Hari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon tah cirina eta. Eta
4: ngagideukeun gajah.
3: Jadi juara. Waktu jago temak itu.
4: Loh, nembak naon?
3: Oh, waktu di perbakinnya dia mah jago temak nomor wahid atuh. Harita nembak manuk piit dina luhur muning. Temak dewek cebrod we.
4: Bonang.
3: Bonang demi Allah manukna mah. Eh muningna mah.
4: Teu kebona.
3: Bonang muningna belegung.
4: Nu bonang teh muningna.
3: Heeh, manukna mah hiber we.
4: Pinan
3: teh.
4: Tuh. Atuh acan mah lain saya marah.
3: Muning aing euy. Alah. Lain teh jauh kene urang nyoba kota teh euy.
4: Iya, tukuh wae Kang.
3: Heeh. Yi, kumaha teh?
0: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepot anterkeun kalau teh buru anterkeun ka Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatotkaca nya teuing. Ari pek geuning Gatotkaca mah kuru ka fitnah.
3: Mawi kitu sing seueur oknum mana teh. Jurig-jurig teh masih kana hiliwuri setan-setan sumeramah kelong-kelong teh newo-newo wae.
1: Laboratorium.
3: Mawi cing hati-hati oge.
4: Cing hati-hati atuh.
1: Aja.
4: Jadi urang teh kudu boga pikiran awewe mah ulah-ulin tengah peuting. Kayak disangka bonon.
3: Naon bonon teh euy?
4: Awewe anu bisa ngaput.
3: Belegung sia. Bisa
1: dikaput cakang naon nu kitu tah.
3: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
4: Oh. Anu kumaha teh?
3: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
4: Aduh. Belegung.
3: Nah naon acek si Leng Gareng?
4: Belegung banci eh, nu kitu mah belegung.
3: Duh, ampun jeung
0: buru-buru mun satria.
3: Barang nuju aya dina remagan. Sapratane pun nyatana ieu. Gatotkaca nyana purba kesa di awang-awang.
1: Mamban pada rumah.

0: Paman,
1: tinggali itu di hanap lo.
0: Nah,
1: itu jika pawongan urangnya tanah asta jingga jing dawala. Ogen nala garing. Aluh, aluh.
0: Waduh, gening itu teh uap banu wati di canak kusatria. Buah etatrik bangi terjala.

0: anakku Gatot Kaca.
1: Wah.
0: Tobat, tobat ting dede ting kasep anakku Kampura uah Kampura, Kampura Raden. Ai disangka ku uah yakin Gatot Kaca nyata nakidep anu mawa uah.
1: Di mana ai netik pangida jalanna uah?
0: Uah teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekelna eta jurig. Wah, lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalaresan ditu maritis teh aya satria ta ieu. Nyatana Bambang Pancanetra. Bisa-bisa nulungan ka uah.
2: Gan, ngahaturkeun sumah baktos abdi.
1: Cebot diterima.
2: Kaunyuk pangresa.
1: Yuk. Diterima cepot.
0: Ti abdi geuteu kantun.
1: Dawala, nuhun dawala.
0: Nuhun dawala. Ti abdi geuteu kantun ngahaturkeun sumah baktos.
3: Alah.
1: Nuhun gareng. Kur kumaha pare ka itu gareng?
0: Dah, nuju cararicing di sawah.
3: Ada.
2: Ih, belegug sia.
3: Kumaha teh?
1: Lain ditanyakeun teh ku bagus koneng ka itu pare.
0: Ari nu koneng ngada kamari teh palit enggak gelempeng.
2: Si gareng gejuna teh nya.
3: Gebog teh mana palit.
2: Kitu mah waduh
3: atuh ya, belegug. Aduh, nana datang.
1: Anu ditanya ku kaula teh kumaha pare ka itu? Geus reuneuh. Gareng
0: da teterang pare awewe na abdi mah
3: ada
2: si gareng ngomong ampun nengok ke bawa-bawa
3: nya
0: keun bae anjing
1: duh itu sia pasti kelancek belgung
3: eta teh sare
0: ngejago sia
2: aduh itu si gareng
3: kalancuk eta kalancuk
2: ngotak untung di bawa-bawa sia macam pelak bleu
3: ngerakeun
0: geula teh da ngahina wae ka aing teh tong wae teh ngeureuy gareng Gatot Kaca anak wae.
1: Eh satria, cepot.
2: Abdi sih.
1: Ite sah.
2: Uningakeun kan ite siswana pun bapa sih. Abdi ite parentos lami kasumpingan ite aya kana sasasih ngasih masantren di bapa. Anu teu diduga-duga, sareng teu dikira-kira sih aya kokocakan istri sih horeng ieu sih Gusti di garwana Gusti Prabu Duryodana.
3: Duryodana kitu.
2: Ti astima.
3: Eta.
2: Lanceukna Dursa sama.
3: Amoeng.
2: Ning hari teh guruna teh pan Resi Komayana.
3: Mayana
2: boga anak Aswatama
3: ada bener
2: bener atama
3: halus ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu
3: sae kitu na
0: Citrayuda
2: legung sia
3: bisa kawa uken incu na teh
2: duh ampun jeung Citrayuda mah incu wa uken
3: nya
2: duh ampun jeung aingna
0: puguh wa uken mah incu pamumung
2: duh ampun jeung euy cak kicu kan abi ceuk kasumpingan ieu kalayan bangsatna ge kengeng
1: mana cepet bangsatna.
2: Iya, sindi satria.
0: Iya, ayah dina lebet supu kaulan.
1: Satria, bener eta trik pangidra jahil ala ayah dina supu.
0: Tapi nodamal ayah dina supu, iya.
1: Coba ningali.
0: Mangat tingali baik. Hei, keluar aja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
0: Oh, eta seep kurabihan nya mah.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah sae teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis drop.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sepertos anotos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan ilang
2: terus da ayah namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan Pan, mohon sabar alami eta pak
3: we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saatos mah ngadangu gitu ta. Radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueuh tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meserna tadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada acan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama tos, kata.
1: Tos sehat,
3: Bunya.
1: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya. Iku kituna dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah minyaknya kuranana sa dinten tilu kali sakali nate inep tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduhkeun ka sapertos abdi, sobian mah galeuh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini, di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misa hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga
2: ini
0: Anda.
2: Ini malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Ung dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِئُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau ucara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka.

penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, Saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita, jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya, lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangan

0: tanamannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apalagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhentilah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ngulon, madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh." Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing gunanya tahu gak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Udah bikin anget, udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh, begitu. Iya. Lah kalau duri paku itu buat apa? Nah, ini duri paku. Kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu. Harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Toha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahannam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia, lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan. Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim.
2: Siapa mereka ini para penghuninya?
1: Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio
3: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh, jangan. Siano aja kapok. majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat. Tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Mekah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga. Karena di samping rumah saudara, ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazinahum an solatihim sahun, allazinahum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sholat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat, mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir, adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya, setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita,
4: amin,
1: Allah jauhkan seluruh keluarga kita,
4: amin,
1: dari neraka dan dari azab neraka,
4: amin.
1: Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Bar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: karaos
1: dagang atau itu
0: tiga tukang kaos. Oke, sabertas biasana dugi tabu sengada 8 ya.
2: Laras.
0: Aya gelarannya Sundalen. Aya lagu-lagu Sunda.
2: Ngabahas Sunda. Masalah
0: aya lagu Sunda. Lagu Sundalen.
2: Sundalen.
0: Terus aya informasi anu di sampaikan ke bahasa Sunda.
2: Laras.
0: Dipidangkeun. Sidang teh naon?
2: Eta pindang aya pindang ieu lauk pindang tongkol.
0: Nolaras
2: di candakeun anaknya.
1: Sanes pindang goreng.
2: Pindang goreng aya. Pindang
1: depan. Hihang. Hihang hoheng. Hihang hoheng hehek.
0: Nah. Performance issue detected, tightening of enhance of improve live performance cenah.
2: Nah,
1: naon eta teh?
3: Cenah roti eun.
0: Enhance. Bobogohan, bobogohan.
2: Bobogohannya.
0: Bogoh bohong berarti. Iya.
1: Berarti lah mau utah-utahan.
0: Nah, eta ge.
2: Karena yang hidam. Utah-utahan.
0: Nah, nya.
3: Coba senon ini bah.
0: Sok, ke ayana.
2: Anu nembe pan enhance.
0: Enhance. Nah, ayana mah nyariaskan tempat-tempat misterius.
2: Malam Jumat
3: mencetam.
0: Lah mendunia lah we nama ya.
1: Kela ya tempat misterius malam Jumat.
2: Gimana namanya sakuling nyenaoke.
1: Lah lain kadinya.
2: Berapa di kota anjing nanya.
1: Lain kadinya keramat malam Jumat mah.
2: Biasa
3: tuh, salah nyasar.
1: Ritual, itu mah ritual. Ritual malam Jumat.
0: Tempat paling misterius di dunia teh sering nampilkan fenomena alam nu teu bisa dijelaskin, cenah ya.
2: Di luar logikanya.
0: Aya nu sejarah kuna nu leungit atau area terlarang anu micu teori konspirasi
2: eta area 51
0: apalan lima hiji
2: lima hiji sareng 52
3: keluar engke
2: lah ulah sama pada alam
1: Alipa halo
3: Alipa
0: mana Alipa
1: Ayah, itu di situ. Ini kamera.
0: Alip-alip, Be.
2: Alip Patasa.
0: Nah, beberapa nu paling terkenal teh di Antawisna aya segitiga Bermuda.
2: Geus kana segitiga.
3: Ada segitiga, eta terkenal pisan tah.
2: Eh, ulah tuh.
1: Lanjut.
2: Bermuda ieu mah Bermuda.
0: Aya mata Sahara atau struktur Richet. Terus juga aya pulau Sentinel Utara
2: anu
0: terisolasi. Waduh. Dan lain-lain lah seueurnya. Ya, kita mulai dari segitiga Bermuda.
3: Yo.
2: Dilajeng karena segitiga Bermuda.
0: Segitiga terang tuh Wapidin segitiga Bermuda.
3: Serangan, Mbah.
2: Ungu biasa nama, Mbah.
1: Segitiga warna muda.
2: Terang segitiga mah tuh tipung. Aya segitiga
0: biru. Nah, karena TikTok lah cenah. Halo, Mamang.
2: Halo juga.
1: Halo, my friends.
2: Halo. Wilujeng bengi, wilujeng malam Jumatan.
0: Alifa Arifin 218.
2: Halo, Neng Alipa.
0: Halo fans, gitu.
3: Eta Alipa teh lalaki awewe kan lalaki.
0: Ini bareng band Sundalen ya.
3: Oh, aya dua.
1: Eta viewer si gue
3: eta. Di bawah
1: kan dia di sini.
3: Di

0: diseret gak sih ya?
1: Dijambak. Bahasa TikTok nama dijambak.
2: Jangan dijambak dari belakang atuh.
0: Ah, nanti terluka.
1: Dibedah.
2: Oke.
1: Dibedah.
2: Yo, bedol desa. Nah, segitiga Bermuda teh nyeta wilayah imajiner di Samudra Atlantik Utara atau Kalernya. Anu ngahubungkeun Florida, Bermuda, sareng Puerto Rico.
1: Sampai ke Puerto Rico.
2: Sanes Purwakarta sana.
0: Coba dituan Cilacap.
2: Sering dikaitkan sareng misteri leungitna kapal, kapal laut atau pesawat.
0: Pesawat udara.
1: Malurat cenanya.
2: Jadi walaupun dianggap bahaya, jadi misteri itu sering dikaitkan dengan faktor alam. Seperti cuaca ekstrim, terus arus laut, sareng medan magnet cenah.
1: Tuh, lain faktor genetika lain keo.
2: Itu nyamong gitu bang. Nah ini fakta-fakta utama mengenai segitiga Bermuda sampai 2026.
1: Ayah naon sorot apa?
2: Nah pasti mah lokasi sareng batasnya tadinya terletak di Atlantik bagian Kaler. Dibatasi ku Miami, Amerika Serikat.
1: Laras.
2: Bermuda sama ya, San Juan.
1: Miami apa?
0: Mie ayam.
1: Mie ayam. Lemur sih mekuring Puerto Rico apa?
2: Miami. Miami,
1: Florida, Florika, sarang Floridina, minuman atau ke Floridina?
2: Kadang ke buras tuh,
1: lan?
2: Buras dong,
1: gas, gas, tapi mas sate lah,
2: sate padang, sampai apa?
0: Sate kadal,
1: begini, cari cain tau ya
2: pak? Oke, nah misterinya nyata. Ratusan kapalnya kapal laut sareng pesawat teh diperkirakan leungit cenah. Seringkali
1: malurakna
2: leungit aya jejak. Atau bangke nu ditemukan gitu aya gitu.
1: Buah muragana laut bah teh sigana mah.
2: Duka kudu ngojay geuning ke opidin.
0: Coba nyelam mula.
1: Diharana bae marajuna teh.
2: Salah sahiji kejadian terkenalnya nyaeta leungitna 5 pesawat pembom TBF Avenger. Flight 19. Itu di tahun 1945. Leungit cenah eta.
0: 5 sagede-gede eta 5.
1: Eta Avenger komodi amun lain Avenger.
0: Ah ya, tanpa Avenger ge di Indonesia mah bisa ngaleungit.
2: Sama nu boga hutan.
1: Dan mekanya datang Bang Emok ya masih kalah leungit
2: boga halimunan eta
1: kalabur nya rumput eta mah
2: sakti eta
0: jurus kaki seribu.
2: Nah terus aina kana teori ilmiahna nya. Jadi ilmuwan teh berpendapat aduh leungitna kendaraan eta teh ya kendaraan teh maksudnya kapal jeung pesawat tadinya disebabkan ku cuaca nu sangat
1: ekstrim katanya
2: intens dan tidak bisa diprediksi
1: ngadadak.
2: Misalkan aya kel ini nih
0: ye ngalamun akel
2: ke bisi aya tanya bisi-bisi gue kebaca
0: ya.
2: Jadi aya gelombang raksasa oge bisa mencapai 30 meter
1: anjay. Badai.
0: Jadi si raksasa itu teh anu nyeun gelombang gitu.
1: Gelombang raksasa
0: ya. Oh, gelombang raksasa.
2: Gelombang ageung
0: maksudnya. Gelombang besar.
1: Eta mah raksasa na. Raksasa sana hitu teh laut.
2: Jadi bisa nyampe 30 meter cenah lah sak kemana we diklik. Terus teh itu tadi teori ilmiah nanya diklik lah. Sok kemana we?
1: Jret nak ada nyakel.
2: Iya, siapa kumakel lah nggak ada.
1: Halo, Adudi, kumaha damang cenata.
0: Jaha.
1: Di Dede Komaria at gmail.com.
0: Dede Komaria.
2: Cek ladu gula gedung aja di Ewan Nur ada lemes naning cina.
1: Ayah
0: ada di sini. Nah, tak ayah bayu dan dia.
1: Kumaha ada mang. Bilu jeng wangi ya, bilu
2: mengambil. Kamera nak di tutu.
1: Bilu jam malam Jumat tak.
2: Nah, wilayah segitiga Bermuda itu dikenal memiliki anomali medan magnet anu ngaganggu kompas navigasi.
3: Duh, cek urang oge aya besi persanian kayak gede besi persanian.
0: Berarti di mana-mana anu aya segitiga anteh eta teh mengandung magnetnya.
3: Mengandung. Loba anu marupu, loba anu. Heeh. Kade anu segitiga mah ulah. Palaur.
0: Palaur. Wah,
3: kadang aja dipotokan.
2: Nah, kondisi dasar laut di area ieu ge aya titik terdalam Atlantik cenah. Namina teh Milwaukee Deep. Kedalamannya sampai ke 8200 meter ke atas.
0: Berarti 8 kilo leuwih.
2: Jadi kebayang. Esen yang anana. Oke okay, oke.
3: Okay. Mah kapanggi si akeu muragi dinya.
2: Geus mubuy ka handapna 8 kilo acan kagigirna deh. Wah.
0: Tuh nya segitiga. Jiga cangset segitiga.
2: Ya, jadi banyak ahli percaya yen frekuensi kecelakaan tinggi teh terjadi karena area itu yang mangrupakeun salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia.
3: Oh, sanes Selat Hormuz wae nya nu padat teh.
2: Jadi lain karena aktivitas paranormal. Jadi ternyata ya eta ya apa namanya frekuensi kecelakaan tinggi teh karena emang harusnya padat nu kadinya teh
0: mendingan sedek-sedek
2: ngelanya. Da kudu lewat dinya tapi emang sangat beresiko ge gitu. Tapi daek teh daek kudu kadinya
3: enak
2: ge
3: jang useup kayak we dinya teh laukna wah
2: barana mah
0: cobaan esok
3: arek nyobaan
0: balik tinggal ngaran
1: mau tinggal ngaran
3: tinggal Udin
0: aya aya kene Udin pasti aya lah ngaran tinggal akeo
1: tinggal baju-baju na wungkul.
2: Nah terus tadi etanya segitiga Bermuda tempat paling misterius di dunia ya. Akhirnya anu kedua, ya memang tak apal ya Mata Sahara cenanya.
3: Mata Sahara. Mata Sahara, tempat di padang pasir sih gananya bah Mata Sahara.
2: Ya gitu.
3: Asli
2: nah. Mata Sahara tenang.
3: Sahara, engkaulah cinta hatiku.
2: Nah, itu tadi nyata. Struktur ricetnya ya dikenal sebagai Mata Sahara. Nyata formasi geologi melingkar raksasa.
0: Oh,
2: berdiameter 40 sampai 50 kilo di Gurun Sahara.
3: Gurun
2: Mauritania.
3: Anu bisa kursi akeh harita teh bisa balik
2: teh. Ya gurunna Gurun Sahara ya mah, lain di gurun pasir. Gurun Sahara.
3: Apa itu Gurun Sahara?
0: Gurun pasar mah di Arab. Gurun pasar nih, gurun pasir. Lah jadi salah ngomong ya. Gurun pasir jadi gurun pasar. Lanjut pak.
2: Yo. Awalnya dianggap kawah meteorit cenanya. Nah studi modern menunjukkan struktur ieu teh nyaeta kubah antiklin anu terangkat jeung terkikis ningalikeun batuan sedimen terus metamorf terus beku berusia ratusan juta tahun. Waduh, ternyata
3: ya sudah
2: jadi biasa ya, lokasinya teh aya di caket Auwadane Mauritania Afrika Barat.
0: Lembur dang pidin.
3: Deket di dinya. Apa ada sana
0: tinggal naik angkotnya?
3: Apa ada sana teh? Teh Muratian. Apa ke mana sana?
1: Aya lembur Mang Pidin teh Zimbabwe.
3: Sanes di Muratanan. Muratania. Afrika Selatan.
0: Muratania.
2: Morotan sih neng tang ya.
3: Asli nama orang Afrika.
2: Afrika. Pengen juga hidung nama
3: Bapak Belanda hidung di Jawa di Sunda
2: jadi Afrika
0: jadi gitu. Afrika orangnya
3: Detogri.
2: Ah tadi lokasi di dinya bentuknya teh cincin konsentris anu menyerupai mata sapi
3: gitu. Oh,
2: atau mata bisa sapi. juga sasaran Lut. Tembak raksasanya iya teh terlihat jelas menti luar angkasa teh cenang terbentuknya teh ketika kubah vulkanik terangkat terus terkikis dan nyiptakan lapisan batuan tererosi dengan kecepatan berbeda.
0: Aya gelar anyar.
3: Naona?
0: Bapak Sunda, Ibu Jawa, jadilah janda.
3: Lah aing mah.
0: Kenal?
3: Candah.
0: Berburu.
4: Sayang cenah.
3: Candah herang.
0: Jahe.
4: Jahe. Sayang jahe
2: cenah. Nah, bagian dalam atau di jero struktur ieu teh terdiri tina batuan anu diperkirakan berusia lebih di 600 juta tahun.
3: Saat jadi zaman
2: sekitar zaman Proterozoikum akhir.
3: Gus kolot
2: 500 juta tahun.
0: Zaman-zaman tikum ya.
2: Titik kumpul.
4: Tiang kumpul.
3: Pithecanthropus erectus, Nabarentus.
0: Erectus.
4: Erectus.
3: Gus kolotnya imahnya. Jadi,
2: selain keajaiban geologi, area YG kaya akan artefak arkeologi Asilean.
3: Berarti ya kehirupan baulana bah.
0: Nyanyi
3: tuh. Artefak itu aya peradaban. Kandungan alamna oke kabar.
4: Anu nyeuna saha tuh eta?
2: Jadi struktur ieu teh sering digunakan ku astronot sebagai penanda visual. Sejak misi Gemini di tahun 60-an. Jadi jadikan patokan lah inti nama gitu.
3: Enggak mau tuh Capricorn lain Gemini. Akeh mah pan.
4: Mae atuh Capricorn.
2: Beda eta mah, Ang. Begitu cenah. Tata rucingan heula moal ieu teh.
4: Sok terucingan mah.
0: Sok cing naon tata rucingan anak.
3: Kang Boam jawab, Kang Boam aing tara beunang. Beunang kajawab aing.
0: Sugan. Kita lempar kepada viewer, kepada penonton.
4: Tidak dijawab ku ya viewer. Dibantu.
0: Sok jawab dengan logika. Maafkan brother enggak ikutan. Siap memang, aman memang. Sudah dihandle sama Akeo.
2: Gua ditolong ge cicing.
4: Meni merongke da di kacamata. Sedek milik. Sok moal Bah.
2: Sayur apa yang pintar nyanyi? Cenah lah gampang.
3: Bening.
4: Sayur asem.
3: Bening.
0: Ayo jawab. Jawab dengan logika.
4: Ada Pinin sok jagoan lah.
0: Alif,
3: sayur bening.
0: Dewi. Jawab sayur apa yang bisa nyanyi? So, yang dapat jawabannya nanti
3: dikasih voucher.
2: Lagu.
3: Dikasih rumah kasih lagu.
0: Kasih lagu Sundalen.
2: Ya, di Kinten.
4: Dijawab.
0: Sayur bayur.
2: Sana ya, satu.
0: Itu mah sayur mayur.
2: Taluk tuh.
4: Netizen ayat netizen.
0: Jawab.
3: Sayur lodeh.
0: Jawab dengan logika.
2: Oke?
4: Taluk bah lah abi mah.
3: Eh cecek ku ngogian
2: anu. Pidin taluk.
4: Teas euy. Sayur asem da salah.
3: Selain.
2: Anjing.
3: Sayur bonteng.
2: Lain. Apa tuh?
4: Okay. Apa tuh?
2: Coldplay.
4: Coldplay.
3: Lain hardcore.
0: Coldplay.
4: Sayur.
0: Aku tertipu.
2: Aku mah gak nipu nanya.
4: Sayur kol.
3: Kas di pikiran kena hakanannya kayak.
2: Sayur teh anu cai-cai tadi.
4: Sayur bening cenah inget karena grup bening udah Pak.
2: Padahal lain.
0: Udah ditungguin. Apa tuh? Tahu dia sayur kol. Coldplay.
3: Anu mataknya lari karena awak teh.
4: Ya. Mun aya asam urat nu kol.
3: Cengkol play.
0: Aslina mangging Wapidin sieuneun tarucingan.
3: Tarucingan anas sok terkat jawaban
4: kasegelong.
2: Hiji deui lah.
4: Sok hiji deui ba.
0: Once again.
2: Kala.
3: Awas ya mun kena sayur deui ba.
0: Kesangan.
4: Mun kena sirup.
2: Gila, ulah nu cerdas teh bisa.
0: Kamu menganu api. Harudang
4: aya komporan, aya komporan. Mun dibelek mah.
3: Apa?
4: Kompor gas.
3: Nyandak gas 3 kilo.
2: Gila-gila. Aduh, ayo nanya.
3: Langsung
1: lompok dia. Ketika pencet
4: ya tuh. Nah, kalau panas wae tuh dah itu tuh.
2: Naon bedana tanggal 28 jeung tanggal 28?
1: Naon beda?
3: Beda sangka.
4: Sok, jawab. Beda tukang nahungkul.
0: Jawab. Penonton.
4: Penonton jawab, bantu.
0: Bantu jawab audiens.
3: Jawabannya panjang ieu mah.
4: Sepanjang kereta.
0: Naon bedana?
2: Ganti-ganti lah.
4: Seteuing. Karunya. Taluk pertanyaanana.
2: Kunaon ucing sok pasea?
1: Ku sungutna.
2: Lain.
4: Ku cakarna.
1: Jadi kunaon tak?
4: Naon sok? Apidin cicing wae, Apidin jawab.
1: Termikir aing teh.
2: Kenapa anak ucing atau ucing suka berantem?
0: Nah. Kunaon ucing sok pasea?
1: Ya. Karena saksi cinta. Kunaon? Ku sabab aya nyawaan.
2: Iya tapi lain eta gitu.
1: Berarti Mister Egois ya. Tidak dengan logika berarti. Ku sabab aya dina judul lagu Sunda Land. Saksi anak ucing.
2: Henteu sanes. Mun bisa wae tapi sanes eta.
4: Kunaon ucing sok resep pasea nya? Lah ku taluk we bah.
2: Kenaon anak ucing sok pasea.
1: Ali anakna indungna.
0: Tahu jawabannya Ali.
1: Ucing apa namanya?
0: Kenapa kucing suka berantem? Kunaon?
4: Kuku tadi teh salah.
0: Kuku salah.
4: Kusungut salah.
0: Kusungut, sungut itu mulut. Ku mulutnya tetap salah. Iya.
3: Apa gitu ucing parasea kumaha?
4: Eta mah ucing kasegong.
0: Eta mah juga iya, juga ucing leuweung.
4: Ucing leuweung. Lain ucing racing. Taluk bah teka jawab tadi kan salah. Kuku salah.
2: Soalnya marenet teu bagian grup WA. Teu nyambung ya?
1: Ah, teu nyambung.
4: Teu nyambung kira-kira. Apa ini bawa isukan mau mewalas kan dia datu nyamuk guru disampulas.
3: Siapa kemarin nanti buka SMS?
4: Kebukaan HP.
0: Masa jawabannya? Karena nggak punya grup WhatsApp.
4: Kamu nanya grup WA mah meren musyawarah ucing nah.
0: Anda terlalu memaksakan
4: saya
0: jawaban saudara.
2: Aduh. Ini satu lagi judi lah.
4: Jadi
3: nasi liwet ikan tongkol.
2: Hewan namanya hewan. Naon anu men ya teh sok ragu-ragu we manehna teh gitu.
4: Unur-unur.
2: Lain, lamun rek nyerang teh sok
4: ragu-ragu.
2: Rek perang gitu sok ragu-ragu gitu hewan ieu mah.
3: Ku sabab teu boga grup WA.
2: Hewan naon lain ku sabab.
0: Ya hiji we hiji. Kunaon lamun
4: Jawabeulan we ieu.
0: Naon heula?
2: Hewan apa anu menrek geuleuh teh sok mikir heula gitu.
0: Hewan.
2: Sok ragu-ragu gitu. Ragu-ragu.
4: Naonnya om? Aduh,
2: ragu-ragu apa din? Wah, ya motor.
4: Hewan.
2: Nah, cantik.
4: Hewan sapi.
2: Lain. Nah, apa din?
3: Teuing aing keur pikiran teh teka ba. Teka bade aing mah.
4: Bagong.
2: Bade moal.
4: Hewan naon?
2: Ada yang beli?
1: Ada yang beli.
3: Hewani.
2: Lain. Kala jeung si Bama kagak.
4: Kelang ke di PRkeun sok netizen deui wae. Penonton di
2: bantuan geus. Azan asar. Azan asar.
3: Di nepikeun ka isuk ya, lihat ya.
4: Mah kaceletot. Di nepikeun isuk ya. Bi ka isuk-isuk ja karek mulai berarti asar pina.
2: Azan isa sakedap deui. Tos 4:08 ada nate di 52.
4: Oh.
2: Gitu cenah sakedap deui lah. Iya guys, gak ada raguan ya di TikTok-nya nah,
4: aja. Ayo bantu cuman. Jawab, sok.
3: Wah, nah, kamu naik telur, sok mikir gue lah. Ya motor ai satu motor mikirnya keu gabrat-gabrat lain.
2: Heeh. Ya ta ieu mah aya nu ragu-ragu.
4: Ragu-ragu satona cenah ieu mah.
2: Ieu teh ragu-ragu gitu.
4: Naon ye reungit kitu.
2: Sok am teh samenit deui am.
1: What is that?
4: Naon sih hewan nu ragu-ragu?
2: Sok ragu-ragu cenah.
1: Hewan anu ragu-ragu.
2: Mun rek gelut teh sok ragu-ragu.
1: Hewan anu teu boga kawani?
2: Nah. Ya eta tapi lain gitu.
1: Lain. Undur-undur lain.
4: Lain.
1: Lain undur-undur.
3: Lain. Lain. Lalai lain, bakong lain.
4: Ya. Kalong.
2: Lain. Waktunya 10 detik deh ya, di play ya. Lagunya.
1: Ah. Lah, taluk lah.
4: Taluk. Taluk.
2: Jadi, hewan yang kalau nyerang suka ragu-ragu yaitu serangga.
4: Serangga.
2: Serangga.
1: Serangga. Kenan. Lu tepukan WA di wae.
4: Serangga. Serangga. Oh, gitu. Serangga.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Atana pinte, eta mah kumaha orang pintar-pintarna ya segala gayanya. Laras tuh.
1: Laras pisan.
0: Jadi kangge batur cukup kangge orang tiasa langkung, tiasa kirang ya.
1: Jadi inti nama bade ageng bade alit, lamun orang nahan temen syukuri mada angre kurang.
0: Kurang wae. Begitu. Lu pastinya masih ada waktu dugi ka 8:30 sekitar 20 menit tadilah 26 menit atau 20 menit karena ada lagu nanti untuk closingnya. Masih di Sundalen, lagu-lagu Sunda, lagu Sundalen oge aya. Terus informasi anu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
1: Pidangkeun.
0: Tapi ieu duane ka mana? Woi!
1: Woi!
0: Woi!
1: Ya Allah, kudu dibuburak wae kuy.
2: Aduh. Mun jadi kucingan.
1: Gajihan we hayat padang. Tapi gawe arudud wae.
3: Lagi curhat-curhatan biasa.
0: Kan gawe na udud.
2: Gawe. Kucingan si Ake cenah ieu teh. Ka balas Abah cenah. Serangga.
3: Kenapa dinamakan ayam cenah?
2: Karena ada mie-nya.
3: Karena Dina lapar.
0: Dengar tuh.
3: Kenapa Dina makan ayam? Oh, ya, karena Dina lapar.
0: Betul.
2: Kenapa Udin modal? Eta geus karena modal.
3: Karena juga mules.
2: Alit ya. Udah modal alit. Tahu enggak modal?
0: Modal.
3: Modal badag.
2: Modal oe.
0: Naon eta teh?
2: Gelas, panas penting.
0: Dilajeng gitu?
3: Lajeng.
0: Dilajeng karena naon heula ya?
3: Lajeng. Lagu atos sebenarnya.
0: Atos. Oh,
3: tata rucingan atau tesai hai sai sai sai.
0: Di TikTok ya.
1: Sehai yang di TikTok ada siapakah yang di TikTok? Kita lihat
3: absen dulu.
1: Dari akunnya Sundalen heula, Mang. Sok, Mang.
3: Sih. Dari akunnya Sundalen.
2: Aman Mang, sudah modal cenah tadi sore.
0: Pidin, Pidin adoy cenah ta. Ece,
3: ting urang mana eta mah.
0: Terus Alipa, geus sakitu
3: teh. Oh, iya, berarti sekarang tino akun
1: sih. Ladugladedu.
0: Ladugladedu eta.
3: Gin Sundalen.
0: Gin Sundalen. Sah eta gin Sundalen.
3: Ada budaya yang kuning-kuning.
0: Dia Novita 9135. Oh, Wapidin mah kedah diajak renang anjing cenah.
3: Nah.
2: Ayo lah najolang renangna.
0: Renang sareng lansia
3: dina ember.
2: Nah ember.
1: Ya, bere bal pingpong.
2: Apa bingungnya natunya.
0: Terus tah eta di Sundalen Mang Ece.
3: Lamun di akunna Mang Ece mah katambahan eta aya Alipa jeung Dewi.
0: Oh,
2: Dewi. Wanita wae.
3: Kebitaeun.
2: Ping jalude.
1: Makana ulin TikTok geureut teh ulin motor.
3: Aduh pedang dia, aduh pedang dia.
1: Pedang we, pedang.
2: Ari mah tinggal itu aya adui jeung. Halo duy.
3: Halo.
1: Bahaya kalau enggak modal.
3: Iya. Dilanjut cerita
0: deh, Bang. Nah, tadi misterinya.
3: Ya, misteri.
0: Ayeuna cuang ka India.
3: Waduh, India siap.
0: Aya Pulau Sentinel Utara atau Kaler, Pulau Sentinel Kaler di Indianya. Nah, pulau ieu teh nyaeta wilayah terisolasi di Kepulauan Andaman, India.
3: Andaman.
2: Dihuni, apa Andaman?
0: Dihuni ku suku Sentinel
3: di India.
0: Salah saya di suku. Acan cincin gue lah sampai kita salah gara.
1: Jika kalinya tuh dicarekan wae udah batur.
2: Pernah kadinya wih. Nah,
3: pernah nya bola.
0: Jajang mie ayam.
2: Sekalan cilok.
1: Ai di India aya gerobak biru mie ayam.
2: Nah, karena beureum gitu. Samosa.
0: Jadi dihuni ku suku Sentinel nyata salah sahiji suku paling terpencil di dunia.
3: Waduh.
0: Anu menolak peradaban modern ta. Kudu apal ta.
3: Aya dina
0: di India. Tukang mie ayam di ditu.
2: Gado-gado.
0: Jadi pemerintah India ngalarang keras kunjungan ke pulau seluas sekitar 59 km persegi ya nya.
1: Oh, ya, yang dilarangnya.
0: Nyata nya jangan lindungi suku tersebut.
2: Si dipanah jeung di tolbak keu.
0: Tina penyakit luar jeung ngajaga keamanan. Soalnya mereka mah agresif ke orang asing teh. Gitu.
1: Terjadi ya. Perkelahian
0: ya. Ya, jadi letak presisinya nyata di Teluk Benggala, bagian tina kepulauan Andaman sareng Nikobar India nya. Nah, pulau ieu teh dikelilingi terumbu karang nu berbahaya, terus hutan lebat. Terus tidak memiliki pelabuhan alami gitu, karena emang tidak ada maksudnya menolak peradaban modern gitu ya. Nah, penduduk asli suku Sentinel Yete diperkirakan tas cicing di pulau Yete sekitarnya ribuan, puluhan ribu tahun. Jadi asli, sampai 50 ribu tahun lebih lah di Yete. Jadi anjeunna teh atau mereka teh hirup ku cara berburu, terus meramu. Terus tidak memiliki teknologi modern cenah Wapidin.
1: Kawas di Baduy nya
2: gitu. Bukan motor itu mah.
1: Eta tadi seberapa tahun ribu yang lalu?
0: 50 tahun.
1: 50 tahun yang lalu.
0: 50 ribu tahun.
1: Lamun dibanding jeung peradaban Sunda atau peradaban Majapahit, eta aya perbedaanna nanti.
0: Peradaban Majapahit tahun sabaraha geulah.
1: So, buka tuh di Google tuh
2: di zaman Firaun Beger.
1: Cih, ayeuna giliran orang-orang anu si Amang itu sibuk.
0: Oh, geus Majapahit mah geus beh dieu.
1: Oh, beh dieu.
0: Berarti
1: di baheul itu
0: kolot anu. Geus Masehi, geus tahun 1200.
1: Oh, berarti itu mah 50.000 tahun sebelum Masehi.
0: Nya intinya mana yang nanti hirup dan gus 50 ribu tahun di dinya teh gitu mendiami eta teh cina.
1: Tapi tetap dengan ciri khas cap kokodnya.
2: Sekarang lewat itu mah.
0: Nya intinya napi kain lagi berburu dan meramu, soalnya tidak memiliki teknologi modern.
1: Berarti masih gitu. Primitif murnya.
2: Masih kene kanibal, mulai gitu. Nanaun teh kalinya langsung ditiir.
0: Nah, suku Sentinel itu secara konsisten nolak kontak dengan dunia luar. Jadi mau ngayain hubungan yang luar lah.
2: Mabokan grup WA.
1: Aya grup Facebook kan. Aya pertanyaan.
0: Cicing can beres.
1: Ayo dicarakan doa. Kayak cicing can beres.
2: Cicing kan apaan dicarakan doa. Ini udah hebat
0: tuh. Nah tadinya jadi menolak kontak yang luar. Terus anu sahwae nu ngadeukeutan ka pulau eta diserang ke manehna.
1: Galaknya.
0: Kubusur jeung ku tombak. Gitu coy.
1: Berarti jika ieu iya, di mundina filman dan dikisahkan film kan jika apokalips tuh meureun gitu nya.
0: Meureun lah sekitar meureunan gitu lah. Nah, pemerintah India ge menetapkan zona terlarang sejauh 5 mil. Atau sekitar 9 km di sekitar pulau. Jadi ameh weh kunjungan manusia ka jero gitu. Jadi ameh ente kan berenin itu ge pasti beresiko aya penyakit naon-naon. Iya.
2: Beunang ditewak di jeung dicari. Iya,
0: soalnya tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit modern gitu. Jadi ya di sangat-sangat isolasi.
1: Lamun gitu, ku Covid mah power.
0: Karena urang-urang lagi ku pemerintahna geus dijaga jadi bisa aya kontak fisik oge gitu kan, bisa jadi yang geus aman-aman kana lah antep. Mun aya kamera ti kajauhan mun ditinggali gitu. Jarak maksimal teh 5 mil atau sekitar 9 kilo tina pulau eta gitu. Nah, sempat oge kontak diupayakan di tahun 8 hiji. Tapi ayeuna pemerintah India ngahentikeun semua upaya kontak dan memilih keun we lah ngantepkeun biar mereka hidup terisolasi gitu.
2: Dagar alaknya
1: hidup dengan keterbelakangan.
0: Betul, dan pulau ieu teh sering disebut sebagai salah satu tempat paling berbahaya dan misterius di dunia. karena keteguhan penduduknya mempertahankan isolasi itu. Gitu cina.
2: Mau aya Facebook, TikTok,
0: enggak,
2: YouTube,
0: teng kemang listrik gawe poek we gitu mun penting mah gitu. Begitu. Am naon pertanyaan tadi?
1: Iya, di ieu menyingkapi komenan cenah.
0: Mm.
1: Orang Sunda selalu enggak bisa
0: nyebut huruf
1: F. Nah.
0: Jadi antara pulau jeung fulau.
1: Panta, panta jeung panta.
0: Panta ge panta.
2: Fidin.
0: Fidin bener-bener. Sanes Fran, sanes.
2: Sanes. Fans biasa.
1: Hey, Yosef pakai F, pakai P.
0: Pakai P saya. Pake P.
2: Yosef. Oh, Yosef. Akef.
1: Beda tuh itu.
0: Satu acan. Satu acan kan eta aya hiji deui jok lah.
2: Tuh. Jok. Orang enggak salah ku tiluan lah aing. Sok. Sok orang-orang mikirnya.
1: Naon
2: bisi serangga, bisi naon deui tah.
1: Coba F-nya dibilang jadi P.
2: Coba. Pidin. Papatong.
0: Coba F-nya di tengah.
1: Tengah F
0: jadi P, cina.
1: Jadi apa?
0: Sarifudin.
2: Bisa. Sarifudin.
0: Namanya E, kala.
1: Alifah. Nah kan kalau orang Sunda bilangnya jadi alipah.
2: Alif.
1: Alif.
2: Fafais.
1: Kurang manyun.
2: Fuyum.
1: Apa? Nah, mbah mana sih?
0: Hewan.
2: Tungguan.
1: Tungguan. Anas kikuk-kikuk.
0: Iyalah.
2: Gitu tuh lah tuh.
0: Rada mikir setik. Hewan apa yang dekat sama teman-temannya?
1: Tuh. Tuh.
2: Tadi bapak dong. Ini udah deket cengkeh baturannya.
0: Deket cengkeh baturannya naon.
1: Semut. Semut sok sasalaman. Berarti deket.
2: Ngarana iya.
0: Bisa tapi lain.
1: Lain.
0: Ya,
2: jawab ngarana ke serangga lewa, serangga teh loba. Hai tadi mah anu naon ngana teh selalu berpikir amun cek nyang nyerang teh lah jawabana serangga nya, serangga, serangga. Tah ieu mah anu deket. Jawabana teh pasti ngarana teh anu deket jeung jawabana. Deket kana
0: deket jeung teman-temannya lain jeung jawabana ieu.
2: Deket jeung teman-temannya. Ngaran-ngaran si jawaban nate
1: salah lain semut lain alih bukan semut lain. ayo jawab
0: apa ini, yang ayo. Dekat sama teman-temannya
2: satu nano deket jeung baturan anak
1: kangguru
0: sanes
1: Ieu teh bahasa Indonesia atau bahasa
0: Sunda? Bebas.
2: Bahasa leuweung.
1: Naonnya euy? Semut salah, kangguru salah.
0: Salah. Kang Pidin.
1: Kang Udin.
2: Jeung akeh mah.
0: Sanes hewan Kang Pidin.
1: Kang Ece.
2: Jawabanna teh.
0: Ranci.
1: Naonnya? Kadal.
2: Sirama mak lain ya.
1: Buaya
2: mak lain.
1: Onnya
0: cantik.
1: Bangkong katak
2: tonggeret lain.
0: Lain.
1: Yang sangat dekat dengan teman-temannya.
2: Sokim.
1: Oke.
2: Cing lah.
1: Ikan.
0: Lain.
1: Lain.
0: Teng teng teng teng teng. Iya mau digadain tapi kakuasing.
1: Talung lah.
0: Talung.
1: Nengat mulai timbul lah. Lapar.
0: Sadua lapar.
1: Gue mau lapar di tengah mikir.
2: Jangan
1: jawab. Nggak jawab beteng gitu.
0: Hewan apa yang dekat sama temennya? Jawabannya adalah a crab.
2: Crab. Jauh bisa.
1: Akram apa akram?
2: Seri.
1: Akram.
2: Krep teh baturan anak jeung SpongeBob.
1: Lain akram mah ya, naon? Grab, a grab cenah. Tang mah be akram,
0: akram.
1: Akram. Berarti ieu mah campuran bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia ieu mah
0: akrab.
1: Akrab.
2: Akrab. Ai krep teh jenis binatang naon tah, Bah?
0: Heh? Kremling.
2: Apa krem tuh? Kuyup apu. Oh iya, berarti jawabannya gitu ya.
1: Namun nasi teman jawabannya yang gitu. Mau nah jawabannya yang paling dekat dengan temannya.
2: Mau nah jawabannya.
1: Kuyup betul.
0: Aduh,
2: lamun cek orang jauh mah. Yuyuk,
1: yuyuk, kangkang. Dan nyisianan tuyul.
2: Ayo jauh, ayo jauh-jauh baturan dan nawan satu nak. Ini udah deket, ayo jauh.
1: Ikrim belum.
0: Gak satu hiji deh lah. Kunaon cipanan warnana bening.
2: Aman kiruh mah dasi kopi.
0: Ya bisa tapi lain.
2: Oh, ya gitu dah egois, Pokoknya mah semua jawaban salah. Ya di bahasa Inggris kan. Itu dah dalam mah usah gitu dalam mah. Pokoknya jawaban anu bener jawaban dalam.
0: Kenapa air mata bening?
2: Kenapa?
0: Hah? Ya, tes mata teh lain roh tuh. Ya, tes mah eta. Tes mah ini.
2: Tes mah ini.
1: Ngomong air sirup mah da warnaan beureum.
0: Ya bisa tapi lain eta.
2: Bahasa Inggris coba.
0: Kenapa air mata warna bening?
2: Kenapa air mata warnanya bening? Cat
1: eye. Green eye. Cat eye.
2: Apa?
1: Ting ah.
2: Ah, lapar itu bisa mikir. Da amun ki rumah cenah aya cileuhan.
1: Lamun ki rumah good day.
2: Salah.
1: Geus
2: selalu. Kamu selalu salah di hadapanku. Iya betul.
0: Kenapa air mata warnanya bening? Jawabannya, kalau hijau namanya air maca.
1: Air moka.
2: Air maca. Tapi ayo kata kia, dalam anu nyerang coklat masih naik, iya Coca Cola. Berarti kalau hitam bubble gum.
1: Berarti pinter dah sok maca. Ayo.
2: Kita dah si dalam kita orang merakanda orang sehat sama.
0: Ijinnya sebelum closing ni 4 menit
1: deh. 4 menit.
2: Lama lain kolot kisah dia tengke.
0: Kolot kene wape ini
2: nanti. Iya mape ke.
1: Anak babe gue.
2: Serangga, terus yuyu krem,
1: akrem,
2: maca, cuma kopi ya, bagus bener jawaban lo tadi,
1: cuma kepiting,
2: kopi, sana, kamu nanya nyerang ya sodaan, Coca Cola, ada lain, ada jawaban nah yang maca hijau,
1: gampang tuh bah,
0: gila ya,
1: dihese, aduh, kau iya.
2: Kalau warna-warni mah dak sirup.
1: Ya.
2: Lain salah yang salah yang kena maca salah.
0: Biasa tuh nu gampang ya gampang.
2: Cik dah anjing arudang
0: aing. Huruf naon nu paling kadinginan kahon-hon.
2: Es. Tuh nya salah. Selalu salah. Huruf anu kadinginan.
0: Heeh, nu kadinginan naon sih. Lain karena huruf ganti lain S lain
2: jawab ulang kalau masih salah nama tinahan tapi kan
1: i
2: tapi karena jet
1: salah i dingin
2: esok bisa rua Jangan ayam lah itu jawaban awak yang pasti.
1: Jawablah, jawablah. Nggak tadi i salah.
0: Salah.
2: Orang eh salah.
1: Eh dingin.
2: Tapi denon. Oh tiris.
1: Oh dingin.
2: Oh dingin. Hurufnya huruf lain kata kan.
0: Huruf.
1: Oh no.
2: Oh dijawab aja nak. Ah salahnya.
0: Dari apa ya?
2: Iji. Apa? Jawaban kita dalang nol ya.
0: Ini guys tadi disebutkan huruf apa yang paling kedinginan huruf B. Karena di antara A dan C AC, jadi huruf B kedinginan AC.
2: Nah. Sayang, aku selalu salah di hadapanmu, sayang.
1: Kunaon be? Be cenah ba? Be ba Mang Pidin.
2: Kunaon beuteung amun kosong sok lapar.
1: Hayangeun buras.
2: Hayangeun timbel.
1: Hayangeun buras jeung bala-bala.
2: Hayangeun mie ayam di sangwan. Kusabab Kang Boamna can kasuadaya. Kumaha waduhun geus nya? Bener, bener eta. Jadi si gue meuli heula gorengan.
0: 2 menit deui. 2 menit. Closing teh 2 menit lagi.
2: Iji deui.
0: Iji deui. Oke.
1: Iji deui. Oke. Iji deui.
2: Kang Boam.
1: Siap, naon tah? Sok.
0: Kunaon ucing teu di penjara lamun maling?
2: Ah, tegas karena ucing deui wae. Jawabannya sarua yang serangan.
0: Sak samenit deui aya lah. Kunaon ucing tara di penjara mun maling?
1: Sebab ucing mah sato.

0: Cina mata, tapi ada bahasa Inggris, Sunda campur.
1: Oke. Assalamualaikum.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno saneh tah gitu jantan ya teh menik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: nah berada nuju nyeri
1: muh dada ieu jantan ieu tah kawitna mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu. Iya. sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
4: Oh, jelas jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga, tiga botol ya. Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
5: gitu. Iya
4: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ari pabangih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak calang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak caca. Eh. Maneh mah cenah. Nyebutkeunna teh. Kaluhung mah kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida apan eta teh? Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah mun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kanjeuh hate aing ka maneh. Keur ngajengdul bari nyarane siji hek batur sakamarna dina tahanan nyampeurkeun siji hek teh ge diugigireunana mimitina mah ukur melong we. Kawas anu keur neuleuman eusi hate Rusli. Lila-lila pok ngomong leuleuy jeung dari anak keranan. Ah, Rusli, aya naon hek? Geus sabaraha poe? Maneh di dieu. Geus sabaraha poe eta? Di dieu, ha? Coba. Geus sabaraha poe? Maneh di dieu. Ha? Oh. Geus 40 poe mun teu salah mah. Jawab Bruce Lee. Kawas anu kurang sumanget ingetanana manteng keneh kagan Ubed. Wah bener. Betul. Cek pikiran dewek ngoke gitu. Jadi geus lila maneh teh geus leuwih ti sabulan. Tapi di saprak bebarengan di ieu pesantren. Oga ditanya tara daek nerangkeun. Cik ayeuna pedar bejer bejer biaskeun. Naon sebabne pangna maneh ngalaman jadi ngurang dieu? Cara ngodi dieu di ieu tempat. Apa maneh teh maehan jelema? Maehan ucing?
1: Oh, naha? Oh, jeung maehan ucing sarupa atuh naon teh? Hubunganna jeung eta?
0: Nya naon atuh? Maehan jelema, maling perawan, maling rana. Ah. Nah, rana dipaling make jeung kudu dihukum nya. Aduh, kan biasa kuring sok maling rana dibawa kabur. Sok naon? Ngebongkar bang sukan? Ngeruksak bang? Atau aku mah ieu teh?
2: Kitu cek si Jihek bangun panasaran pisan ngomongna jiga-jiga urang Jawa sanajan ngaran Jihek panggilan sigana mah panggilan Jihek teh. Jadi si Jihek hayang nyaho kana kasang tukang kahirupan Rusli pangna asup ka jero panyara alias masantren di LP.
0: Geula nah perlu pisan nyaho kana lalakon uing. Ya ngari perlu pisan mah entok. Ngane kudu ngartos. Mane kudu ngartos. Hukuman teh ngaya watesna aya batesne. Jeung aya aturanana. Teu sakarep-karepmu. Tidak sakarep-karep. Buktina nu aya di dieu teh teu sarua. Teu sarua Rus. Ora sama. Coba perhatikan ke mana. Aya nu sekamar ku duaan. Aya ku nu teluan, nu telu. Aya oge anu papat kali pancer. Opatan. Oke, aya oge anu sorangan. Malah ngaya oke nu dijauhkeun ti babaturan teu meunang deket padahal teu boga panyakit. Lamun manehna boga panyakit penyakit menular ya wajar ieu pan dadak belecak deg-deg beringkas tapi teu meunang dideketan geureuk cicing sorangan bae eta mah. Nah ngieu teh
1: kumaha kumaha kumaha jeh
2: ieu teh hiji buktos. Yen hukuman teu sarua, beu waktune, beu kasang tukangne. Jadi dina hiji mangsa mah ngurang teh bakal paturai. Paturai tinong. Lain paturai tineng atuh, paturai tineng kitu. Ya da kula mah teu bisa nyebut eta bisa geningan terpaksa. Aduh, maksud nyebut petei-petei aja. Petei-petei ah. Teu bisa kuring teh. Petei aja petei. Jadi orang teh bakal paturai, salah seorang bakal bebas, bisa nyesep deui hawa seket di luareun panjara. Siji hek eureun heula nyaritana. Rusli ngarahuh, red katebeh wetan aya nu di panjara sorangan, teu menang bijil sarta tara dicaangan kawarna teh, istri mah poé karita teh. Terus kumaha ji hek?
3: Jadi maneh ngukur sababaraha poek deui bakal bebas. Ku dewek geus diitung asa nama kali tiruk minggu deui. Ari dewek najan geus rilak di dieu, rilak keneh ka bijil kurang lebih 2 bulan deui dewek mah.
2: Terus maksud anjeun kumaha ieu teh? Kio Rusli. Lain kio atuh kio meureunan. Da ora bisa nyebut kieu eta bisa keceplosan. Keceplosan bima. Jadi kieu Rusli bareto baheula sejak di zaman dahulu kala da teh hubul-hubul teuing atuh nya bareto wae bareto bareto memeh ngasup ka dieu urang caritakeun ya kayaan diri gula no sebenarnya nyasok lah tong loba ile atau jihek maneh teh martina kapatur sok loba ngalonyeng dengan ya ngawadul di ongkohan tak kuning ngerti bisa tuh terus kan sok ah. Jadi dewek teh boga balad tiruan boga balad tiruan tapi dina hiji mangsa kena ku musibah bahasa perantos ngebongkar toko ngeprogok ku polisi kulantaran sian jeng gugup kabehan anak lalu batan kasuk dewek notiluan kekeh kabur polisi ge sababaraha kali merek tewakan peringatan tapi babaturan tetep kalabur akhirna aya oge nu keuna ku peror nyasar tapi katiwasna nu duaan tatu dibawa ka rumah sakit teu mangkuk sabulan parah duaanana aja teh da kitu duaanana dibawa ke rumah sakit sugan teh moal modar aduh nah ieu mah ieu jadi ari dewek da lompat ketutuluyan dewek teh geus buku kakepung mah nya buru-buru nyala berkah selamat teu dijiwit-jiwit acan uku dirantek dibawa ke kantor polisi nya tapi ka dieu ieu nya sarua dieu teh dihukuman cara kuring kitu nya jehek tah saterusna dewek teh jadi geueng geus teu boga babaturan ngayeuna teh mun teh mamane jaek babarengan jeung dewek di jero panjara orang nyangret genjang ji ayeuna kumaha sanggup Rusli kerung mikiran omongan si jihek dipikir dibolak-balik dibobong diutahkeun ditimbang untung rugina nu akhirna Rusli cengkat bok ngomong harita teh mun sakira matak nguntungkeun mah eueuh salahna atuh di mana mual ayak rugi hirup bebarengan mah sebab terasa ayak jelema nu betah hirup serangan dah ayak tuh di mana mana oke kudu bae ayak batur nu benang dibawa aku kumaha dah gitu matak model ya kada bener we pokona mah gitu.
1: Hagatulah hayu urang nyeun janji ye, tapi kumaha?
2: Waduh, syaratna bejakeun heula lalakon maneh eta wungkul. Eta bungkul bejakeun lalakon maneh eta mah kitu. Tong asa-asa atuh jeung kuring teh. Sanajan kakara senang, kakara apal, kakara wawuh. Moal. Manwika jahat jeung babaturan moal. Sok gelap bejakeun. Kumaha lalakonna ieu? Hah?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Pak, ya. Iya. Alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, syarat nek bejakeun heula lalakon maneh. Eta wungkul. Eta bungkul bejakeun lalakon maneh eta mah kitu. Pangasa-ngasa atuh jeung kuring teh. Selanjutnya jangan kakak senal kakara kakara apal kakara wawu moal manwika jahat di bawah duran moal sop gelap bejakin kumaha lalakone ye ha tetalang ke dei barabat Rusli nyaritakin pengalaman anak dimimiti tepi kadang tarita dibejakin kabeh taya anu kaliwat atuh si jihek teh mani ungut-ungutan sanggus rengsek nu nyarita pok ngomong
1: waduh belekuk selain belekuk belekuk naon atuh belekuk kumaha belekuk merenan
0: nyaita belekuk selain mah keto-keto baik make kudu ngasup ke panjara waduh bodoh bodoh bodoh kumawai caranya atuh waduh nyen pucuk digirang nyen bibit berewit mah atuh supaya orang selamat ya mau dewek mak ngalawan hula kuma baik carana supaya orang tak asup panjara mau turun narima kalau kulo mau turun narima kuring mah waduh nyen reka perdaya we kuma carana mata kudu encer utek na kuma carane supaya orang selamat tapi kan baik dangus mana gitu oke okay. Iya teh merenan nges kudu tepung jeng dewek jeng nungaran si jihek hahaha lamun maneh diasup ke LP diasup ke penjara mual mual ketemu sama na yang namanya jihek
1: ya gitu jika nama jihek ya teh cek Rusli
0: nah ngayo naki ya Rusli ngayo naki ya namun mana gus bebas gus bebas mana teh ulah ngawaka ulah waka ngayakin itu jing ya kudu ngejedok gue cicing we di imah gitu lantaran kajelma anu kare keluar di panjara pasti bakal wanu curiga nah bener etete bakal sadar bakal eling bakal sadar karena naon-naon nunggus dipilampah atawa moal atawa ngelakukan diri ngelenangnya mantan mantan mantan buangan mantan di panjara waduh jadi kesan-kesan di masyarakat itu waduh udah kadeh cena kadeh cena kadeh cena ima mantan keluar di panjara wanges negatif negatif bahasa masyarakatnya ke ngurang teh dak mantan penjahat padahal ukur ngegarong ayam maling ayam waduh dihukuman ku masyarakat dihukuman sosial lebih temistik bila doi lawan kak koruptor anu gede malingan duit duit negara, duit rakyat pada saya keringan ukur dihukum sudah berapa tahun, tebus balik dari karena nuk itu mak naon itu dihukum sama umur-umur oke karena naon dan taran duit nak biak dia akan ku kongsi-kongsi nak kongsi-kongsi nak atau dudulur nak terus bengar hari jelma maling ayam aduh wakil pan nah ini hukum harus ditegakkan orang lain gak apa ngangkut baik itu mah urusan meranehan anak terakhir mana Rusli cacing di imah tolong ke mana-mana ngapi-ngapi ngeling api-api eling api-api sadar karena naon-naon anu geus dipilampa hee nuhun-nuhun lamun sadar sepinuhna tapi orang kudu bari ngihtiar ngihtiar ada orang teh usaha sangkan orang boga kekuatan pikir ngejalankan cita-cita jeung rencana anu maneh dijieukkeun teu boleh dendam, teu boleh keuheul. Kanungaran saha teh teh?
1: Nya si Ubed, Gan Ubed. Nah, si Ubed lah pokona mah. Geus kolot oge da. Naon geuningan? Eueuh. Tiruankeun budak kora eueuh tiruaneun lah pokona mah. Oh, tiruaneun lah si Ubed mah. Kacida lah. Ngahina atuh ka kuring teh.
0: Nah eta. Jadi urang teh kulantaran urang geus dendam dina hate. Tak kudu kitu, urang kudu boga kakuatan.
1: Nya.
0: Sanggup maneh megawena?
1: Naon eta teh? Kumaha jihek?
0: Tah. Ngamun maneh ngaya karep hayang males ka Gan Ubed.
1: Si Ubed.
0: Nya eta Gan si.
1: Ah, si Ubed berenan.
0: Ya eta. Gan Ubed. Mane kudu boga heula ngelmuna. Anana kudu jeung ilmu atuh. Tah lamun geus boga ngelmuna, hayu ku dewek rek dibantuan. Ngan syaratna daguan dewek tepi ka bebas ti ieu panjara. Engke rek nepungan ka imah maneh. Lamun kula ngeus bebas ti anjara.
1: Satuju atau antem? Duh. Satuju pisan atuh, tapi kumaha ilmuna yeuh? Coba kumaha ilmuna yeuh?
0: Kieu. Tadi maneh geus nerangkeun. Yen maneh boga keahlian dina ngagali kuburan.
1: Bener teu? Betul enggak?
0: Oh lah. Sarata maneh ludengan bayak kasieun. Eta keahlian maneh pan. Da goring mah teu boga keahlian jika kitu.
1: Kumaha? Bener teu?
0: Nerteu.
1: Heuh lah, dijamin lah. Terus kumaha?
0: Tah, bari ngadaguan dewek pek neangan boe. Neangan boe. Menang nyokot di jero kuburan.
1: Waduh. Jadi dewek kudu neangan boe.
0: Ya iya. Maneh neangan boe menang nyokot di jero kuburan. Syaratna eta nu paeh teh kudu nu paeh dina poe Jumaah Kliwon. Lain malam Jumaah, tapi poe Jumaah Kliwon syaratna. Atawa malam Jumaahna jana naon? Talu anu nu maot dina malam Jumaah atawa Jumaah Kliwon. Poehna ala. Cieun baju. Terus urang tarekahan. Supaya bisa dijieun jimat. Urang tarekahan kurang gitu sanggup.
1: Aduh.
0: Ngaduh. Tuk loba mikir. Hutang ulang jendul. Gitu. Supaya ulang jendul tepuku. Loba mikir. Geduk langsung. Gercep. Laksanakan. Tapi tong kecepatan bisi gancang pincang anu akhirna ya gagal. Ulah gorong goso tapi kudu tenang dengan pasti.
1: Kumaha sanggup? Sanggup lah.
2: Tembal Rusri diakna keranan gep duanana sesalaman katara paromana marahmai geus boga rancana anyar harita teh.

0: Rusli nugas ampir beak pangharapan, kiwari ngagedur deui semangatna. Lantaran asa aya anu ngadorong kana jiwana, aya gunung pananggeuhan, ceuk paribasa teh mah aya batur pagukumaha ayeuna mah. Geus kitu mah Rusli jeung si Jehek geus teu asa-asa deui. Mun boga pasoalan tara digugulung ku sorangan, tapi istuning blukbrak silih tembrakeun. Badami bebarengan silih elingan jeung silih tulungan. Teu karasa gunta ganti napoe teh istuning teu kanyahoan. Nyaho-nyaho dina hiji mangsa, Rusli disaur ku sipir. Kunci sarigsik dibuka, Rusli digupayan sina kaluar, tapi Rusli cicing bae kalah red ka si Jihek.
1: Waduh, Rusli, ulah ngahulang wae. Hayo, ulah talangke Rusli. Jung temonan anu nyaur teh, sugan bae. Ngayak milik ngan kadek ulah pohok kana janji maneh Rusli lamun ke di luar panjara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi payang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, nyeri. Kuma sok finish ngod gitu ita. Dada. Yeah, dada di punggung kita ita. Pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya. Oh,
1: engap.
0: Terus Bapak ayona tos sabraha lami Pak. Iya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan. Tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teu ye teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: gitu
1: oh
0: ayana mah saatos ta konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang lain aja, tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya.
0: Tilu botol. Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wa ima.
0: Mohonnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wa alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah kak propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu badai. Kos Abli badai kak propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Olah talangke Rusli, jung temonan anu nyaur teh, sugan baik, ngayak milik, ngan kade, ulah pohok kana janji maneh Rusli, lamun ke di luar panjara, cek si jehek, ngarewos karusli nukatenyona bangun asa-asa, mung papisah jeng si jehek,
1: aduh, syukur atuh ari kitu mah, hek, baik sing tawakalnya di dieu. Wih ngerek nepungan kepala LP
0: cek Rusli cung nangtung bari ngareret ka si jihek asa berat rek papisah teh. Rusli geus bijil tina kamara tahanan terus lempang diiringkeun ku sipir go ka kantor kapala. Rusli dititah diuk gek diuk kalayan sopan geus kitu kepala LP nyarita tandes.
1: Rusli, kumaha pak? Tak iya baju anjennya.
0: Bari nunjuk kana bungkusan. Eusina pakaian Rusli nu bareto pasami miti asup ka dinya. Rusli teu ngomong,
1: "Pek, geura disalin, geura ganti deui ku baju eta."
0: Rusli nurut, kop kana bungkusan, baju jeung calana dibeberkeun. Leungeun ngeleper jajantung ratu keras inget karena mangsa-mangsa nugas kaliwat basa manehna mimiti pisan asup ka eta tempat alias KLP teh. Tapi eta kabeh geus kaliwat geus kasorang lir ibarat nutas ngimpi goreng. Rusli buru-buru disalin semurusuh geus kitu gek diuk deui hareupeun kepala LP.
1: Rusli, kumaha pak? Poe iya mangrupa poe nu kacida bagja nampikeun maneh. Sabab kacida diarep-arep na kusakum na para narapidana nu aya di ieu tempat.
0: Maksadna?
1: Kieu. Poe iya maneh bebas. Sabab sakabeh hukuman nu ditibankeun ka maneh geus dijalankeun kalayan lancar. Oge tingkah laku maneh di dieu hade yeuh. Eueuhna naon? Tak ieu surat pembebasan ti ieu lembaga pemasyarakatan alias LP alias pangberokan. Omat, titip bapak ka maneh. Ulah coba-coba maneh hayang balik di kadieu. Eta pesan bapak. Hartina maneh kudu bener kalakuan. Kudu bebalik pikir. Ulah nyieun kariwuhan nyieun karicuhan wae. Kudu bener-bener jadi jelema anu alus hade kalakuan hade kasasama kudu nyahan. Maneh meung pongora keneh jadi pemuda anu berguna keur bangsa nagara katut agama. Kitu tah pesan kuring mah.
0: Kitu ceuk kepala LP bari nyodorkeun surat ka Rusli.
1: Aduh, nuhun atuh pak.
0: Rusli bungah lantaran geus bebas tina bang baluh anu kacida gedena. Poe eta manehna bebas bisa nyeseup hawa seger bisa lunta teu karana dikawal ku sipir.
1: Bal ayeuna geura mulang ka tempat anjeun. Titip pesennya gade maneh ulah rek coba-coba balik deui atawa hayang balik di kadieu. Kitunya.
0: Rusli unggeuk terus ngajak sasalaman lewas ini tinggalkeun hiji tempat anu kacida dibenci na kumanehanana. Benci lantaran teu betah deungeunah estuning matak sedih jeung nalangsa. Jut Rusli ka pakarangan kantor sajongdongan ngahuleng bari luak lieuk. Sajongdongan mah ngahuleng bari luak lieuk kawas aya nu diteangan. Tapi akhirna ngagedi gelempang nguru ka pintu gerbang didinya aya nu ngajaga duaan. Rusli terus mangut bari ngaliwat nu jaga seuri bari unggeuk geus ngarati yen Rusli teh bebas harita teh.

benteng tembok anu jangkung, urut ngaringkep manehanana salila dua bulan campleng. Kurusli direret sakedeung terus narik napas jero nakranan. Teu hayang sakali-kali deui asup ka eta imah. Najan teu mayar oge lah, teu kudu ngontrak, teu kudu kos, teu kudu naon. Hoream teuing lah mun kudu matuh di dinya. Kitu ceuk Rusli terus leumpang mapa jalan gede, ngeluk tungkul bangun alum hatena bingung kacida harita teh. Rusli bingung kamana nya kudu mulang. Nah kira-kira namang dasi merek nadima atawa moal. Jeung deui kumaha sikap urang lemur, khususna lemur Cisasak. Nah rek narima deui manehna atawa moal. Kurusli can kapikir, nganu jelas hatena karek bungah sabagian dumeh Bang Baluh geus leupas harita teh. Tapi manehna masih kena bingung, era geuleuh ceceub hayang ceurik sedih kingkin karasa Kurusli harita. Begitu kaluar ti panyara, kudu kumaha jeung kudu kamana jeung naon anu baris diomongkeun. Lamun papanggih jeung jelema anu wawuh da puguh manehna teh kasebutna mantan LP, mantan panyara, jelema mantan dibuang, mantan rapidana. Tak itu

0: Kacaturkeun di lembur Cisasa. Harita teh pas sore panon poe geus tunggang gunung. Manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret. Kawas anu ngajujurung ka panon poe sangkan buru-buru surup. Mang Dasim karek balik tos nempo cai ti sawah bus asup ka imah. Ngadondiuk bangun nalungse ngusap kesang tina tarang. Rahuh manehna bangun anu seungah sarta bosen hirup ripuh geus hayang ngasaan senang. Tapi kasenangan ngan ukur dina sawangan ngorepat dina impian nyata nama ripuh deui ripuh deui. Sangsara jeung nalangsa sapapanjangna Mang Dasim teh komo sanggeus ditinggalkeun kurus Rusli. Batin Mang Dasim beuki ngacerit wae harita teh sanajan Rusli teh kasebut budak baong nu ayeuna keur di panjara. Teu kapikir yeun Rusli teh irah balikna. Tapi keukeuh we da Mang Dasim teh istuni ngukut ti lelemut ngatik ngadidik ti leuleutik ka Rusli teh teu weleh inget bae atuh. Da Rusli oge aya we kahadeanana sanajan sok ngariweuhkeun wae oge aya we kenang-kenanganna. Tapi bubuhan geus cuman nanangan sangsara teu matak pondok harepan teu matak poho kana wiwitan. Mang Dasim unggal penting sok nadedak kanu maha kawasa ngadoa minta tulung kanu agung sangkan anakna ditangtayungan dililirkeun pikiranana dielingkeun kalakuanana sina balik deui kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Sanggeus reureuh cina kacape Mang Dasim buru-buru kacai rek mandi. Teu poho ngajingjing lodong keur wadah cai. Memeh dur magrib geus aya deui di imah. Rengse salat magrib ngajentul sorangan di tepas hareup ngadon melong ka jalan kawas aya anu didagoan.
1: Rusli. Muncek itungan mah maneh teh kudu geus bebas Rusli. Sabab geus jejeg 2 bulan nyao mun maneh basangkal mah sajroning aya di panjara da sok loba beja geuning lamun kalakuan di jero panjara teh teu balik lobana malang ka patugas hukuman ditambah deui nyao teuing si Rusli oge bawa kitu yeu. Aduh ngan ceuk itungan mah manehna teh kudu geus bebas ayeuna teh ngeus panjang 2 bulan kitu cek Mang Dasim. Horeng pikiran anak teu bisa leupas cina urusan nu jadi anak harita teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemani

0: genturkan tinuturkan trakang sinarita gelis kang kapiwarti enggal nukasarios ngawiosakan kawan tenan nagara alangka duirja. Prabu Dasamuka ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentap pinalipit ing sesosari nenggan nauretna lemek pabut prangwedan ing inanda widajebat kasturilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada bewasnya merustaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dikasentak sengor itu kaya anak-anak Prabu Dasamuka kakasiyo Prabu Rahwana permagan tianing kang rayi kekasih pun Dewi Sarpakinaka kau juru talung ti kekasih pun Marija unirahangan di kakau daling lisan mekaten pengantikan ipun.
1: Sarpakinaka
0: adi akang anu payus dipi agul kalayan dipirius ku akang yap kadia kaharep diukna akang sonorayi oge marica kaharep rayi
1: tapi lo nama kaulanun raka prabu Rayi Sarpakinaka nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk selera panjenengan.
0: Aing ditarima geuleung ku akang.
1: Kalih perkawis. Dinana rupiah kalepatan ageng semonten alit mugi tiasa ngamaklum.
0: Ya saling maklum rayi.
1: Sadaya-daya bade nguningakeun kajadian. Hasil nalungti kaulanun.
0: Iya coba. Ayo kaharep marica.
1: Kedas.
0: Tapi gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baktos konjuk panjer. Iya. Diterima marica. Kahunyuk gusti ayu.
1: Marica. Diterima puja stuti sampean.
0: Nuhun neneng gululung.
1: Campelak, campelak siapa kejeng jemput neneng.
0: Etawe kataji kuswantena.
1: Nah halus.
0: Kantenan.
1: Lamun direkam kira-kira napa yuk.
0: Ya sangat gunu kaset nage.
1: Iya. Syukur bang ya kumayangan.
0: Hei. Sarpakinaka. Kalanun coba ayam naon yi
1: salaya-daya para lun malu-malu kasunung ninggalin di pamri hapun terlalu ditenda rayi dina waktu sia hasil nguriling ke tepis miring anjat celang kapadesaan amangan kalapang
0: iya
1: kalayan dibarengan puisi marica ayah kajadian anu terharapkan kurang salaya-daya kalanun
0: hei kajadian naon
1: Muningakeun kaulanun daerah ti Palikaler dina waktos RT parantos kakeum cai walungan ya muna kaulanun caina bekah seueur masyarakat anu katalangsara pepelakanana loba nu kakeum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka prabu
0: aya hujan gede
1: anu mawi kaulanu ari hujan teu aya cai ngabekahan banjir
0: palan kitu kulan gusti anu pasambung-sambung sareng walungan Cibuni walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keumpisan dina waktos ayeuna teh
1: make leber sagala mah
0: kantenane aya nu untung aya nu rugi aya nu untungna Ainu untungna teh nu kagungan heurap. Tiasa ngalalau. Ngalamenga. Ngala jeler. Ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya.
1: Emas.
0: Nya. Ainu rugina itu pepelakan kaulanung kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seur anu kakeum. Di antarana nu rugi jeung untung loba nu mana? Seur anu rugi. Tubat. Naon sabab? Meningakeun kaulanung hasil pada lungtikan si horeng si mana horeng? Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati. Ya. Kuningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu saurna teh bari nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh anu kasebat putri Sadomas.
2: Tak kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna. Aing bendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
1: Wah, ditamakeun meureun
2: teh teh. Nyaeta ditamak ku awakna ku tetepokanana ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta ti wikrama sabuluna. Sami sareng inung suku buluna para raja. Keur garomplok teh dumeh bade nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas. Nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna mah saat. Kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh ka hilirna diangge ngalalauk ngadon curak-curak eunah-eunah. Eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sasrabahu teh nyieun kasenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyaeta urang sadayana ayeuna.

Hai, hai, kurang ajar temenan eta si Arjuna Sastra Bahu. Payus punggung di ratu telayak ayah di raja tegini gak ini pamimpin kalakuan modek itu patut. Padahal memeh nyen hiji pakawean teh pikir ngelamulak balik bisi ayah nurugi masyarakat pula loba nurugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abong kena boga gelar batara tasi kunyuk ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan wisnu.

0: Tuhan Gusti.
1: Kurang ajar si Arjuna Sasrabahu. Ayo siapkan sejumlah ulat dewa tamtama.
0: Sarapakinaka
1: kalanun.
0: Menta supaya wartosan paman Prahasta atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana Bejaan. Hayo menta supaya siapkeun dina waktu ayeuna sarpa kinaka oge marica.
1: Dah,
0: bujuk sumana kaula nu bujeng hega kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica.
2: Kaulan.
0: Urang siapkeun ulah dia balat tamtama semakta.
1: Nya eta pikeun ngayakeun serangan.
0: Duh bicara mentasna nyeun parahu. Atuh urang hubungannya kasaja dinya di leuwih toke.
3: Dah, bisa.
0: Rakitna urang injem saware.
1: Tenang. Ya, ayo menta supaya siapkeun dina waktuna.
2: Aut sarpe kinaka.
1: Kalanun.
2: Ayo panah-panah ieu.
0: Unjuk cumanga kaulanun mudah-mudahan bae.
1: Ayo marisa.
2: Bangat.
1: Ramies kaulanun.
2: Berat.

Ha Kumbakarna Wibisana Manta supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang Mas Pati tas kurang aja Arjuna Sastra bahu rasakan pembalasan.

0: suara dia. Sejumlah ulat dia balat. Yap, kadi.
1: Banyak dan gusti.
2: Mangga.
1: Hatur ke semua pakai gusti.
0: Ya.
1: Abdi gusti ngahatur ke semua pakai.
0: Ya, diterima kukula.
1: Ayah naon ni sekulan gusti.
0: Keklanan.

nampi panyaur ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Si kepedang tamsir gada binit Chandra.

0: Aya pikresaena on Tuan Gusti.
1: Iya, iya. Cek. Maneh nyaho. Kaayaan nagara urang alengka ayeuna.
0: Kusumuhun.
1: Najo sumuhun we.
2: Kusnu apa?
1: Kawasnu apa?
0: Ikan tenan Tuan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sun Bang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di pasisian.
1: Bang.
2: Bang.
1: Karena bang imah kumaha ite.
0: Cuman kapan dilikuidasi sanes?
1: Ya, lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh, sumuhun.
1: Leuweung kahuruan? Lain.
2: Dengan hantu, siapa memerang?
0: Kapan tibubut?
1: Lain.
0: Ah, sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya?
1: Lain.
2: Eta bagus pupuh deh.
3: Oh, ah. Ingat ayam berenang.
2: Oh, dolar naik.
1: Biasa jadi dolar naik. Lain.
2: Lain.
0: Nah, naon acu Gusti?
4: Nah, naon acu Gusti? Muni. Segala lain. Ngeuseu lain-lain daun awi. Oh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
7: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
6: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
6: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
7: Abdi tos 73.
6: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
7: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di Perios gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
6: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
7: Tenten obat Alpha Propolis.
6: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
7: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
6: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
7: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek ayeuna mah henteu kunang itek alhamdulillah mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
6: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
7: Amin.
6: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
9: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
10: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
9: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
10: Abdi Neni Sri Herlina.
9: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabenerna mah ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
4: Perkawis
0: nyaeta perkara walungan Yamuna anu sasatna menet nepi ka temahna ka urang banjir cai ngagedean terus. Karugian miliaran lamun diitung. Morilna, materilna.
2: Patani rarugi.
0: Patani rarugi. Palawijana kakeum. Kaya-kaya ning sabe bonteng cengek jeung tomat.
2: Kacang anyang.
0: Kacang panjang.
2: Eta bunti.
0: Kacang cili, kacang cinong, kacang leleberan kacang. Jeung sajabana. Oh sumuhun sumuhun ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta ieu teu kaharti dah ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati Tah, hari Raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabenung eta walungan. Ya muna aing ngabenungna teh ku awakna manehna ngajadikeun ti Wikrama.
4: Dupi aji ti Wikrama teh kumaha?
0: Yeuh, si belegu.
2: Lagu bisa
0: kita mah kurang informasi teh kitu sia ulah kurung batok hirup teh ceuk aing oge kudaek tatanya sumuhun sumuhun teras nya eta aji ti Wikrama teh awakna ngagedean
2: gedean awak
0: gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna
4: sapertos urang marga hayu raya beuteungna budayut irungna ngelok
0: tah
2: eta mah jamong
0: tah kitu eta we tangkah kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan tah eta awakna teh dipake menet walungan yamuna anu temahna ka urang leb-leb teh sai beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi
4: Paing. Aya nu laporan cenah Nini Uing ka bawa palid nya tawe meureunan.
2: Si eta bareun.
0: Tah gining eta karasa rugina kumararane. Tayina mah hayuh siapkeun tenaga jeung pikiran urang sami lumampah. Nya eta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Nusanesna anu bakal tiasa mimpin urang sadayana coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad pikeun lumampah mangga Gusti kakitu laksanakeun
4: kumaha abdi momoa ngiring
2: awake moal ngilu
4: da itu pun bojo parantos sasihna
0: teu kompak teuing ari manehna geus sabaraha bulan reuneuhna pamajikan teh
4: geus 4 taun
0: ngareuneuh kunaon
4: lain reuneuh nganung
0: heueuh nganung kunaon
4: nganung maksud jeung tujuan
0: heueuh naon
4: hayang mayan mitoha
0: muntung ka mana karepe sia nyarita teh ka tu geus teu nyarari teu ngomong teh hayu init init
2: ayak doraka
0: cenah oh sakitu sok atuh lumampah ka bibang
4: iya
0: ayo tutulkeun.

0: nanaonan ide mo ni siya gala di takolan.
1: Eh, ang adibura, Jaipongan.
0: Jaipongan?
1: Jaipongan, ilate. Masa apa, bisa namang drama. Jauh ka na si
0: urang ngarig urang lempang teder di tepak Jaipongan pugu dangiga daing melempang.
1: Si eta mah abong jalma lain ahli seni.
0: Lain jalma ahli seni ieu naon da teu aya tina kateranganna teu aya tina hadisna teu aya tina Qur'anna kedah Jaipongan.
1: Atuh ngaranna ge ieu mah kasenian atuh. Anu maksud jeung tujuan anu maksud jeung tujuan meureun
0: ge. Wah ari abdi teh kedah kaul.
1: Kedah kaul atuh. Sadayana
0: weh. Naudzubillah suman naudzubillah.
1: Kenyarios kitu.
0: Haram. Abdi kedah rereng kenekan.
1: Eta seni diharamkeun bae.
2: Oh, kamolana.
0: Dan di Mekah mah teu kieu atuh.
1: Kumaha di Mekah?
0: Mun ibarat rentenya di dieu sareng di Mekah eh.
1: Paling nya. Haytaeun betah di dieu
0: tapi. Hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah. Geus teu hayang akur sareng urang dieu ah.
1: Kareun
0: lagi digwae, kenapa kebalik ka dieu?
1: Kebalik
0: kabeh meureun ieu teh ka ieu.
1: Abdi tere ka Mekah rek jokot nyina Nasiro.
0: Ye. Aprak-aprakan abdi di Mekah waktu ka Mekah da teu aya di ditu mah Jaipongan.
1: Tangtos mah aya.
0: Aya oge di ditu mah Bedewi. Onta. Hukum pancung sareng korma
1: korma mah dari dia gesok
0: sareng di Arab mah muni ararane teh
1: aneh kumaha
0: di Arab mah korma teh muni amis teh
1: dari di dia
0: dari urang mah komar teh bisa nyupiran iya
1: ai korma mah sami wae amis ya bon
2: nya di mana-mana
0: leres di Arab mah korma teh amis dari urang mah korong teh asin leres aneh abdi mah aneh numawi haram kaya cirituna sok sanaon sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kengeng diicip-icip ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan upami seni na anu bernapaskan Islam mangga
1: sapertos naon wae eta teh
0: margi eta mah aya misi
1: anu bernapaskan Islam teh naon wae
0: saperti gambusan tagoni kasidahan kaseneng abdi mah anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah
1: ting aya geolin.
0: Nah, nuk itu senang abdi mah geura sok.

0: kengeng teh aduh
1: ya Allah. Ampun tekengeng astagfirullahalazim tekengeng belekak-belekuk tekengeng tekengeng. Ulah sakali-kali deui ah. Astagfirullahaladzim ya Allah abdi hilap aduh gusti moga-moga ngahampura kajisim abdi aduh gusti abdi hilap ya Allah seur gogoda geuning dina seni teh aduh hoyong geura rirene dina seni abdi malah ampun seur seur gogoda teu aya nu ngagoda geus teh sirikna di teangan nu ngagoda teh aduh gusti moga ngahampura kajisim abdi teu piramung sakitu bisa dua aduh bae lamun dua kitu yeah. Wah wah dede ah amit amit ah ya yeah. Mararaga ah kasadayana assalamualaikum waalaikumsalam ya doakeun sing jujur.

0: banglus lampahipun aletan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakina Kamarica sami ngalet ngengkeng ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang tamsir gara wiritan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Ya tapi kan males pati karena kanyerian wireh ya cai lah gedean nanah teh ke Alengka Dwirja sakar dikarugian tuna lampah eta kacarios ya Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngabendung ya walungan Yamuna ngabebengkang nyaita salirana ngabendung ieu walungan atau kahilirna saat ku saatna ieu kahilirna masyarakat seueur anu ngalalau cucurak kitu kaayaanna atuh digirangna nyaita seueur anu lalayaran nyaita putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Semar Astra Jingga teu kantun dina waktu sieu dihilirna nyata cucurak ngadon meuleuman lauk atuh kitu Semar Badranaya Astra Jingga jeung Dawala.
1: Yang cing Kakang siling pangmeuleumkeun lele kitu dewek cu.
2: Obah.
0: Ngan ieu teh rada gegebegan hate teh wate suka.
2: Da kunaon atuh wate kula?
0: Heuh, ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah.
2: Dangos waduran.
0: Urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi. Ieu anu diwayagah ku uak mah ujang. Tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu Kakang ilaingna teh bilih. Gusti Arjuna Sastra Bahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyoco dareng ngagurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su.
2: Kurang-kurang
0: ngalalau ya alhamdulillah anak
2: naon akang
0: meuleuman bogo we dewek euy
2: ada paingan akang eta meuli kararepi
0: heeh eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajarna plok dina batu
2: ada ya jeung urang
0: bareng teh san urang lumayan euy

0: Cu.
1: Haturan wa kulan.
0: Hu.
1: Haturan kulan.
2: Ham syukur ujang.
1: Kumaha kulan wa damang?
2: Wa.
1: Sumuhun.
0: Meujehna,
2: cu.
1: Meujeuh. Hatur nuhun we ari sehat mah wa.
2: Nya kitu teh dina waktu kiwari teh wa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
1: Sumuhun wa kulan.
2: Raja Adil Palamarta.
1: Raja bijaksana eta mah wa.
2: Anu dina waktu ayeuna palay nyugemakeun putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
1: Oh kitu wa kulan.
2: Nya eta sarengsena oleng panganten sareng Dewi Citrawati.
1: Sumuhun.
2: Timagada.
1: Timagada wa kulanya.
2: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palay di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
1: Eta
2: atuh laksana.
1: Alah eta getang syukuranana.
2: Heeh, atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
1: Laras katingal kulan
2: sadomas. Kuayana di benung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu. Ngararangkeung dina sagara katineung.
0: Cuk
1: kulan
2: ngan kade we kitu ka Akang Slengsing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
1: Lain heureuyan cai mah.
3: Tenang.
2: Cai di mana eueuh urang moal naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar. Ngan ulah sakali-kali di heureuyan. Urangna cing taliti jeung ati-ati nya cuk. Bisi itu tiwi karama usik der cai bedah ka dieu. Sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair, anu ngesri, anu ngagogo. Ya cuk. Anu ngajaring, anu ngurek wae aya. Jadi digirangna dipake bungah-bungah, dihilirna dipake bungah-bungah. Tak ku hal sakitu kade ka Akang Ileung priatna jeung ati-ati.
0: Cuk,
2: wa teh heueuh ari kabeuki teh kana bogo di beuleum. Jeung lele. Kitu-kitu mujaer we. Ai kabeuki teh di beuleum mah jeung digoreng. Dipinang eta komo pisan mah. Heeh, komo ai dipais. Kitu-kitu disemur we cuk. Komo dikere mah. Heeh. Tahuluna beuki teh dipiceun. Heeh. Tak kitu ujang. Tiwa saparakan sati remungan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nya cu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami ngadangukeun kana jalanna ieu carios. Ya ujang. Kitu cu. Doana we kasadayana wargi-wargi anu di kulon anu di wetan anu di kidul anu di kaler nya cu. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya ujang.
1: Amin.
2: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu nya cu.
1: Ulah
2: aya bancang pakewuna sakali merdeka tetep merdeka ulah beunang dijajah deui jajah. Tak kitu ti wa. Ucu. Bilih nyangkolong kana waktos ti wa. Hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumonten alit. Nya ucu mar. Naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus pan hirup kitu bodo-bodo acan.
1: Ya kitu.
2: Ieu mah mung nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Urang gogonyakan mung ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina mah?
6: Mate emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
6: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos sante entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
5: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, mak teh tos seep sabaraha botol?
6: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
5: Aye emak punten uninga alfa propolis di manten, Mak?
6: Nya ti radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah. Hatur nuhun yamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak jantan tambih sehat.
6: Amin.
5: Oke, tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon.
5: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
8: Neme sabotol. Neme satengahna.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi sih tahu ke dokter teh tak aya harapan
8: mohon dan sorang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
7: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
8: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
7: tos nganggo tes maa ini kumaha pak karaosna
8: saparan terus nganggo tes maa ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta
7: bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
8: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
7: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tah kitu cu.
1: Sumuhun wakulah.
2: Da sagala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
1: Ih, atuh kan tenan.
2: Ya.
1: Kan tenan wakulah.
2: Samemeh urang nyeuh hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cu. Utamina mah heueuh kade cing apik barang hakan.
1: Dah, apik kumaha ari wakulah?
2: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal.
1: Sing gaduh pamilih.
2: Naha eta teh hakanun teh hasilna teh ti mana naha meunang basilat. Naha meunang korupsi.
1: Sumuhun.
2: Naha meunang ngarugikeun batur.
1: Deh.
2: Kade cu.
1: Sing gaduh pamilih we pangitu.
2: Sing boga pamilih malahan entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu di bismillahan.
1: Ih,
2: kantenan. Tuh. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsung, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
1: Laras.
2: Cenah geuningan cikolot baheula teh mah 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
1: Tos dididik, wah.
2: Tuh. Nelepas. Nganung harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari.
1: Laras.
2: Ya, Cuk.
1: Kabebek awak banyak.
2: Tah, kitu ya.
1: Sumuhun.
2: Saur Pak Haji Fuad mah ti Ciburia Ciwidey kitu tadeuleu. Heeh.
1: Teu lepat wakulan.
2: Urah ulah daek naon? Urang teh salilana jeung tatangga jeung babaturan ulah daek silih sigeung. Lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang.
1: Kudu ngiring bungah
2: wae. Kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cu.
1: Eh tangtos karaos tapi uakulan.
2: Batur cenah ti bebes. Ulah mah puas. Geu watulungan.
1: Anggur jahit mun aya.
2: Ya cu.
1: Sumuhun.
2: Tah kitu.
1: Ulah saling jongklokeun ya
2: wae. Ulah saling jongklokeun urang teu ujang.
1: Laras.
2: Luyu yang pansen tinu maha kawasa.
1: Tenan.
2: Yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna.
1: Paratos datang kawajiban uan.
2: Nyejang.
1: Sumuhun.
2: Bisi we uah mah ngabejaan teh ucu.
1: Laras. Kahartos pisan kulan.
2: Takuha sakitu ujang. Uah pepejeuh ka ari lain kitu cu.
1: Laras.
2: Ayeuna sasatna uah keur ngalalau.
1: Tenan nuju curat.
2: Rupa-rupa lauk. Geningan anak dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik
1: kumaha teteh kulan
2: oh si goreng makhluk teh loba dicai ujang
1: oh kan tenang wah nepi kan ya. Rayap dicai mah kulan
2: ah. Oh maka jeung aya lauk nanahaon teteh geningan
1: pura
2: gurame,
1: gurame
2: aja tampele
1: ya. Aya ucang
2: kekel ucang
1: lauk jahir aya jaher
2: lauk jahir aya jaher ya cu menga
1: menga aya benter
2: geura benter
1: layur
2: layur
1: rupi rupi
2: lele umo
1: yang cerit
2: heuh ujang
1: moal ka etang wa
2: si oreng ucu kakawasaan pangeran kaagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditembong-tembongkeun kitu oge keur ka nu malalikir
1: diebreh-ebrehkeun wa nya
2: ditembong-tembongkeun ala lebre dina sagala widang
1: sumuh
2: cu ret ka itu ret ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna
1: sumuhun wa
2: nya cu
1: laras
2: wa tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa
1: rumaos rumaos
2: nya cu
1: tenang
2: tina rumasa teh heuk syukur
1: syukur teh wa
2: di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat
1: elah eta
12: kitu jana
1: sing yakin nya wa
2: nya cu
1: sumuhun
2: nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam nikmat iman teh ucu
1: oh mangga mangga wa
2: dari eta mah panon ceuli mobil imah sawah nu kitu mah nikmat leutik
1: ah nikmat alit
2: bo sanajan boga duit triliunan miliaran tetep eta mah nikmat leutik
1: alit
2: ya cu sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh nah cenah mah keneh disebut nikmat leutik naon gunana hirup naon gunana ngiseup ai teh iman teh Islam mah da domba oge ngiseup da domba oge ngarenghap tapi pan teh iman teh Islam
1: ya cu oray ge hirup nya
2: wa heeh naon gunana hirup garepek si horeng ari nikmat anu disebut nikmat gede teh nikmat iman nikmat
1: Islam
2: pek syukurkeun kumararane
1: laras
2: di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede yakin nu leutik bakal kabaud
1: bakal kacanak
2: ya cu
1: heeh
2: tuh rata-rata ngan di mana kiih jelema di mana hayang kiih pantara ngising ya cu tapi lamun ngising
1: jower we tuh
2: spontan kiih ieu cu nu matak syukurkeun eta nikmat gede di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaud
1: bakal kacanak
2: tuh nya ja
1: kahartos teteh wa kulana
2: lah bapa aing ngabagian ngecebrek wae
1: lain ngecebrek teteh mapagahan laras
2: yang ngecebrek bagian ngecebrek sama
1: laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan
2: teh jadi geuingkeun kana nyari geus waktuna mah
1: enggak geuing geus bosan sare mah bareng hudang ya kan
2: heuh da hayang ngecebrek ge wungkul ceuk sinen teh mah ulah ngan pinter nyarita cen geuning
1: tenan
2: taun kacuna teh
1: kada sareng kanyataan ye wa
2: ulah rek pinter nyarita abeh aya karasana
1: tenan sagala rupi ge kedah jeung prakna
2: kudu jeung prakna sagala rupa oge
1: tenan
2: ieu mah naon bapa aing geus nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung
1: tanana
2: bebas dari teteh tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain
1: eh aing nyarita teh akang
2: ah jeung dek oge
12: kana kabapana anak lah bae urang
2: urang geun bae siling teh tong ngageungeureuhkeun wae asa ulah ka bapa sida lain we
1: aing ka bapa akang ngomong
2: da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan
1: ngan teu ka paureuna abah
2: heeh ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugerah ti pangeran
1: anugerah
2: ya da meureun bapa kikituan jeung emak teu ngahaja nyeun dewek
1: betul
2: ya dewek teu niat ka dunya ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran anak teh anu kudu dimumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun
1: neraka
2: halamun ayeuna anak henteu dijurungkeun ngaji henteu dijurungkeun masantren henteu dijurungkeun kana bagbagan agama henteu dijurungkeun kana salat yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka jahanam
1: jahanam mebet beulit ka kolot teh kula
2: ayeuna dewek bujeng-bujeng disakolakeun garape
1: teh bener
2: ieu teh secara tidak langsung dewek teh amanah apa
1: anu amanah
2: yeuh ya
1: amanah
2: gusti jeung teh oge Eh, pikir.
1: Bener.
2: Nyarita, awe ngocoblak bapak dewek kita tadi kudunya ah katatangga kudu itu kudu ieu tatangga menang untung urah urang ulah panas. Tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah makejeng naon? Milu bunga. Nya. Ari barang bere tara bapak ieu.
1: Si eta mah.
2: Tuh. Bener kita ieu. Hiji mangsa bapak aing keur dakwah.
1: Kumaha tuh teh?
2: Ari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu grepek pikir ku siling.
1: Kumaha teh Akang?
2: Ceuk bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari teh dakwah basa si Ewon di bede. Apaan pangaosana teh nangapa bapa dewek?
1: Bapa di beset Akang. Heeh. Kumaha tah? Kumaha teh?
13: Kadi bom.
2: Kadene ku dewek.
1: Cing.
2: Ceuk bapa dewek cenah. Lamun aya harta bana dipikahayang ku batur geuwat pikeun.
1: Nya.
2: Eta teh ibadah eta sarua.
1: Ibadah bener teh.
2: Tuh.
1: Iya.
2: Da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
1: Kumaha tah?
2: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat hari teh tukang sayur. Duh, meuni sae cenah cep teh hayam. Cep ka aing nyebutna teh. Harita keur jeneng keneh. Bapa dewek keur jeneng keneh.
1: Ya, kerja di lurah urang.
2: Si goreng teh cep teh lain encep meureun cepot neneh tina cepot
1: dicopot nenehna
2: cep cenah eta hayam teh meuni sae cenah duh upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah lacing teh palay Akang cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh tewak pikeun eh da inget kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya pikah hayang ku batur pikeun nyadi bikin ku dewek teh
1: ku Akang teh
2: nu ada eta malak-lak dasar bapa aing nyarekana ari hayam aing cenah ka mana anu lebih kanya aja kapan dibikin cing teh pak ka batur ku uing hor nanaon ari eta teh teh cenah kapan eta teh ku aing dipikanya ah apan saur bapa dina waktu dakwah lamun dipikah hayang ku batur kudu dibikin si belegug kitu ka dewek teh si kurung batok kita mikir kita sote batur ka urang belegung urang ka batur entong itu aya ka bina-bina teuing bapa aing aya
1: aing kan ngambek atuh
2: nu atek ah bagian ngocoblak nu kitu mah
1: tanpa bukur teh atuh
2: nya heuh aing nu ngocoblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet sote neangan haka
1: hakaneun pare manuk walet
2: gitu nah model manuk walet. Apa sering manuk palet?
1: Maka
2: lu bolotot teh gini. Mata ada teh. Bener. Aing tidak lupa aing.
1: Anu walet.
2: Ya heuh anu penting mah heula anan. Diri urang we.
1: Diri urang we.
2: Diri urang.
1: Sing bener. Ieu
2: model jariji.
1: Kumaha jariji Akang?
2: Jariji di alian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
1: Milu bunga.
2: Ya.
1: Da bener teh.
2: Itu di mana ieu jariji ka pekprek kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh
1: paingan ge paingan aya basa nyarina
2: saeuh
1: awas teh kan bener
2: sugan sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan
1: pindah pilempangan
2: pindah pilempangan teu sanajan di alian aya waktu na ngisangan mah daek ge ngisangan
1: daek ge
2: gitu. Ya.
1: Tapi bener
2: teh kitu bener kumaha aing urang hirup di dunya
1: ari urang-urang
2: tekop diogo tekop diwowoy minculak
1: unggah adat
14: asa dibentangkeun
2: asa dibentangkeun
1: sok unggah adat
2: dibere ongkos sakali kadua putingna deudeuyeun
1: deudeuyeun
14: atuh teu anyukeun ka
2: kini teh bener kitu
14: teu kini teh teu anyukeun
2: yeuh
1: patah engke deui mah engke deui mah lamun geus teh jobreng bang we ini
2: heuh kitu jeung deuk engke gede pe geus leuwih pikir
1: aduh anu tiar samani ku sok nguan
2: teh. Da kitu malahan ka dewek aya nu nanyakeun.
1: Kumaha
2: teh Kang? Aya nanyakeun kieu cenah. Eta
1: naon teh?
2: Naon sababna cenah? Ari geus abdas rek salat ngiring pan abdas heula.
1: Abdas heula.
2: Rek salat abdas heula pan. Heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aing di kumahna beungeut naon sababna
1: nya teh teu kaharti ku anak
2: geus dapat pikir
1: naon teu teh kancing
2: heeh aing mah nanyakeun ka si lain pangjawabkeun
1: anya nyamaran itu nawe merkambe kana irung.
2: Lain. Gara pek pikir.
1: Lain cek akang naon atuh?
2: He?
1: Cek akang?
2: Pecakan, eku si leing aina pek pek ta inung suku, nah aina ngociak na sungut.
1: Ya benar. Aduh
2: anu teu sumut. Tah kitu, tah ayeuna aing nanyakeun naon sababna ari nu hitutna bujur aya nu dikumah deui kudu beungeut. Apa asli sababna?
1: Eta. Cek-cek akang.
2: Sabab nu bijihna hitut wungkul, coba lamun jeung bukurna bada panghelana dikumah teh bujur heula beureun. Ceuk ya. Cek aing oge.
1: Tapi
2: dewek yeuh aja.
1: Benar
2: tetek akang nang ngomong nyana
1: apa itu
2: gitu nyata ieu mah bubuhan walila nu penting mah hirup di dunya mah nya euy urang teh asa naon kitu teh
1: sageur we bageur
2: sageur bageur bener
1: bersih hate urang mah.
2: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
1: Alat bener.
2: Itu
1: nya.
2: Ikhlas ridho modalna.
1: Eta we urang mah beudeui. Iya,
13: maaf untung akang ngencleng ari mangancelong wae di bubudak.
2: Heeh, eta dumatak akibat ngancelong wae di bubudak teh kitu we tingningan tarang beak buluna.
13: Untungna teh teu bencelong.
2: Ieu dola. Deuh si dewala itu cicinge nangkon ngadengekeun urang nyeuy.
1: Bari ngakelan eta beuleum poko.
2: Leuh. Asiling geunaon teh guyam-guyam wae. Kapan ieu? Lumayan ieu keuyeup di beuleum.
1: Kapiting.
2: Si belegung haram belegung.
1: Eta teh bener teh keuyeup teh haram.
2: Naon haram? Keuyeup. Kayak kitu. Heuh itu loba keneh si teri. Loba kene uceung dar keuyeup di gares.
1: Loba kene udang.
2: Lain jelema mah euy nya euy tina kada demes dijadikeunan asin goreng.
1: Tina kada demes kumari
2: akang. Hayu geus harirup teh kitu we kada demes deui.
1: Sagala ditapi.
2: Heeh. Pek da maung mah teu kada demes, maung mah lamun ngakan daging, daging ewungkul. Sugan beukieun kangkung dan teu. Domah jukut ewungkul. Sugan sugan nanyakeun ka batur cing euy hayang jeung daging hayam hiteu. Nya
1: jeung
2: tempe. Gerepek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras nya beutina nya ah. Kada demes sing aing oge.
1: Benar.
2: Gerepek pikir.
1: Jeung sagala butuh jelema mah
2: geus. Eh, tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sing atuh cing bageur ka batur.
1: Sing berehat
2: ya kan? Keur aya teh. Keur aya teh geus sempu-sempukeun. Itu cik aing oge. Aduh, ampun aing.
1: Kada aya teh kudu naik mere bawe.
2: He?
1: Kudu naik mere bawe.
2: Heleh. Ra, naon? Lagi ku hiburan aya.
1: Sok aja hiburan.
2: Hiburan aing mah euy. Heeh.
1: Deungeuna loba ieu
2: mah. Deungeuna loba deuli tu. Oh.
1: Asa daek turun.
2: Heeh.
1: Kawalungan.
2: Geun paure euy paure ti girangna ti wikrama. Usik cengkat cai nyakalikeun ka dieuna.
1: Tak kade akang tah.
2: Heeh. Atawa Ti Wikrama teh ga anu nyoco. Ngagurubug.
1: Ngagurubug penting. Ngajurung gunung ka luhur.
2: Heeh. Ya ulah sok hiburan aya.
1: Sok ka dinya rek hiburan naon ka Jakang?
2: Naon hiburanana? Ya dawuh deui urang mah culah.
1: Ya urang mah eta
2: weh.
1: Mulai seuning urang ge nya urang.
2: Eta akah hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh, basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
1: Wah, dari sunatan teh pernah bekikitir.
2: Hayang dewala si lain baheula nanggap naon pas di sunatan? Nah, nah, lain bareng bareng teteh. Heuh, bareng. Kan ai pandai ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon? Oh, nanggap seminar. Heeh. Heeh, bener euy.
1: Teke rekan dia.
2: Alah.
1: Komolah teh sameun. Alah, burukan seminar teh kesenian.
2: Ampun, ai mah. Alah, Jang.
1: Kan.
2: Jiga. Dugikeun ka panayagan ah.
1: Ada.
2: Heeh, ka lagu dek ah.
1: Lagu naon atuh akang? Lagu naon atuh?
2: Naon ye euy?
1: Sok
2: eh
1: lagu naon eh ka Jakarta.
2: He?
1: Nya lagu naon
2: eh tamu kumaha
1: Kang
2: atuh? Ari aing buyut gedaheun.
1: Ah, ai lagu mah naon-naon wae geus kenal.
13: Mah anu ngalagukeunana.
2: Rengong buyut, ai rengong buyut bisa dijaepongkeun.
1: Biasa wae.
2: Rengong buyut.
1: Rengong buyut.
2: Tapi pelog larasna nya.
1: Bisa kayaknya.
2: Rengong buyut teh. Kecing sok dek ah, rengong buyut ah.
1: Sok abah kayaknya rengong incu kayaknya.
2: Pelom nih woy. Dadah.
1: Sok kadinya ah.

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Pak. Ayeuna teh jahean leledek tong.
2: Eta biasana.
0: Biasana panjang keusik. Nepi kaki itu si wolek.
1: Eta teh leledek make kampot
0: kan. Ayeuna Pak belut meunang ngurek bari digubahkeun.
2: Belum, belum.
0: Dulu ya kumaha?
2: Hah, di belum.
1: Pakai oli pancong.
0: Pakai oli encong. Hah, empeknya aku masih lain dek pakai oli dek itu. Ayo bagi makus lain. Dan dek bapak, ayo dek ke sana rebu. Duh. Elah, lah, naon. Kira-kira. Ayo lo kumas pais encong. Mana lo kumas na? Udah ngalah lah. Anu ayah, beroyo.
1: Nunges ayah weh atuh.
0: Ini ayah naon dacan menang naon-naon cita tadi ge.
2: Ayah taruh di beleman naon.
0: Karek kadal. Si kasebelan. Ayah batur yang merenang loba. Ayah nupet di penta lauk hiji kuda weh.
1: Ayah gitu akan.
0: Itu merek jeng bau di penta teh.
1: Ayah
0: jelema nuk itunya.
1: Ah ayah wae.
0: Oh pepangnya jeng dek ke bau deh.
1: Ayah tinggal nungewa.
0: Percis ya nungewa ke dewe.
2: Barang nuju ayat di naraos bala keserakan di sisi walungan Yamuna anu saatna ayat salah sawios patugas anu lulumpatan
0: luluh pak naon tu lulumpatan tu
2: naon menang lubang gitu
0: ayo naon ya.

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek atuh Jang.
0: Kaleresanda rupina para narpati oge nuju ka sono palih ditutu di kemah.
1: Heuh, Jang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Banglus lampahipun Astra Jingadawala maksad nguningakeun kajadian anu kalama. kuna lampah eta kasarios ieu patih suana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bungah-bungah lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Tisa pangkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya maketu, Chandra maketu, Linggapati lan sajabina. Lalu mampah ieu patih suana tina kentingane pun kejawenan dia. Para narpati mangga sabi halu mampah
5: ingih mangga.

0: Aya naon sepot?
1: Lu sadaya daya kula. Abdi dumengkap ka ditu teh aya sanes kana santiasa tepang di dieu tadi mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Cimuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kana santepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu.
0: Tantan-tantan sok-sok santakin-santakin kumana sepot?
1: Lain yang Gusti Patih. Gusti Patih Suwana. Tersangka di kampung padusunan baheula mah so mantri di tengarana
2: teh. Eta teh. Itu ai ku jujur jeung milik mah
1: kan. Ai ku jujur jeung milik mah nya kitu teh awe tara heuh pangeran ya euy. Ngabagjakeun ka jelema. Asa daek ikhtiarna we daek purihna geuning eta.
2: Laksana nya eta.
1: Semah kapihat turusun
0: nya ditarima dora.
1: Deku aka aya lusna mah ku silaing geus nya.
2: Kacaletot
1: eta. Dewek mah apa meureun ti baheula geus silaing. Tara ieu balik di kalaporan teh.
2: Heuh.
1: Dek kapikiranana euy bari tong diajar ngadalang teh aing teh pati eta teh naon cing. Pikiranana loba ngabrik jeung main bola.
2: Patak kitu we sia
1: sawah. Alah ampun aing.
0: Cikana tu maneh da urang kareup.
1: Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
0: Kumaha? Kaayaan laukna ditu?
1: Sumuhun bilih priyoge mah kulan da udang parantos aya sakorangna di ditu teh.
0: Nya nya nya nya nya.
1: Kasenang teh bade digoreng bade dibeuleum.
0: Naon?
1: Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipahit
1: teh. Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik mah jalaya.
2: Lain batik samping.
1: Murukana
2: udang.
1: Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di laneuh.
0: Nya.
1: Di teoh saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah. Aya anu lulumpatan seun.
0: Aya anu
1: lulumpatan. Digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh? Hayu pek teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Duirja muntas ti Palikidul. Sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati.
0: Urang mana sana?
1: Saurna mah urang Alengka Duirja.
0: Urang Alengka
1: sumuhun.
0: Ah kitu?
1: Saurna mah teu raos ya urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh cai teh ka Alengka ka itu naneumna teh.
2: Ngarasa dirugikeun
1: nya kan. Rupina mah ngarasa dirugikeun kulan.
0: Aduh bener dawala. Bisa jadi saingan gedean teh ka Alengka. Da ieu walungan Yamunan teh nya ti Alengka ti dituna.
1: Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu?
0: Waspada jeung permatiga. Yakin ibah bakal aya hiji kajadian anu dihadapkeun.
1: Sumuhun atuh perna. Siapkeun tanaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka. Oh eta teh ya.
0: Saha?
1: Duh, dasmuk.
2: Dasmuk
1: anu baheulana mah di Arca Manik geus teh. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Saja berarti goreng adat teh goreng patut engkoh. Goreng milik deui.
0: Sakitu kalarek wawar tos silakan sajumlah para narpati awas pirata-pirata.

Ui dah wala Gusti Sumantri. Ay Gusti Sumantri. Heu Sumantri begitulah. Kagok ingga Pati Suwanda. Ay gitu. Bakal nyiapun sejumlah wala dia bala tam-tama. Ha urang oge cing talet. Yang taleti aja ngati-ati. Sebab ieu teh anu bakal si sengarepan teh beurat ieu urang alengka. Basa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula. Anu mangrupakeun getih. Anu ngaranna teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna. Sampai jadi raja cenah jadi Dasmuk. Aye Dasmuk teh heuh Dasa muka. Ayeuna mah da jaman singkatan geuning. Tong borong ngaran jelema geuning ngaran kadaharan disingkat. Di antarana helm. Nah kahakanan gitu kahakanan di helm teh singkatan dina naon oncom di jero mun jauh dina helm kana cokro aduh bebeja deh ka bapa ih ku gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah mun kontek ka tidere di bawah hatong eta ubatuan euy tuh lain ai hatong di babawa ai imah wontrak cicing atuh euy geus silik teh kabina-bina teuing ka inte heeh mun sirik ka jeung sirik kalakuan teh siling mah mun urang mah imah heula der hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik lah geus tong ribut ah ngajen pilibutun wae dibere ku sian teu Eleh. Bisi tiwi kerama lilir ke bapak dari ke bapak palin mengharing teu bisa ngojay. Basa banjir ge harita basa bapak ngalasuluh teh geuning tina banjir. Nu percis ye bangkong korodok. Asoy bapak dewek ngojay. Lamun si laing bade teu nyaho panajagan. Bapak dewek ngojay moal teu akeh-akehan. Kabayang grepek bayang teh ayeuna keneh.

0: Nggak sering laporan teh.
1: Perantos pak. Kumasana? Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana kasih daruwasanana pak. Kayaknya bapak ulah cicing di dia bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Krama di Huruyan Batur. Dere poho karena temah wadi. Maneh na lilir cai bedah kali bahaya pan. Jadi cah deng-deng kadi yo. Matak dina lebah dia bapak ulah cicing dia hayu urang burung hanyat, burung-burung hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Sembae bubu mana? Geung nyeun deui we.
0: Lauk na karunya atuh meureun dina bubu,
1: keun bae da lah untung mikiran lauk, pikiran mah urang geus sarbetkeun heula diri. Pikiran mah diri.
0: Pangomoman.
1: Dihaturkeun ka dulur-dulur anu nuju ngalalauk. Saderek-saderek anu nuju ngalalele. Wargi-wargi anu ngalateri. Kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
2: Inggih.

0: kapraptane pun iye Marisa lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing wulan dia balan tamtama nyata parantos ngamuk luwak ngawik sakur anu saket diahut awu aya bumi diruksak ku ayana nyeri perih tinakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwaluan Yamuna
1: dah sabateng Marisa
0: kaulanun kula
1: siapkan pasukan awut-awut masyarakat naruksak bongana barena geus ngarugikeun ka urang
0: dawuh
1: ayo.

0: Dewi sarpakin laka kalayan ieu marica disapeng kerena ngajajar ngabaris beres ulah dia balat tamtama sikap pedang tamsir gadabi tanasa panalibu gunir ngandika coba ting marica
1: gaulang ngahatulkin simbah bakis gusti
0: ditarima marica ulah lupa ting nyembah hari mana sakedeng sakedak sakediknya mah
1: tidak kedah gitu pan kata atanana
0: dina lebah dia tingali bener wae geningan tersalahin laporan cai kayaan anak beki dia beki gede ayana kaulah bakal ngayakin tindakan kaurang maespati bangsat kabejakin sinan di negara maespati teh aya hiji jago ngarana teh pati suana nah eta si suana marukana aing dek sieun meureunta ku si kurang ajar sarajan kabejakeun sakti mandraguna unyul elmuna kuah dek sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe rasakeun suana suana rasakeun
2: rasa maneh budayut kan
0: lamun teu salah mah eta teh suana teh eta teh minantu bahajan
1: Canes gusti eta teh urang pasantren jati sampurna upami teu lepat mah.
0: Keneh maneh apa?
1: Da abdi mah sok terang we kulan. Kitu tah sok miser komik.
2: Nggih. Tina komik teh da
1: wae. Tina komik anu dikarang ku Pacucun. Nggih.
0: Tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balat. Kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya ruksak deui tu kampung-kampung ancurkeun padesaan ruksak durukan durukan
1: mangga mangga gusti ya

Maespati, ayo tenyok pembalasan kula kurang ajar.

0: Kebeneran itu ayah doma bikangen sar. Wah siap waing mangkaning bajir dimanfaatkan di sate kurang asal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
1: Mohon taku kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
2: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Tos 1 tahun langgung.
1: Oh, tos laminya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
2: Alhamdulillah nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raosin terus mapah teu aya ka duka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
1: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.
4: Sapratanipun para narpati klien Patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali Jamanulung Patah.
1: Giri Lusi lan paingan.
2: Giri
1: hartina guru.
2: Lusi
1: cacing paingan nyata tersangka sarbuk samarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati. Surya make tu. Tingali kayan. Aya ulah cicingan, ulah dia balad tamtama. Mas Pati siapkan.
0: Ayah.
1: Ayah, terus.

0: Așa că și o kurang ajarnya kedua kutilu aing rugitinya di tengahnya jipo ewe kasebelan tu siap kurang ajar aduh kilap.
1: Kumaha Marisa
0: para lur malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para Narpati.
1: Di antarana
0: di antawisna bae Surya Maketu Chandra Maketu Klinggapati sareng sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekeh ku sareng sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampong eta teung teuing ngeukeun haling haling haling haling.

0: Oh,
1: Gusti. Ujang, ulah harap teh Ujang.
2: Silaka Pak Nya gening serangan ti Alengka. Ah, apa kene tu ka awewe itu nu gining?
1: Apa kene Akang?
2: Eta nu gining eta nu jeung gede. Heeh, eta si Sarining sih. Lain Sarining sih sarpa kinaka. Ayo. Bener. Aduh, dola. Naon? Berwes gitu itu susu tapi kan nuhnur daek gawala siling buka pemajikan kan gitu tapi sangsara nah tetek kemana karep we semoga pemajikan kayaknya kayak sangsara mati bahula
3: kita tenong
2: Gusti iya orang Alengka bisa jadi
0: dari Indonesia ngadana
2: kuring tekle
0: kurang ajar ayam di teke
2: rai ngarang kulin teh tekle
1: pedah letih kuren
2: teke Superman nya
0: siap wai ayah tanu diikat saha
2: dewek
0: saha siah
2: Leonardo
1: pemain Inter Milan
2: yang jadi mana enaknya dibeli ku kadupana
0: tong sok itulah da aing mah sanajan sakumaha rame ge maneh ngabodor aing mah hayang seuri da aing teh musuh sia.
1: Rek diajar ke jeung mae berusaha.
2: Heeh. Cing ka saingan teh ku dewek teh. Heeh.
1: Patak diajar ke jeum ge.
2: Ampun cing ge.
0: Wah, bodoh sia.
2: Wah, atuh asyara pokeut.
0: Aduh, geus sia ka dieu ke juring.
2: Gelo siapa kejeng nyoplokkan kancing aing kancing tetetet mahal dulu pesena ke jauh di Singapura
1: percaya
2: ya kadia kena tak kancing aing lain kancing iya mana lu
1: jauh
2: duit kancing oh tetetet lumayan payu kene kadia ke siapa.

0: siya make nyabak eta leungeun duana na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar siya make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Eueuh
0: si Ki salakna eueuh.
1: Kuatir.
0: Teu ieu pangih dina deket ti koro.
2: Bonok laki sama juri.
0: Haling Marisa kaula nungkula anu mana si Surya make tu?
3: Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu. Suryana patah, ai.
0: Chandra make tu. Kalinggapati ayo sing harepan ieu Senopati sanajan bari istri anu mana tu itu nu ngabedegah tiluan kaulon haling haling kurang parah.

0: balatam tama maes pati duwi kapa balat taklir pinang hurang malulu kakenaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iya ge.
0: Atuh iya Surya make tu Candra make tu Klingga pati duwi ka jungkel jumpalik
1: tobat.
0: Aduh, da wala euy.
1: Naon?
0: Tingali dulu. Amuk-amukan anak awewe dulu. Najis aing ngabuka pemajikan kitu ah.
1: Ya buat tegalan agan.
0: Bisa jadi telat risiko sakedeung jojebrede nembak meureun.
1: Jadi alungkeun mereka.
0: Wah, moal teu bebas-bebas aing ngabuka pemajikan kana kitu mah.
1: Mending kana boga pemajikan ka sejul ya.
0: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun ka nya ah wilujeng teh bese we teh mah.
1: Ning ka abdi kan moal teu pada umur.
0: Dua datang teh meureun duit anu ditanyakeun teh. Heeh. Aya anu kuat jago weh.
1: Mo anu kuat teh kan?
0: Jago. Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun manehe meureun.
1: Aya kitu.
0: Lah. Lah naon? Sarpa kina ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana.
1: Buru-buru atuh ka itu.
0: Kakang Ajat Sudrajat nya tigang Maluku.
1: Eta. Adina weh
0: sia. Iya. Urang laporan buru-buru kitu minta panah pusaka. Lain urang sakalian minta kenteng.
1: Sakalian minta udud sakalian kan.
0: Eta we urang Kakang Jajang geus kasari jadi.
1: Takadinya we,
0: urang ieu urang ngecelok beusi.
1: Ya sakalian geus semen.
0: Karena beusi urang nyieun panah.
1: Ieu tumak.
0: Urang nyieun tumak di dinya leuhur-leuhur.

0: sayang tumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti ieu Pati Suwana dugi ka gempar wala dia bolan tamtama Alengka. Nyaeta kasabetan ku ieu Sakra Baswara pusaka Pati Suwana. Cing jarung ka kaya. Aduh, coba coba. Marica, Marica, Ulan, Gunaon, tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigeulang. Aduh, Gusti enggak beungkeut eta getihna ulah dewi ka ngucur. Lain nitah kaula pangmeungkeutkeun. Hayu sumuhun, punten urang beungkeut heula. Aduh, Gusti, aduh ieu getih. Saya tebak kejeng nyabak eta sagala. Lu punten sanes jabak ka jabak ulah. Gempur. Ampun. Iya, abdi mah teluh beraja. Tah eta. Tinggal eta pamarija. Tah eta behana kaluarkeun heula. Eta keur korosokeun heula. Iya ngahalangan bilih ieu teu sepageuh nalianana. Tah siap make eta beha diporosokeun. Cuman eta talina bilih eta. Punten.
1: Tekau tinggali
0: cetak dia cetak. Ieu teh Gusti deklit tapi ngomong-ngomong sia kurang ajar. Tobat teuing kumaha geus kieu kaayaanana haling dek laporan kalau jadi lanceuk. Marah.
2: Prabu Dasamuka. Barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Abung kena sasatna sahau kadua gaplo.
0: Wayana laporan sarpakin laka boborot getih.
2: Timul nafsu nada semuka.
0: Hapsigra.

0: tersangka si Nyai adi Akang nepi ka boborot getih.
1: Utang pasti bayar, pasti utang wirang bayar wirang. Rasakeun siapa pisuana.
0: Moal sarua kabisa mutuskeun jiwa raga di kalintang tieu pusaka pedang kaula.
2: Cadu mungku pantrang mulang ieu pedang cadu asup deui kana sarangkana lamu.

surya make tu candra make tu klingga pati sadayana kesirik ngajrit maratan langit ngecak maratan jagat kuayana pati suwana ngagelenseng disabetku pedang dasamuka nanging pati suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna pinuh ilmu jemar panalar ieu mastakana tiasa hirup tur ieu awak lauge ujug-ujug cengkat nyanak keris ieu mastakana ngagege keris kon kitu deui ieu pandanganna awakna nyekep eso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong.

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Ka ieu anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar tetekulan.
0: Itu sirahna dulu mastakana patisuana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu tuh. Hei. Muringkak bulu punuk teh euy pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Heeh. Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kalresan pisan ieu. Dasamuka teh luncatna kalebah dinya pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasamuka mah salamet. Atuh ieu pati suana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasamuka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu patih suana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing patih tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: Tesok rasana.
1: Nuhun kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rayi. Keun weda akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya Pramudita.
0: Hayu atuh rayi lamun kitu basarana rayi.
2: Pihak Alengka Dwirija eyah-eyahan yen netelakeun Pati Suwanda gugur.
3: Sora kena.
0: Pati Suwanda roboh gugur.
3: Gugur.
0: Cilaka dawala.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Anu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya?
6: Mohon.
5: Tos lalandong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
5: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teteh?
6: Atau sep 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon.
5: Takumaha teteh sareng cenah ngalatandong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng cenah ngalatandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukan

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
0: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Lubung Bata.
0: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
0: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya
1: babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas. Iya.
0: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
1: iya,
0: udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan?
1: Yang ini yang ya, anu iya mah jelas men.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen iya mah anu iya.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga
0: botol, Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
1: iya,
0: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak
1: iya,
0: apa namanya, perubahannya nyata gitu,
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
0: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Kumaha kalengitan pahlawan urang A?
4: Pahlawan sakti. Kelengitan
5: pahlawan sakti mandraguna eh. Aya bahan suram masa depan Mas Pati lamun ki macarana euy.
6: Sepot dawala.
3: Abdi kulan.
5: Abdi kan.
6: Kunaon maneh?
5: Naon make kunaon? Sidik-sidik kapan Gusti Pati Suwana dicapluk buaya tuh.
6: Waduh tobat. Kumaha cepot?
5: Kumawi, lain pantas dia kumaha.
6: Aduh, lamun kitu mah urang sami deudeuheus ka Gusti Arjuna Sastra Bahu anu nujud jadi tiwi krama. Hayu cepot tuturkeun kaula.
5: Lain pak, Gusti Pati Suwana mati pak.
6: Kumaha.

Patih Suwana ngemasing patih tumakaning perlaya. Rawuh. Aduh, rayi. Patih Suwana. Patih Suwana anu gede jasa. Rayi. Anu geus bisa minahkeun Taman Sriwedari di puncak gunung Untara tepi ka Maespati. Somantri Sangka Raya.

0: sastra bahu. Wah kuleng araga meneng nangis balilihan ras emut ka ieu pati suana sasat. Anu dipikanya dipika dedeh ku ieu Arjuna sastra bahu. Anu gede jasa ka nagara jeung ka bangsa oge ka pribadina. Kalayan ieu Arjuna sastra bahu nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan. Urang ngajar dasamuka rasakeun bae. Prabu Dasamuka nuju babara katakan suka-suka ku ayana pati suanang masing pati. Sapraptane pun ieu Arjuna sastra bahu ujug-ujug aya di payuneun Prabu Dasamuka. Sah, kurang ajar Dasamuka. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Sah, kaulah Arjuna sastra bahu. Bangsa, hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Mane anu kurang ajar Arjuna sastra bahu? Tersangka teing tenyo, rahayat aing anu aya digirang. Loba anu rugi palawija teu kaala teu payus muluh di ratu teu layak aya di raja teu gining aya pamimpin kalakuan kitu patuh teu bener ti budak angon boro mah ratu pada mika yungyun para menak mika serap kolotnya sok budak era dengan mika deuneuh dipi ajri kunarpati aipe kalakuan teu bener ti eueuh-eueuh. Hirup lan ukur mentingkeun diri pribadi. Nyaho etika pisan maneh teh Arjuna sastra bahu bangsa. Urang ajar coba bisi boga elmu naon geura samati kuari.
1: Tega lara,
0: tega pati bangsa,
1: tega macuah.

0: Arjuna Sastrabahu dipun balang ku Prabu Dasamuka tumi balemah lajeng wae ngagunakeun aji tiwikrama kinanrat kumamrat madugya malarasih
1: kinanrat kumamrat madugya malarasih ngawatak aji tiwikrama
0: alirana ngagengan lir gunung anakan
2: Gusti A Gus Gusti Wikdui wae itu tingali dola dewek lemun buka aji tiwik rama ngagedean gitu
3: genah kan
2: genah teh
3: bisa newakan kapal kan
2: lemun aya awewe nu nyaritakeun si nyere teh ka aing ah teh ka deka gunakeun aji tiwik rama we deh
3: dicomot we ti luhur
2: eleh kalakalapa teh kudu naek mun euy kari ngarongkong deka eta we ngadeukeutan anu ngadulang layangan mun mawa-mawa gantar ge mah
0: hei Dasamuka hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang lajeng Dasamuka nuju rarat reretit tewak ku pananganana ieu tiwikrama dugi ka kocak dengek
1: ngan ukur jadi sakeupeul nyaeta dina panangan tiwikrama
0: tuba diwakeun sia
1: ampun teuing Arjuna Sastrabahu kaula ampun

0: senjata lu kaula. Bengap Arjuna Sastra bahu lesotun kula.
1: Ay Arjuna Sastra bahu kaula senjata lu. Da kaula teh ngabelaan rakyat pangna nepi ka kieu teh.

0: di sahana peunana rayina dasamuka nyaeta Gunawan Wibiksana Patih Prahasta Sarpakinaka sareng saderek-saderekna sujud ka ieu Tiwikrama nanging teu direret ku ieu Tiwikrama nyaeta ku Ajuna Sastra Bahu modar kabeh oge ku aing
1: sejataluk Gusti Arjuna Sastra Bahu
2: moal
0: sabab patih aing si Patih Suhana ngemasing patih tumakaning pelayan patih kameumeut bisa ku aing dihampura asa si Patih Suhana hirup deui
1: padahal genti we kitu ku Suhana ti Banjaran nya anu loba jerawatna teh anu sok alergi
3: sarua wae ku eta ge ngatang pria
0: sapratane pun ieu Resi Narada lungsur ti sawarga maneloka Arjuna Sastra Bahu geura hampura ku anjeun da lain alatan tina kamurkaan dasamuka eta mah ngabelaan nagarana ngabelaan rakyatna kudu asa tinimbangan kadar eta Patih Suhana kumasing pati tumakaning perlaya cing sadar hirup di dunya muarek megara tang tuaya balikna jeung rupa-rupa jalan aing kumasing pati tumakaning perlaya lajeng wae ku Arjuna Sastra Bahu ieu dasamuka dilesotkeun
2: mangga atuh pangresep
0: sok balik deui eta Tiwikrama ulah salah ngagunakeun
1: sinan rat kumamrat mah dugi amalaraseun Nandrat kumamrat batugia malaraseu
0: sok saling hampura
1: sadar dunungan dewek licu uy.
3: Alhamdulillah segitu
1: gaya kain ayy salawatna patih nagara sebarahnya muatnya gedenya
3: muatnya 5 ribu
1: bilik ngiring bela sungkawa we jang punten tina naon pihak kalepatan kitunya ieu lampahan urang cekap geuning ka dieu kembang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
3: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh gitu, aman ya teh ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM
7: Radio
6: PIS Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung di sukanggo lambung nyaeta alfa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasana mam teh teu kersa wae.
1: Ya.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal gitu ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis tetap sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatandong naon teh teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teh teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teh teh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teh teh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: lu sampean teh kitu.
1: Abing Kang. Tanda anyar Kang.
0: Kabeneran ya mah ieu.
1: Eling Kang. Naon? Tong cawa ciwit atuh.
0: Masaan teh masa.
1: Cunihin teh jadi supir teh.
0: Tah weneng teh hajat mah saeut.
1: Ieu gara-gara

0: mobil yang rusak teh. Mohon. Ulah hilap nyenengnya. Pemika Bandung mobil mang ini dang ieu.
1: Mohon Kang Mangga.
0: Mangga aturan di kantor teh.
1: Mangga, mangga.
0: Dadah, Neng, dadah.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos eurih, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus seep probihan nyamanya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya gitu penyerangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sana semuanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini, ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol, ya, Bu, ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas, memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga, ya, Bu, ya?
5: Ketiga,
4: ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu, ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu, ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan, ya.
5: Enggak,
4: perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu, ya. Enggak mengada-ngada, ya, Bu, ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Terima
4: ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081-813-8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081-3-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata, tes sama ini apa ya?
6: Iya, tes ini ya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Enggak didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
1: Amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Bek obat ieu teh tos nganggo naon wae?
0: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit? Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
1: Naon berada nuju nyeri?
0: Meung dada ieu jantan yo tak kawin sama bareh ieu teh yeu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui janten ka dieu yeuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
3: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio Peace.
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 13 8668 6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak, berobat?
1: Da acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birae nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan menemani

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa di kebersamaan pagi hari ini tentunya, yang dimana kembali Allah hadirkan begitu banyak nikmat kepada kita sahabat MK untuk kita dapat membuka dan juga mengawali hari ini. Masih diberikan kesehatan untuk kita menjalankan amanah dan juga aktivitas sahabat MK. Dan tentunya juga masih diberikan waktu untuk kita dapat memperbanyak amal di hari yang mulia ini. Tentunya sahabat MK, di hari Jumat ini mari kita awali dengan rasa syukur. Tentunya juga kita dapat maksimalkan dengan menghadirkan niat-niat baik dan juga mengerjakan segala amal kebaikan serta menghadirkan manfaat untuk sekeliling kita sahabat MK. Jiwaku ini. Mari juga sahabat MK, kita awali pagi hari ini dengan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK yang dapat kita maksimalkan dan juga kita upayakan sahabat MK dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi hari ini yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Jumat di tanggal 15 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Berputus asa siapa. Insyaallah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah, tentunya untuk membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama sahabat MK menyimak ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga doa terbaik sahabat MK, silakan. Dan juga tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini melalui tempat Anda sahabat MK, dan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. Dosa yang memburu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga Anda juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK, lalu juga melalui aplikasi kami, aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Selain itu, sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube di MKFM Live Kajian, lalu juga di Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Mengganti hukumanmu di akhirat. Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, Dan terakhir sahabat MG juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Asa gerun di hatiku.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027.
1: Hari setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, tentunya saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ujian menimpa, menekan diri.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.

wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi, karena penguasa segala kejadian adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran, dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan, membaca Al-Quran. Itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, betul tidak? Yang sembuh juga akhirnya meninggal semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur, akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama.
yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Ini yang paling depan, ini tamu santri, tamu ya. Oh iya iya, terima kasih ya. Kalau ada yang ngobrol di sini, AA akan berhenti bicara. Makanya saya tanya ini tamu atau bukan. Jadi boleh ngobrol? Oh boleh. Tapi yang ceramah akan berhenti gitu. Pertanyaannya kenapa berhenti? Karena takut obrolannya penting nanti terganggu oleh ceramah. Ini bau-bau nyindir tapi kurang enak ya. Maaf ya. Dan tukang sihir tidak akan mempan. Nah ini ada kakek ya. Kek, kalau misalkan kakek curiga nih, si nenek ada yang melet ya. Nah ini baca surat Al-Baqarah. Sihir tidak mempan. Dan la taj'alu buyutukum buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'ul, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, ya itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Tidak penting banyak uang tuh hadirin, yang penting tiap perlu, bukan ada pak, cukup. Yang penting tiap perlu cukup. Nah Allah maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Surat hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan, atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan, atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Masya Allah. Lalu dicobalah, kalau para penghafal Quran di Baitul Quran, saya kira sudah banyak yang hafal nih. Juz 1, juz 2, juz 3 ini ya. Al-Baqarah ini
286 ayat, 2 juz 4 lembar, berarti 24 lembar, 25.500 huruf. Kalau satu huruf satu kebaikan dikali 10, maka setiap kali membaca surat Al-Baqarah, maka akan mendapatkan 1/4 juta lebih kebaikan. Luar biasa ini. Dan ini bisa diperoleh dalam waktu, kalau tartil berapa lama Ustaz? 2 jam? 1 jam setengah? 1 jam setengah lah kalau agak pelan. Kalau cepat, agak cepat, 1 jam juga selesai. Nah, bagi yang sudah hafal, enak sekali ini, karena pahalanya luar biasa. Sehari 24 jam, tapi dengan membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Nanti akan dibahas ya. Nah, supaya menjaga niatnya, karena jangan sampai membaca Al-Quran hanya untuk duniawi. Sebetulnya dunia ini hanya bonus, dikasih nggak apa-apa. Yang paling penting kita jadi mencintai Al-Quran. Karena kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, buktinya cinta tidak kepada Quran. Kalau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah mengingat Quran, tidak pernah dekat dengan Quran, belum, berarti belum maksimal. Bukti cinta kepada Allah, pencipta kita, bukti cinta kepada Rasulullah, panutan kita adalah kecintaan kita dengan Al-Quran. Nah, akhirnya dibentuklah grup. Siapa yang mau ikutan baca surat Al-Baqarah tiap hari, bebas ya, bisa 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang bagus itu adalah bisa selesai, betul tidak? Berarti kan paling banyak kan? Paling ikhlas dan paling banyak. Ada yang mau 3 hari, karena ada hadis lain walaupun agak lemah itu ya, bahwa paling tidak 3 hari lah ya, tamatkan. Yang sehari tiap hari boleh? Boleh, kalau ingin keberkahan. Walaupun tidak ada anjuran yang jelas harus baca tiap hari, tapi hadis tadi menunjukkan kalau kita bisa baca tiap hari, berarti kita dapat keberkahan yang banyak tiap hari. Benar? Nah, akhirnya saya coba browsing tuh testimoni di luar negeri orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang tadi sembuh, ibu tadi itu dengan izin Allah. Kok bisa sih sembuh? Apa sih yang aneh? Ya enggak? Tubuh ini kan milik Allah. Sel-sel kanker itu semuanya ciptaan Allah. Dan sel-sel yang ada di tubuh ini, dia tidak punya salah apa-apa. Kalau tugasnya begitu, ya dia begitu. Kalau memang udah waktunya sembuh, ya sembuh. Oh, dibacakan Fatihah saja. Ada yang dengan Fatihah itu, yang hadis sahih itu ya, digigit makhluk berbisa, lalu baca Fatihah, terus air ludahnya begitu, sembuh. Apa yang aneh? Apa yang aneh? Setiap tubuh itu milik Allah. Orang sakit dengan izin Allah, orang sembuh dengan pertolongan Allah. Tidak semuanya harus dengan obat, tidak semuanya harus dengan teknologi yang canggih, karena Allah tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau Allah mau menyembuhkan hambanya, ya mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya, nah, dikumpulkanlah santri, siapa yang mau ikutan. Wah, dibuat grup. Grup ini ternyata yang gabungnya banyak. Coba lihat berapa sekarang peserta grup ini. Nah, berapa Hasan? 514 yang gabung di grup, berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini, membaca Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ya. Berapa Ustaz semuanya? 500. Nanti akan dibuat grup testimoninya ya. Ada yang mengamalkan malam harinya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Oh, ini enak sekali, gak bisa direkayasa hadirin.
Ya, Masya Allah. Ada juga yang mengamalkannya karena, jadi bukan karena ingin sesuatu ya, tapi ya Allah, saya baca surat, saya baca Al-Quran, semoga setiap huruf yang saya baca Engkau ridho, Engkau melihat saya membacanya. Saya berharap terimalah ya Rob dari setiap huruf yang dibaca ini. Itu yang penting. Tidak ada yang lebih penting selain diterima oleh Allah. Nah, sesudah itu doa, ini rahasia ya, kita-kita aja. Sebetulnya Allah udah tahu tuh ada badak di balik kerikil, kan ada udang di balik batu. Itu kecil, batunya gede, jadi sembunyi. Tapi kalau badak di balik kerikil kelihatan. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu apapun yang ada di pikiran kita. Allah sudah tahu apa yang di hati kita. Kalau mau doa, sebelum mulut ini mengatakan, Allah sudah tahu apa yang akan dikatakan. Jadi jangan risau ya. Allah sudah tahu pikiran, hati, bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Jadi jangan risau ya. Allah udah tahu yang pengen nikah, yang ingin, yang lagi dililit utang, yang pengen punya rumah, yang biaya sekolah anaknya enggak cukup, yang ditagih oleh pinjamannya, yang sakit. Allah udah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luruskan niat ini. Jangan sampai baca Quran hanya untuk itu. Misalkan ya Allah, saya baca Quran supaya saya dapat jodoh. Mau apa? Baca Quran supaya Allah ridho, udah itu minta jodoh. Begitu. Tuh, jelas tidak nih? Jadi jangan sampai, kenapa menghafal Quran? Supaya hafal 30 juz, supaya nanti saya masuk fakultas kedokteran tidak pakai biaya. Terlalu rendah, kan? Baca Quran hanya untuk masuk ke sana. Baca Quran supaya kita dicintai Allah. Selesai. Sesudah itu doa. Mau minta jodohkah, mau minta lunas hutangkah, mau minta rumah, minta apa aja, boleh. Tapi bukan baca Quran hanya untuk dunia. Jelas tidak nih? Allah tahulah ya, bahwa di hati kita, aduh saya ini sakit nih, wah anak saya masalah, oh ini saya dalam kesulitan. Allah sudah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nah, makanya meluruskan niat. Lalu hasilnya apa? Satu, ada yang jadi mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini ada juga nih, saya bacakan aja lah supaya lebih seru ya. Kan? Bantu baca sebentar. Ini yang sebentar ya Ustaz. Oke, hilang lagi, sabar ya. Ini ujiannya. Nah, ketemu lagi. Alhamdulillah, banyak grup yang mau gabung nih. Saya baca Al-Baqarah sesudah dengar cerita AA ya. Dengar, ingat ceramah AA, ada seorang akhwat yang istiqomah 30 kali, kemudian Allah memberikan mobil impian. Jadi ini ada di luar negeri ya. Ada seseorang mahasiswa, mahasiswi yang dari kecil tuh dia memimpikan mobil. Suatu saat dia tahu nih bekal berkah hidup saya banyak baca Al-Baqarah, akhirnya dapat beasiswa.
kuliahlah di salah satu kampus yang dianggap ternama secara duniawi. Udah gitu diterima kerja di tempat yang bagus, dan sudah itu dia dapat hadiah, bisa mendapatkan mobil yang persis diimpikannya pada waktu dia SD, kurang lebih begitulah. Kok bisa saya ketemu dengan mobil impian? Ya, apa sih yang Allah enggak tahu? SD juga ciptaan Allah, benar? Apakah ada pikiran yang terlupakan oleh Allah? Enggak ada. Semua yang ada di pikiran kita Allah sudah tahu. Masya Allah, Allah Maha tahu segalanya. Dan alhamdulillah, sesudah saya mengkhatamkan surat Al-Baqarah yang ke-50 kali, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen mobil baru. Alhamdulillah, sekarang saya punya mobil baru. Jadi ini bonus, ya. Jangan sampai

kami pakai dengan teman-teman ikhtiar untuk terus mencapai. Oh, ini dari DT Peduli ya. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah ini target-target di lembaganya ini tercapai plus ya. Jadi ini memang bagian pengelolaan kurban. Ada beberapa cabang yang fundingnya mencapai syariat, ditolong oleh Allah dengan grupnya ini senang membaca Quran. Jadi target-target untuk mengumpulkan kurban funding, ini Masya Allah. Jadi ini bisa juga nih perusahaan-perusahaan yang ingin barokah. Saya santri memasuki hari ke-11 khatam di sela-sela sholat tahajud, hati saya jauh lebih tenang, dan pada siang hari sering merindukan Al-Quran. Juga ketika bersedekah jauh lebih ikhlas, dan ada saja kejutan dari Allah. Tuh, ini paling enak nih, jadi kangen ke Quran itu. Sengaja AA tidak minta nama ya, karena khawatir kalau disebut namanya nanti bisa mengotori hati. Ini AA, saya mendapatkan, Assalamualaikum, saya mendapatkan banyak sekali rezeki ketika istiqomah membaca surat Al-Baqarah semenjak tahun 2025. Keyakinan saya semakin nambah ketika ceramah mengenai seorang berkeinginan. Ini cerita tentang mobil, dibaca lagi nih. Beliau membaca Al-Baqarah sampai terkabulkan. Lalu saya punya mimpi untuk bisa segera berangkat umroh. Alhamdulillah Allah takdirkan saya mendapatkan reward. Reward itu apa? Hah? Hadiah umroh dari tempatnya bekerja, tinggal menunggu keberangkatan. Semoga, mohon doa supaya selalu istiqomah. Saya menghatamkan Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Terkabul nih mau berangkat umroh, insya Allah ya. Ada lagi mana? Nah, yang belum dapat jodoh juga ada nih. Ini rada seru nih, banyak yang pengen dengar ini pasti nih. Tenang Pak, ya, adek tenang, adek masih SD ya. Nah ini dia. Setelah mengamalkan Al-Baqarah setiap hari selama 20 hari dan berdoa setiap kertai kata, alhamdulillah anak saya dimudahkan, dicukupkan untuk bisa masuk sekolah terbaik, dan Allah biayai full gratis. Kalau dari segi finansial saya tidak mampu membiayai masuk sekolah tersebut, Allah maha kaya, maha baik. Nah dikabulkanlah. Tuh yang ingin kabulkan anaknya. Nah ini lagi. Alhamdulillah. Ini diantaranya seperti itu nih, karena banyak ya. Ada lagi nih ya. Oh, saya santri khidmat. Masya Allah, sebagai rasa syukur Allah begitu maha baik kepada dan menggerakkan hati saya untuk berjuang. Tilawah One Day One Al-Baqarah ini bukan hanya melatih keimanan, ketaatan dan ihsan, tapi juga menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi berangkat ke kantor sepertinya ada sentuhan embun. Waduh, ada sentuhan embun yang lembut menyirami jiwa, yang diam-diam menguatkan, menghidupkan puisi ini, dan membuat langkah terasa lebih ringan. Oh, mulai terbang ya. Kemudian siap menjalani, lisan pun terasa lebih mudah diisi zikir dan doa, dan hati lebih mindful. Oh, apa itu artinya? Sehingga ketika tidak mencapai target ada rasa kehilangan, kegelisahan, dan langsung terasa pengaruhnya. Nasihat yang selalu dipegang, ya Masya Allah, alhamdulillah. Jadi rata-rata ini, satu, tenang, menjadi lebih tenang ya. Yang kedua, lebih bergairah untuk ibadah. Jadi senang mengamalkan ibadah-ibadah, sholat jadi tepat waktu, berjamaah, tahajud juga. Kemudian tambah yakin ke Allah, yakinlah ke takdir Allah itu baik. Lalu tidak

0: mudah galau. Jadi kalau ada terjadi apa-apa tidak ribet, yakinlah ada solusinya. Kemudian ciri khasnya bicaranya jadi terjaga, tidak mau sembarang bicara, perilakunya juga terjaga. Ini dari berbagai testimoni. Dan bonus-bonus yang lainnya adalah terkabulnya doa-doa. Yang jodoh lah, yang utangnya lunas, yang sembuh dari sakit, itu bonus-bonus lainnya. Terus apa sih ruginya kita baca surat Al-Baqarah kan? Dan surat-surat yang lainnya. Enak hadirin. Mau ngapain kita segala diobrolin? Mending baca Quran, betul tidak? Gak ada apa-apanya. Malah bisa jadi dosa. Mau ngapain kita segala baca, segala lihat, kalau gak jadi amal? Emang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Lebih baik sibukkan dengan yang Allah sukai, tapi sing ikhlas ya. Baca dengan niat, ya Allah, wahai yang maha menatap, maha melihat, saya baca Al-Quran ini kalamullah, semata-mata agar engkau ridho. Quran itu zikrullah. Makin banyak baca Quran dengan ikhlas, makin banyak zikirnya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini sekali lagi ya, disampaikan kepada para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Pengumuman. Sebetulnya saya jarang promosi begini. Ini bukan promosi, pengumuman. Dari awal membangun sekolah di Darut Tauhid ini, memang goal utamanya bukan supaya anak-anak jadi pintar secara akademik saja, tapi cita-citanya anak-anak yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini, goal utamanya akhlakul karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus ke bumi, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi goal pendidikan di pesantren ini, dan saya kira di semua pesantren yang ada, adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini hanya bisa diraih kalau anak-anak didik, terutama guru dan para pendidiknya, imannya kuat. Karena akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang, cirinya ahsanuhum khuluqo, mulia. Jadi gini, gimana akhlak bisa mulia? Tergantung iman. Makin kuat imannya, makin langsung itu jadi akhlak itu. Jadi bagus aja. Ini efek dari kuat iman ini, nanti akhlak jadi sendiri bagusnya tuh Pak. Iyalah, kalau orang sudah yakin Allah membagikan rezeki, terus mau ngapain kita licik kan? Kalau sudah yakin Allah maha melihat, maha dekat, mau ngapain kita ribet dengan pengen dipuji orang? Kalau sudah yakin setiap ujian dari Allah itu pasti ada kebaikan, mau ngapain kita memble? Tinggal jalanin aja. Jadi sekolah supaya kuat iman. Nah, gimana iman bisa kuat? Harus dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, menuhankan Allah, mengesakan Allah, plus mujahadah. Jadi pintunya orang beriman kuat itu adalah ilmu tentang mengenal Allah, tentang mengesakan Allah, khususnya itu harus ada. Sehingga anak-anak itu kenal ke Allah, yakin ke Allah, dan mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan hawa nafsu. Disinilah kuncinya nanti iman dikuatkan dan akhlak jadi bagus. Nah, di antara mujahadah penting adalah sesudah sholat, sedekah Al-Quran.
1: Jadi nanti
0: kok anak saya masuk ke DT tidak masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sini juga 74 78 70 terserahlah. Katanya masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi bukan itu goalnya. Bukan masuk ke Darut Tauhid supaya masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian kuliah ke luar negeri. Itu bukan tujuan utama pendirian sekolah ini. Ya, kalaupun ada yang masuk ke sana, ya alhamdulillah itu bonus. Jadi tidak akan dipus supaya ada sekolah-sekolah lain yang memang khusus ke sana. Nah, di sini dididik juga, tapi yang masuk ke sini beragam sekali. Dan yang penting goalnya anak ini disukai Allah. Kalau anak ini disukai Allah karena akhlaknya, karena iman dan amalnya baik, maka Allah pemilik para santri inilah nanti akan mengatur di mana jadi apa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan itu insya Allah yang terbaik bagi anak ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyekolahkan ke Darut Tauhid hanya ingin supaya pintar saja atau masuk, silakan. Mungkin ada tempat yang lebih baik untuk mengantarkan sesuai dengan cita-citanya. Tapi kalau ingin bersama-sama mengantarkan anak-anak ini imannya menguat, amalnya semakin bagus, yaitu buahnya berakhlak, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Bersama-sama itu artinya orang tua dan para pengelola ini serius untuk mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Sudah disampaikan juga kepada pengurus sekolah di sini, pesantren sekolah, bahwa hati-hati, yang menyolehkan anak-anak itu adalah Allah, dan Allah melihat ketua yayasan dan pengurusnya, terutama para pembina yayasannya. Allah melihat kelakuan para gurunya, para musrif, musrifah, para asatidnya, ya, para ustadznya. Allah melihat kelakuannya setiap saat, melihat ibadahnya, melihat akhlaknya yang terang-terangan, yang sembunyi. Kalau para pengurus, para gurunya serius berusaha dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan guru-guru, para ustadz ini dipilih oleh Allah menjadi jalan. Murid-murid jadi lebih baik lagi. Bukan karena ustadznya pintar, banyak ilmunya saja. Enggak, itu enggak ngepek. Harus bersih hatinya. Masih diingat? Tiga syarat jadi guru. Dengan ilmu, guru dihormati. Dengan keteladanan, guru diikuti. Dengan kebersihan hati, guru dicintai oleh Allah, dan Allah membuat murid-murid nanti mencintainya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan Al-Quran ini bagian penting sekali di dalam menguatkan iman dan menambah amal soleh. Jadi dengan Al-Quran iman menguat, amal bertambah. Dengan kesibukan bersama Al-Quran, dengan niat ikhlas, ini akan membuat lebih sulit berbuat maksiat. Seperti yang diceritakan tadi pagi, kenapa ada orang senang berbuat dosa dan maksiat? Karena dia senang melakukan hal yang sia-sia. Jadi jatuhnya ke dosa itu dari sia-sia. Kalau orang sudah bicara sia-sia, lihat sia-sia, ngomong sia-sia, dengar yang sia-sia, jatuhnya mudah. Tapi kalau orang sudah menjaga diri dari sia-sia, itu jatuh ke maksiatnya agak jauh, walaupun tetap berpeluang jatuh. Nah, orang tidak berbuat sia-sia kalau dia disibukkan dengan kebaikan. Nah, kebaikan macam-macam. Di antaranya yang kuat untuk mengundang berkah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Begitu
1: mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pesantren Darut Tauhid khususnya ke dalam, karena ini saya kira menyimak semua santri karya dan juga menjadi bahan masukan bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid, karena anak-anak itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, hanya Allah lah yang paling tahu. Dan tidak mungkin semua anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi negeri, ya, gak akan cukup, betul tidak? Dan surga juga tidak ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kalau masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak masuk ke sana pilihan Allah, alhamdulillah. Setuju? Demikian. Alhamdulillah. Mim, santri, ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Mim, silakan.
2: Izin A dari media sosial ada yang bertanya. Izin bertanya A, bagaimana sikap kita jika ada orang yang iseng atau jahil ke kita yang cenderung menyakiti diri meski niatnya iseng A? Kita biarkan dan hadapi dengan sabar, atau lebih baik kita cegah dia agar tidak zolim kepada kita A?
1: Oh, yang terbaik cegah. Kalau ada sebuah kezoliman, tolak dengan tangan. Itu yang paling utama. Kalau tidak bisa ditolak dengan tangan, tolak dengan lisan. Kalau tidak, hati kita harus mengatakan ini perbuatan buruk, tidak boleh membenarkan keburukan. Ya, bagus sekali. Nah, lihat orang yang perkataannya suka menghina atau ngata-ngatain, kita jatuhnya harus kasihan. Kita tidak suka hanya kepada perbuatannya, kalau ke orangnya harus kasihan. Dan kita juga tidak tahu takdir orang ini, mungkin sekarang masih kurang bagus, tapi siapa tahu besok lusa bisa jadi lebih bagus dari kita. Berapa banyak yang asalnya berdosa tapi taubat nasuha dan melesat lebih bagus dari kita. Makanya lebih baik kita sikapi dengan sikap yang baik. Jangan dia menghina, kita hina lagi. Dia berkata jelek, kita jelekin lagi. Dia ngata-ngatain, kita ngata-ngatain lagi. Dia membuka aib, kita buka aib lagi. Kalau itu yang dilakukan, maka yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Kalau orang bisa berkata jelek, kita berkata baik. Minimal diam. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bukan. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, orang-orang yang tidak bisa menahan diri bicara tidak enak, maka balaslah dengan kata-kata yang membawa keselamatan, atau paling tidak diam, senyum, tinggalkan, ya. Itu pun sudah menolong dia untuk tidak berbuat buruk. Jangan dibalas dengan keburukan yang sama, apalagi dengan keburukan yang lebih buruk. Yang bisa mengubah orang adalah Allah. Tugas kita adalah bersikap dengan sikap yang Allah sukai, dan mudah-mudahan kita jadi jalan, orang lain jadi tobat. Gitu. Lanjut.
2: Cik, bismillah.
1: Mau membacakan sesuatu, Ustaz? Sambil dicari, ya.
2: Cik, izin A dari TikTok. Assalamualaikum A, untuk membaca surat Al-Baqarahnya apakah harus benar-benar satu hari satu Al-Baqarah A? Karena mungkin bagi yang jarang baca kan susah A, mungkin.
1: Ya, semampunya, tapi harus punya tekad. Tidak semua orang sudah punya kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar. Ada yang baru mulai. Bisa gak saya baca surat Al-Baqarah sehari sekaligus, padahal saya baru mau daftar belajar baca Quran? Bisa mendengar kan ada mendengar, ada mendengarkan. Setel aja, ikuti sambil kita kursus belajar Quran. Apakah mendengarkan juga baik? Baik. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan dosa. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada tidak dengar apa-apa, melongo aja. Yang tadi misalkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, ah rugi. Yang kedua, gak dengar apa-apa, tetap rugi. Kalau kita dengar, Allah nyimpen nanti di memori di kita. Walaupun kita belum bisa baca Quran, kita baca terjemahnya, kita jadi ngerti. Kita sering dengar, nanti kita jadi hafal. Ada yang hafal Quran dengan mendengar, dia tidak bisa baca. Kenapa? Karena tunanetra. Allah tahu siapa yang bertekad. Bacalah semampunya, ya. Tapi juga jangan sampai mengabaikan kewajiban yang lain. Karena sibuk baca Al-Baqarah, sholat telat. Lalu ke kantor, di kantor sibuk baca Al-Baqarah sehingga kewajiban ngantor terbengkalai. Dipanggil oleh orang tua, tunggu bu, Al-Baqarah nih. Jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban. Itu nafsu. Kalau orang sudah sibuk dengan yang sunnah, mengabaikan wajib, itu mesti nafsu. Begitu, Mim. Semangat tidak nih. Santri, mau punya cita-cita apa? Mau jodoh yang baik nanti? Allah yang punya semua, ikhwan. Mau masuk sekolah kemana? Dalam dan luar negeri. Semua kampus milik Allah. Tidak ada yang bisa menakdirkan selain Allah. Kenapa ada santri yang banyak omong? Kalau omongannya baik tidak apa-apa. Saya juga banyak omong nih. Karena kalau saya diam terus dari tadi, jadi masalah baru. Tetapi kalau santri banyak perkataan sia-sia, celetak-celetuk, ngomel-ngomel, marah-marah, besar kemungkinan santri ini kurang sibuk dengan kebaikan. Coba kalau kita punya target hafalan, sudahlah baca Quran, bawa Quran, baca, ada waktu baca. Tapi saya banyak masalah. Nanti Allah akan mengirimkan ilham, ide, gagasan di otak kita. Ini otak, ini ciptaan Allah, milik Allah. Otak ini gak bisa mikir yang baik kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menyaksikan. Kita gunakan waktu kita untuk berzikir, membaca Quran, untuk doa. Allah tahu semuanya. Dan nanti tinggal kling, dikasih ide. Hati dibuat tenang. Nanti ada aja jalan keluar. Kenapa ada? Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Mudah, susah itu tergantung Allah mudahkan atau tidak.

Sobat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MK, dan juga tentunya istiqomah dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu beserta hikmah yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita juga maksimalkan ya sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari. Asa tiada lagi. Kami akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sahabat MK, sebuah amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya. Tentu kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantu. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa dan mohon maaf juga di kesempatan pagi hari ini tidak semuanya dapat disapa ya, sahabat MQ. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, yang menyampaikan salam untuk semua rekan dan juga sahabat MQ yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mendoakan mudah-mudahan bagi para pendengar dan juga yang sedang bertugas selalu diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah juga menyampaikan di kesempatan pagi hari ini salam silaturahim dan juga doa terbaiknya tentunya. Selanjutnya juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan dan juga menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga menyampaikan salamnya untuk semua guru-guru, penyiar, keluarga, untuk pendengar MKFM. Semoga Allah melindungi kita semua dan Allah berkahi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga
1: terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Yeah.
1: Tah nama tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Dua katilu enak.
1: Dua katilu enaknya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
0: Sok cangkul.
1: Mohon.
0: Lele seriut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
0: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
0: Asam lambung.
1: Teras.
0: Teras dari.
1: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
0: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
0: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
0: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Saberhiji benjolan teh?
0: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
0: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
0: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Pas aya karaosna.
1: Pas aya karaosna nya.
0: Tos leuleus lah kitu teu teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
0: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
0: Di 2012.
1: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
0: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
0: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
0: seueur we pamana karosna ena.
1: Alhamdulillah.
0: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
0: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu dangu supados sehat seperti teteh kita.
0: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu nih?
0: Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareng atna ieu.
1: Aya karaos nanya. Oh. Gitu. Sehat salamina teh nya.
0: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareng atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iye teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos munya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh tos ka itu kadia panginten ya?
3: Ya tos ka itu kadia.
2: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya kadua anu ayuna.
2: Teras kumaha tanu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nu karaos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulombo ge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya na mah alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.